Pelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

tepat 8.12 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang ketiga. Tarik kopi O. Kita masih lagi dalam kopi mula pagi. Dan difahamkan Arab Saudi seri satu sama dengan Uruguay. Siapa sangka? Okey, gol Arab Saudi dijaringkan oleh Abdullah Al-Amri minit ke 41. Kalau gol Uruguay menyamakan kedudukan pada minit ke 80. Menerusi jaringan Maximilian.

0: Okey, komen daripada Sis Nohidayah binti Husin katanya selamat menyambut tahun baru Islam. Bagi saya tak salah kalau pasukan underdog cipta kejutan. Mereka dah banyak belajar teknik curi bola, cipta permainan yang lain dari sebelum ni. Tapi satu je minta bagi Brazil menang eh. Amboi daya. Brazil dah selalu menang. Bagi chance lah underdog pula menang kan. Tapi kita tengok dulu siapa yang bakal menang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Brazil ke? Siapa? Terima kasih banyak Sis Nur Hidayah binti Husin. Syafiq dari Subang Jaya katanya ya, ada kemungkinan kemungkinan itu ada, terutama pasukan yang mempunyai pemain muda yang berbakat. Mereka mungkin tak terkenal tapi mampu bermain dengan penuh tenaga dan disiplin. Terima kasih banyak Syafiq dari Subang Jaya. Aisyah dari Rawang katanya, saya yakin akan ada satu atau dua pasukan yang curi perhatian dunia. Piala Dunia memang terkenal dengan kisah kejutan yang sukar dilupakan. Terima kasih banyak Aisyah dari Lawang. Okey, bagaimana dengan pendapat anda? Mampu ke pasukan kecil ataupun pasukan underdog cipta kejutan untuk Piala Dunia 2026? Boleh hantarkan komen anda di WhatsApp, juga di TikTok Live, juga nak hubungi di konti pun boleh. Selepas ini info trafik. Selangor FM.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesamuan rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan ribut hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala waktu petang diramalkan ribut petir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Waktu malam

0: ke Jalan Istana. Dalam pada itu di MPE perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri, Kucar Lama ke Pantai Dalam, juga sampai Peramid ke Persiaran Jengke. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lintas lumba. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kelip mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Kopi Bola Pagi Selangor FM, waktu sekarang anda pun 8.23, hampir 8.24 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang akan melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 Orang Selangor. Terima kasih. Okey, topik Kopi Bola Pagi hari ini, mampu ke tim underdog untuk cipta kejutan untuk Piala Dunia FIFA 2026? Macam yang dilakukan oleh Cape Verde yang baru pertama kali sertai Piala Dunia, mampu untuk seri dengan tim pujaan ramai Spain. Siapa sangka? Kalau tengok komen-komen di media sosial, ramai yang jangkakan Spain akan menang besar. Tapi rupa-rupanya seri tanpa jaringan dengan pasukan yang baru pertama kali masuk Piala Dunia. Itu Cape Verde. Carasau, yang juga yang tewas 1-7 dengan Germany, dengan Jerman. Juga siapa sangka mampu bolos satu gol menentang Germany. Juga pasukan yang baru pertama kali masuk Piala Dunia tapi mampu bolos satu gol. Walaupun kalah teruk, tapi bukan senang nak cipta gol menentang tim pasukan yang besar macam Germany. Selain itu, Arab Saudi juga seri satu sama dengan Uruguay.

Selain itu, Mesir pun seri dengan Belgium. Jadi anda rasa bagaimana? Mampu ke tim underdog ataupun tim yang kecil-kecil, tim yang baru pertama kali sertai Piala Dunia, cipta kejutan? Tak semestinya jadi juara. Lalu mungkin mampu mara ke pusingan yang berikutnya, mana tahu? Hafiz dari Ampang katanya, kalau penjaga gol mereka berada pada prestasi terbaik, peluang untuk cipta kejutan memang cerah. Kadang-kadang seorang pemain saja mampu mengubah keputusan perlawanan. Ini betul, terima kasih. Hafiz dari Ampang, ini juga yang berlaku perlawanan Spain menentang Cape Verde. Penjaga gol mereka on form eh. Siti dari Puchong, pasukan underdog selalunya punyai semangat juang yang tinggi. Mereka tahu ramai yang meragui kemampuan mereka, jadi itu jadi motivasi tambahan. Terima kasih banyak Siti dari Puchong ni, betul juga. Daniel dari Cyberjaya katanya, saya rasa pasukan kecil boleh langkah jauh jika berjaya melepasi peringkat kumpulan. Lepas itu keyakinan mereka akan meningkat dan mereka boleh menjadi pencabar yang serius. Terima kasih banyak Daniel dari Cyberjaya. Tapi saya rasa sekarang ni kalau ikutkan, walaupun baru game yang pertama peringkat kumpulan, tapi ramai yang dah buka mata eh. Kemampuan tim-tim underdog ni, siapa tahu. Apapun segalanya berkemungkinan, betul. Okey, anda pula bagaimana? Bagaimana pendapat anda mengenai mampu ke tim underdog cipta kejutan untuk Piala Dunia FIFA 2026? Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi Konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh hantarkan pendapat anda, boleh komen, berkomen di ruangan komen di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir. Kita sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan dalam Kopi Bola Pagi, Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: Hakim Rusli featuring Amar Ra bangsa Jembeladu dengan Jatuh Bangun membawa kita sekarang ini 8.23 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, Kopi Bola Pagi Selangor FM hari ini. Kita sembang-sembang santai tentang pasukan kecil, pasukan yang baru pertama kali masuk Piala Dunia, juga pasukan underdog, pasukan yang tidak dikenali. Mampukah mereka cipta kejutan pada Piala Dunia musim 2026 ni? Okey, ada komen di TikTok Live daripada Kawasaki H2R. Saya katanya, saya bukan ahli bola tapi suami kata Jepun dan Arab Saudi mampu beri saingan dengan pasukan-pasukan hebat. Terima kasih banyak Kawasaki H2R. Ada kiriman dari Tuan Baharin Suhud, katanya saya sokong Argentina. Tapi pasukan underdog ni boleh juga terjadi. Tapi pendapat saya, juara biasanya tim yang ada pencapaian, pengalaman juara yang akan capai kejuaraan. Terima kasih banyak Tuan Baharin Suhud untuk kiriman di WhatsApp. Okey, anda pula bagaimana? Okey, komen yang berikutnya daripada Azman dari Selayang, katanya bola sepak ni bukan dimainkan atas kertas. Walaupun ranking rendah, jika mereka bermain sebagai satu pasukan, peluang untuk cipta kejutan tetap terbuka. Terima kasih banyak Azman dari Selayang. Farah dari Gombak katanya, saya suka lihat pasukan underdog kerana mereka selalunya bermain dengan penuh hati-hati. Tak mudah putus asa walaupun berdepan pasukan yang besar. Terima kasih banyak Farah dari Gombak. Juga Khairul dari Hulu Langat. Teknologi dan analisis permainan sekarang bantu pasukan kecil untuk buat persiapan yang lebih rapi. Sebab tu peluang untuk kejutkan lawan semakin tinggi. Terima kasih banyak Khairul dari Hulu Langat.

Kita bacakan komen lagi dari Nabila dari Sepang. Katanya ramalan saya pasti akan ada pasukan yang tak disebut-sebut pada awal kejohanan tapi akhirnya jadi bualan ramai. Itulah keunikan Piala Dunia. Terima kasih banyak Nabila dari Sepang. Betul eh. Masih lagi di peringkat kumpulan tapi ada tim kecil-kecil yang dah pun disebut-sebut sekarang ni. Walaupun mungkin mereka nak menjuarai Piala Dunia tu mungkinlah susah. Tapi sekurang-kurangnya mereka dah pun dikenali seluruh dunia. Kejutan tak semestinya kejutan yang besar. Kejutan kecil pun boleh juga kan. Fidaus dari Sungai Buloh katanya, saya percaya kejutan akan berlaku setiap kali Piala Dunia berlangsung. Pasti ada pasukan yang berjaya melangkaui jangkaan peminat dan pakar bola sepak. Terima kasih Fidaus dari Sungai Buloh. Okey, bagaimana pendapat anda? Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425. Kita boleh hantarkan, dia boleh hubungi 0322873203, 0322873204. Juga boleh komen di ruangan TikTok Live Selangor FM 100.9. Terima kasih banyak Tuan Bahari Suud, Tap Screen, sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih semua yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih banyak. Lepas ini laporan trafik yang terkini, kita sambung lagi sikit lagi. Kopi Bola Pagi Selangor FM.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

#penyiaranjoki. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Selain itu, trafik bergerak pelan dan jaga kelewatan di lokasi-lokasi berikut. LDP pelan dari Puchong Utama ke IOI Puchong, Puchong Jaya ke Susul Lebuh Raya Kesas, Persimpangan Sawit ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, Taman Megah ke SS2, Pencala ke TDDI juga Kelanja Jaya ke Susul Jalan Majlis. Lebuh Raya Akli pelan dari Jalan Tik ke Plaza Tun Dato' Kramat. LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam juga

0: Bukit Kiara ke Hartamas. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Okey, 8.51 minit pagi waktu ini dah pun di hujung-hujung Kopi Bola Pagi. Tapi sebelum tu ada ucapan daripada Tuan Bahri Suud di TikTok. Katanya, saya ucapan selamat happy birthday pada rakan TikTok saudari Kawasaki, sambut hari lahir hari ini. Okey, hari ini 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, dipeluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Okey, kembali pada topik kita. Pendapat anda mengenai mampu ke tim yang kecil mampu cipta kejutan ke tidak? Tak semestinya jadi juara. Mungkin dapat sampai ke kalah mati, mana tahu. Ya, ada komen dari Pak Lang ni, apa dia kata Pak Lang?
4: Ini macam biasalah Pak Lang melaporkan. Underdog. Bola sepak underdog. Underdog ni bukan apa. Cukup kota je. Cukup korum. Kalau tidak, tak ada lah. Tak meriah lah. Kena kan. Tapi nasib lah kan. Bola bukan letak kertas. Itu aja lah ya. Selangor FM. Hilang tebat. Radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Terima kasih banyak Pak Lang untuk pendapatnya. Tak apa, kita tak ada yang betul, tak ada yang salah. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apa pun kita tunggu. Lama lagi Piala Dunia ni kan. Okey, Hakim dari Sabah Benam katanya, underdog sentiasa ada peluang kerana tekanan sebenar berada pada pasukan yang besar. Mereka yang perlu menang, manakala pasukan kecil boleh bermain dengan lebih bebas. Terima kasih Hakim dari Sabah Benam. Meling dari Cerah Selangor katanya, boleh saja dalam kejohanan macam Piala Dunia, momentum sangat penting. Bila keyakinan meningkat, pasukan underdog mampu jadi ancaman kepada sesiapa sahaja. Terima kasih banyak Meiling dari Celah Selangor. Kevin dari Petaling Jaya katanya, bagi saya, kejutan pasti berlaku sekurang-kurangnya dalam peringkat kumpulan. Setiap edisi Piala Dunia ada keputusan yang di luar jangka. Terima kasih banyak Kevin dari Petaling Jaya. Danish Ampang katanya, pasukan besar memang kuat, tak dinafikan, tapi jika mereka memandang rendah pada pihak lawan, underdog boleh ambil kesempatan dan hasilkan keputusan yang mengejutkan. Terima kasih banyak Danish dari Ampang. Suresh dari Banting, saya rasa faktor kecergasan pemain juga penting. Pasukan yang mampu kekalkan tenaga sepanjang kejohanan punya peluang lebih baik untuk pergi jauh. Terima kasih Suresh dari Banting. Azlin Hulu Selangor katanya, saya sentiasa sokong pasukan yang tak jadi pilihan ramai. Bila mereka menang, rasa lebih seronok dan beri inspirasi kepada semua. Terima kasih Azlin dari Hulu Selangor. Akhir sekali, Iqbal dari Semenyih, kalau pasukan kecil punya keserasian yang tinggi dan jurulatih yang bijak, saya rasa mereka boleh marah. Mungkin sampai ke peringkat kalah mati. Terima kasih banyak Iqbal Arisman ni. Okey, terima kasih banyak-banyak pada semua pendengar Selangor FM yang sudi hantar beri pendapat anda, berkongsi pendapat anda tentang topik Kopi Bola Pagi hari ini. Ramai juga yang setuju bahawa dalam bola sepak moden, peluang sentiasa terbuka buat mana-mana pasukan. Walaupun pasukan gergasi sering jadi pilihan, sejarah telah buktikan bahawa semangat juang, disiplin dan taktikal yang tepat, juga keyakinan yang tinggi mampu untuk bantu pasukan underdog untuk lakar keputusan yang tak dijangka. Tak semestinya menang, tapi dapat seri dengan pasukan besar pun jadi satu kejutan juga. Inilah keunikan Piala Dunia yang sentiasa dinantikan oleh peminat di seluruh dunia. Selain daripada aksi bintang-bintang terkenal, kita juga berpeluang untuk saksikan kisah inspirasi daripada pasukan yang bermula sebagai bukan pilihan tapi akhirnya mampu untuk curi perhatian dan cipta sejarah yang tersendiri. Sama ada anda sokong pasukan pilihan ataupun pasukan underdog, yang pasti kita semua harapkan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan dan momen-momen yang akan dikenang untuk tahun-tahun yang akan datang. Benar. Okey, selepas ini utama 9 pagi dan kembalinya ke Selangor FM, jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. Akan melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Susulan

0: Sentul Pasar dan akhir sekali di Lebuh Raya Gatri. Trafik pelan dari persimpangan Kuang ke Plaza Tu Rawang Selatan, juga Plaza Tu Sungai, Plaza Tu Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Okey, tepat 9.21 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. Dan untuk jam yang terakhir ni, kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian info semasa. Dari semasa ke semasa. Dan sekarang ni, jangan dilupa, sekarang ni sedang berlangsung perlawanan secara langsung Iran menentang New Zealand. Langsung di TV OK eh. Dan buat masa ni, siapa leading? Adakah yang leading sekarang ni? Minit ke berapa sekarang? Boleh akan anda boleh saksikan secara langsung di TV OK dan juga aplikasi RTM Click. Sekarang ni minit yang ke-17 menghampiri minit ke-18. New Zealand sedang melalui 1-0. Ya, anda boleh saksikan secara langsung eh. Iran menentang New Zealand. Yang mana boleh buat turun aplikasi RTM Click, boleh buat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, tak kira lah melalui Google Play Store atau App Store atau di Huawei App Gallery, bergantung pada jenis telefon pintar anda. Boleh tengok, boleh layan, boleh tonton perlawanan Piala Dunia. Walau di mana juga anda berada, melalui peranti anda, ya, melalui aplikasi RTM Click, betul-betul percuma. Dan sekarang ni sedang berlangsung Iran menentang New Zealand. New Zealand sedang melalui 1-0. Harap anda teruskan mekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. On your mark, get set.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selangor FM pilihan tepat. Waktu sekarang anda pun menghampiri. Dah pun tepat 9.34 minit pagi waktu ini. Sedikit perkongsian untuk anda, baru-baru ini seramai 150 warga emas menerima suntikan vaksin influenza menerusi program kesihatan komuniti yang dianjurkan Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Subang Jaya baru-baru ini. Wakil rakyatnya Michelle Amazie berkata program itu bertujuan meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan warga emas selain memberi perlindungan awal terhadap jangkitan influenza yang berisiko menyebabkan komplikasi yang serius. Okay, katanya menerusi satu hantaran di media sosial beliau, warga emas merupakan antara golongan yang lebih berisiko mendapat komplikasi akibat influenza. Jadi disebabkan itu, usaha pencegahan seperti pengambilan vaksin amat penting bagi melindungi kesihatan mereka. Jadi program seperti ini bukan sahaja mudahkan akses pada perkhidmatan kesihatan, malah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan secara berkala. Menurut beliau, program yang dijalankan dengan kerjasama sukarelawan kesihatan komuniti Selangor, SUKA, Subang Jaya itu turut tawarkan saringan kesihatan asas untuk bantu peserta untuk pantau keadaan kesihatan mereka. Program ini turut menyediakan khidmat saringan kesihatan asas dengan kerjasama Poliklinik Medi Ehsan yang tampil untuk berikan suntikan vaksin serta perkhidmatan kesihatan kepada komuniti setempat. Beliau turut rakamkan penghargaan kepada sukarelawan dan pasukan petugas poliklinik atas komitmen mereka dalam menjayakan program berkenaan. Program ini membuktikan apabila komuniti bergandeng bahu, lebih banyak manfaat dapat disampaikan kepada golongan yang memerlukan. Jadi diharapkan lebih banyak inisiatif seperti ini dapat dilaksanakan pada masa akan datang.

Okey. Minit ke 31 baru saja Iran baru saja menjaringkan gol. Menjadikan kedudukan Iran dan New Zealand seri satu sama sekarang ni. Okey, sekarang ni sedang berlangsung perlawanan antara Iran menentang New Zealand. Sekarang ni baru saja seri satu sama. Minit ke 32 sekarang ni. Okey, kita nak sambung lagi layang seleksi lagu-lagu hiburan. Dalam titik tarik kopi O, TTKO Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Dan dengan Aizat Amdan dan sekumpulan orang gila SOG dengan Ajar Aku. Membawa kita sekarang ni 9.50 minit pagi. Okey, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Mahal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada hari ini 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam. Dan juga Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi pada esok 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Mahal Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Kak Zainal dari Pucung, selamat pagi. Okey, sekarang perkembangan terkini perlawanan antara Iran dan New Zealand. Sekarang mereka beraksi di separuh masa yang ke pertama dari minit-minit kecederaan. Berlangsung pada masa tambahan 6 minit dan sekarang telah berlangsung 2 menghampiri minit yang ketiga masa tambahan. Ada lagi lebih kurang 3 minit. Anda boleh saksikan secara langsung di TV OK dan juga di aplikasi RTM Click. Alhamdulillah, tugas saya untuk hari ini berakhir di sini. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Mohon ampun dan maaf banyak-banyak, okey? Salam Tahun Baru Awal Muharram Maal Hijrah untuk semua. 1448 Hijrah. Esok kita masuk Tahun Baru, insyaAllah. Okey, selepas ini 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Macam biasa, selepas ini juga ada buletin 10 pagi. Ada Satu Hari Satu Peribahasa, ada Intai Dapur, ada Pilama. Juga insyaAllah ada Jendela Info kejap lagi. Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak pada anda kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bertim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kutipan hasil Selangor cecah 1.6 bilion kewangan negeri masih kukuh. 120,000 pelajar di Selangor nikmati sarapan percuma mulai Ogos ini. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Selangor merekodkan kutipan hasil sejumlah 1.6 bilion ringgit daripada jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2.8 bilion ringgit sehingga akhir bulan Mei lalu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari juga berkata pencapaian tersebut masih menunjukkan tren positif walaupun prestasinya tidak sekuat seperti yang dicatatkan dalam tempoh sama pada tahun lalu. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran pakej daya tahan Selangor di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Kira-kira 120,000 pelajar sekolah di Selangor bakal menerima manfaat program bantuan sarapan percuma yang akan dilaksanakan bermula Ogos ini menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari juga berkata, kerajaan negeri sudah mengenal pasti pelajar yang layak melalui data perolehan daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Negeri Selangor bagi memastikan bantuan yang disalurkan kepada kumpulan sasaran. Pemberian maklumat ini juga melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah, sekolah agama di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS serta institusi pendidikan yang berdaftar dengan JPN Negeri Selangor. Seramai 150 warga emas telah pun menerima suntikan vaksin influenza menerusi program kesihatan komuniti yang dianjurkan oleh Pusat Hikmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Subang Jaya baru-baru ini. Wakil rakyatnya Michelle Enzming juga berkata program itu bertujuan meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan warga emas selain memberi perlindungan awal terhadap jangkitan influenza yang berisiko menyebabkan komplikasi serius yang menyebabkan dengan kerjasama sukarelawan kesihatan komuniti Selangor Suka Subang Jaya turut menawarkan saringan kesihatan itu bagi membantu peserta memantau kesihatan mereka. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 16,395 pesawah, petani penternak, nelayan dan pengusaha agro makanan di Selangor bakal menerima manfaat daripada bantuan sokongan sektor pertanian yang bernilai RM25 juta yang telah pun diumumkan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari juga berkata bantuan itu disediakan bagi membantu golongan terbabit berdepan peningkatan kos operasi selain mempengukuhkan keterjaminan bekalan makanan negeri. Bantuan kepada pesawah akan disalurkan dalam bentuk tunai manakala sebahagian penerima lain akan menerima sokongan dalam bentuk baucer, bahan api serta input pertanian. Jemaah haji tahun ini yang masih belum memohon insentif muasasah berjumlah RM1,500 diminta segera berbuat demikian dan juga permohonan ditutup sebelum 15 Julai depan. Menurut Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Perbadanan atau MBI juga berkata permohonan boleh dibuat di pejabat atau penyerasan Dewan Undangan Negeri masing-masing dan hanya dua dokumen yang diperlukan iaitu surat pemakluman mengerjakan ibadah haji dan juga slip Suruhanjaya Pilihan Raya yang menunjukkan mereka pengundi di negeri Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabuk Pernam dan Sepang. Sekian beritin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti beritin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Pertama Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Beritin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam ruangan Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 16 Jun 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita, iaitu DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O. Jadi hari ini 5 jam ini dah temankan anda pula. Sebelum tu kita layan dulu lagu ini. Lagu baru yang dinyanyikan semula oleh penyanyi Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Selangor FM.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
6: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
8: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
7: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai.

0: Nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, di mana sekarang ini anda boleh tonton secara langsung di TV OK. Kerana sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara negara Iran dan juga New Zealand. Kalau kita lihat keputusan di TV OK ketika ini, yang sedang berlangsung sekarang ini, New Zealand mendahului, di mana New Zealand mendapat sekarang ini dua mata yang meninggalkan Iran di belakang. New Zealand 2, Iran 1. Jadi kalau anda nak tonton secara live, kita semarakkan lagi semangat bola kita sekarang ini. Okey, boleh tonton di TV OK. Dan kalau anda tiada TV, tidak mengapa, sekarang ini mungkin ada laptop di depan anda, ataupun anda ada komputer, PC ataupun telefon bimbit pintar anda, boleh saja tonton secara langsung. Anda boleh stream di RTM Click di mana-mana sahaja, betul-betul percuma. Okey, itu dia sejuta, satu jiwa sejuta sorakan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan aku bahagia.

0: Langor FM.
1: Pilihan tepat. Hari ini ranca. Di sini ranca. Sana mau ranca. Di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Hendak terbang tiada sayap.
0: Maksudnya apa?
1: Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya.
0: Contohnya?
1: Fardi ingin sekali menyertai acara lumba lari itu. Tetapi malangnya dia menghidap penyakit lelah. Begitulah nasib orang yang hendak terbang tiada sayap.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, anda boleh stream secara langsung di RTM Click ataupun anda boleh tonton siaran TV OK untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau sekarang ini sedang berlangsungnya antara Iran dan juga New Zealand. Kalau kita tengok sekarang ini keputusan, kalau tadi New Zealand kehadapan, tapi sekarang ini Iran bangkit kembali untuk menyamakan mata sama dengan New Zealand. Sekarang ini 2-2, Iran 2, New Zealand 2. Jadi terus semangatkan semangat bola kita, satu jiwa sejuta sorakan. Boleh tonton secara langsung di mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: tidur lagi. Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: keindahan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja melalui tender biru. Baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini mengenai mop lantai. Bagaimana kita nak buat sendiri DIY. Kita buat sendirilah, maksudnya kan sabun cuci lantai. Yang pasti kalau anda mop mesti berkilat dan wangi. Di mana sabun cuci lantai di kedai sememangnya berkesan untuk membuat lantai bersih dan berkilat. Tetapi ia mungkin mengandungi bahan kimia yang mampu memberikan kesan yang mungkin tak elok lah kan. Jadi apa kata mungkin anda boleh DIY sendiri sabun cuci lantai. Dan sekarang ini kita nak kongsikanlah cara-cara DIY untuk cuci lantai. Yang pertama, sabun cuci untuk semua jenis lantai. Bahan-bahannya adalah 2 cawan air suam yang anda buat sendiri, okey? 2 cawan air suam, 1/2 cawan cuka putih, 1/4 cawan cecair pembasmi kuman, 3 titis sabun pinggan mangkuk cecair, 5 hingga 10 titis essential oil. Campurkan semua bahan di atas ke dalam bekas besar. Setelah itu, masukkan ke dalam bekas semburan untuk digunakan. Sembur pada kawasan yang anda ingin mop. Mop seperti biasa sehingga bersih. Yang kedua adalah pencuci lantai kayu. Kalau tadi sabun cuci itu untuk semua jenis lantai kan? Yang nombor 2 ni pencuci lantai kayu. Bahan-bahan dia 3 liter air panas. 3/4 cawan minyak zaitun, 1/2 cawan jus lemon. Okey, campurkan bahan di dalam baldi, ambil mop dan mulakan pembersihan seperti biasa. Air panas dan jus lemon untuk membersihkan lantai, manakala minyak zaitun berfungsi untuk mengelakkan lantai. Yang ketiga, sabun lantai guna cuka. Di mana cuka yang ada di rumah juga berfungsi untuk menanggalkan kotoran pada lantai. Bahan-bahan yang diperlukan, 1/2 cawan air suam, 1/2 cawan sabun pinggan mangkuk cecair. Dia tak perlu setengah sangat lah, sikit sahajalah kan. Sabun pinggan mangkuk cecair tu agak-agak. 1/3 cawan baking soda, 2 sudu besar cuka putih. Campurkan semua bahan dan kacau sebati, kemudian tuangkan adunan ke dalam botol semburan dan sembur di lantai. Mop seperti biasa dan bilas menggunakan air bersih supaya tidak meninggalkan kesan. Cuka yang dicampur dengan baking soda, air dan sabun pinggan bukan sahaja membersihkan lantai anda dan menjadikannya bersinar. Campuran ini juga boleh digunakan untuk membersihkan tandas, tap mandi, dinding yang kotor dan lain-lain peralatan di rumah. Jadi selamat mencuba dan semoga bermanfaat untuk Intai Dapur.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, itu dia baru saja berlalu rambang 11.1 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Baiklah, ini mengenai baucer kita Selangor dilaksana secara bersasar. Penerima layak terima akan terima SMS bermula 23 Jun di mana program baucer kita Selangor masih belum dibuka untuk permohonan umum dan hanya menerima dan hanya penerima yang layak akan menerima khidmat pesanan ringkas SMS secara berperingkat bermula 23 Jun ini. Dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri memaklumkan bantuan berkenaan akan dilaksanakan secara bersasar kepada kumpulan penerima yang dikenal pasti berdasarkan data serta senarai dikeluarkan agensi berkaitan. Antara kumpulan yang layak menerima bantuan tersebut ialah isi rumah miskin dalam pangkalan data e-kasih, pekerja yang diberhentikan kerja, golongan rentan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta ibu tunggal yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Dan kenyataan itu menjelaskan penerima yang layak akan menerima SMS secara berperingkat mulai 23 Jun bagi membolehkan mereka membuat pengesahan maklumat dan mengemukakan permohonan melalui portal baucer kita Selangor. Dan mereka juga perlu memuat naik dokumen sokongan yang diperlukan sebagai sebahagian daripada proses permohonan bantuan tersebut. Penerima yang layak akan menerima SMS secara berperingkat bermula 23 Jun bagi membolehkan mereka membuat pengesahan maklumat dan mengemukakan permohonan melalui portal baucer kita Selangor. Jadi orang ramai dinasihatkan menunggu pengumuman rasmi kerajaan negeri yang akan dibuat pada 22 Jun sebelum mengambil sebarang tindakan berkaitan program berkenaan. Okey, jadi jom sekarang ini kita layan dulu arah Johari.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
3: Selamat mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag penyiaran cakil.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni kita tengah demam bola kan. Jadi sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai fakta trofi bola sepak dunia. Di mana inilah antara trofi yang paling diinginkan oleh setiap negara yang menyertai Piala Dunia. Okey, Piala Dunia bola sepak. Kalau anda pernah tengok depan-depan pun, antara yang bertuah lah. Adakah yang pernah tengok depan-depan kan? Dan antara fakta trofi bola sepak dunia ini, mengenai berat trofi ini adalah sebanyak 6.142 kilogram. Okey, dan 5.092 kilogram adalah emas tulen. Dahsyat kan. Jadi bukan saja paling diinginkan oleh pemain bola sepak yang menyertai bola sepak dunia lah. Kita yang dengar pun ini kalau orang perempuan sukalah ni, ya. Okey, digunakan sejak Piala Dunia 1974 dan setiap juara menerima trofi replika, dan trofi asal disimpan di Museum FIFA Zurich, dan nama juara baru diukir pada bahagian bawah trofi selepas setiap edisi. Jadi memang orang kata menarik sangat lah kan, mengenai trofi bola sepak dunia ini. Jadi untuk anda juga yang nak menonton siaran langsung Piala Dunia 2026, anda boleh tonton di TV OK dan juga Sukan Plus, dan boleh juga stream secara langsung di RTM Click bila-bila masa, walau di mana saja anda berada. Betul-betul percuma. RTM, penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni.
2: Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Sepanjang percintaan.
5: Hai, saya Amir Paul. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah? Bukan sengaja aku
6: menyakiti. Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
8: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
7: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
8: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
7: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
9: Jebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
11: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Amir Masdi Kawasakiti. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.35 pagi. Jadi seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Okey, kita bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitul Mal Maiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, khabarnya daripada Konti sebelah ya.
1: Ya, sampai jalan tak jam.
0: Itulah.
1: Habis ngam-ngam 11.30 orang tu.
0: Oh, itulah busy betul Ustaz ya. Jadi, okey Ustaz, untuk hari ini di Selangor FM, mengenai hijrah yang belum selesai, sesuai lah tu. Yeah. Sebab esok pun insyaAllah kita bakal menyambut Maal Hijrah.
1: Betul.
0: Okey, jadi untuk hari ini, kita sebelum kita nak tanya lagi banyak soalan, mungkin Ustaz boleh terangkan mengenai maksud hijrah yang belum selesai tu. Bagaimana baik Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalam ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertamanya bila kita sebut pasal hijrah ni, kita lihat balik dalam surah Al-Baqarah ayat 200 1218, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maksudnya ayat hijrah ni maksudnya kita nak berubah daripada benda tak baik kepada baik. Kan kita sebut tajuk kita hijrah belum selesai.
0: Belum selesai.
1: Maksudnya hijrah kita ni, dia setiap hari ni kita kena berhijrah. Daripada yang tak baik jadi yang lebih baik. Sebab itulah kata Ustaz, pasal apa ada orang Muharram? Pasal kita kena berhijrah. Kadang-kadang bila adanya tahun baru, dia satu bentuk untuk kita bermuhasabah kepada diri kita. Apa yang telah kita buat sebelum ni? Macam kita lah apa, tahun baru Masih kan, kan kita duduk sambut. Adakah dengan sambutan tu hanya sambut semata-mata? Tidak. Kita kena muhasabah balik apa yang aku telah buat sebelum ni. Macam tu juga awal Muharram ni, kita nak masuk ni petang ni kan, orang duduk sibuk baca Yasin, doa penutup akhir tahun, buka tahun dan sebagainya kan. Tapi kita punya hijrah kita ni bagaimana? Adakah ditakuk yang lama? Kita tak macam tu. Maknanya kena berubah satu benda yang baik. Itulah maksudnya hijrah yang belum selesai. So waktu bila selesai? Diorang tanya, bila selesai ni Ustaz? Dah mati baru selesai. Bahasa kasarnya gitulah kan. Tapi Ustaz, tapi kita kena ingat, memanglah kata waktu kita meninggal dunia rasa macam dah selesai. Tapi kita ada hijrah tempat lain pula. Alam lain alam pula lain. Sebelum kita menuju ke alam lain, apakah hijrah kita dekat dunia ni yang kita nak buat berubah jadi kebaikan? Ini yang kita kena faham, hijrah yang belum selesai tu.
0: Okey Ustaz, kenapa manusia, seseorang manusia itu memerlukan hijrah walaupun telah melalui pelbagai fasa kehidupan? Mungkin ada orang yang macam, eh, aku dah lalui macam-macam ni, apa lagi yang nak kena hijrah kan? Macam yang paling diduga lah. Bagaimana tu Ustaz?
1: Dia gini, dalam kehidupan kita ni, dia memang akan sentiasa diuji. Setiap manusia akan diuji. Bukan tuan-tuan aja, yang tukang cakap ni pun sama juga. Kan? Bak kata orang, eh Ustaz, takkan tak buat benda jahat contoh kan? Tak, bukanlah kita kata Ustaz buat benda jahat. Tak. Nak sebutnya, dosa ni sama ada sengaja atau tak sengaja kita tetap berlaku. Sebab itulah kita sebagai seorang umat Islam, orang yang beriman ni, kena setiap hari ni kita kena beristighfar. Sebab itulah kadang-kadang kita jangan fikir, ish, aku dah buat benda ni dah, apa lagi aku nak berhijrah dan sebagainya. Dah, sebenarnya ada lagi fasa-fasa yang lain. Contoh, saya buat contoh mudah. Katakanlah, kalau kita melakukan solat sunat ke solat wajib dan sebagainya, dia akan mula timbul. Solat kita ni tahap kekhusyukan kita macam mana pula? Solat buat dah wajib. Tapi khusyuk kita macam mana pula? Yang tu yang kita nak dapat capai kekhusyukan tu. Bukannya mudah. Kadang-kadang bila kita solat, kita teringat, alamak, kerja aku ni KPI tak selesai lagi ni. Bos ni minta macam-macam. Kadang-kadang dalam waktu solat pun kadang-kadang kita boleh terfikir. Sebab apa? Tahap kekhusyukan kita tak sampai. Itulah yang kita cuba faham, bahawa hijrah dalam kita bukan hanya hijrah kita merantau ke tempat lain semata-mata, tetapi dari segi amalan kita, perbuatan kita, ibadah kita, perlu ada satu penghijrahan yang boleh jadi satu bentuk yang lebih terbaik daripada sebelum ni. Kita tak nak rasa macam kita dah rasa cukup kan. Dia satu benda tau, kita kena faham, benda yang cukup ni, contoh, rezeki yang kita dapat, kita rasa cukup, alhamdulillah, banyak Allah Ta'ala akan cukupkan. Tetapi kalau buat benda amal ibadah ni, kita tak boleh rasa cukup. Bila kita rasa cukup, itu buat takat tu je. Ataupun kita jenis kira pahala. Contoh, aku dah pergi umrah dah, buat solat jemaah dekat Makkah nanti pahalanya 1,000 pahala contoh. Aku balik Malaysia buat dosa sikit lah. Bawa tolak satu pahala. 1,000 tolak satu. Bawa ada lebih kurang 999 pahala. Apa payah. Kalau kita kira pahala macam tu. Sebab tu kita tak boleh buat macam tu. Dia berbeza dengan amal ibadah kita yang kita buat. Contohlah kita carilah banyak ibadah pun. Kita buatlah umrah dan sebagainya pun. Tapi ada satu benda ni je. Kita buat silap, jadi kosong. Apa dia? Kalau kita keluar Islam ke, kita syirik dengan Allah ke, itu kan jadi kosong. Sebab itulah dalam bab-bab kita hijrah ini, kita nak pastikan bahawa diri kita ni supaya lebih berusaha menjadi lebih terbaik. Amal ibadah kita, perbuatan kita, ilmu kita, kita nak usaha yang lebih baik.
0: Okey, baik Ustaz. Kenapa hijrah tidak boleh difahami sekadar perpindahan fizikal dari satu tempat ke tempat yang lain?
1: Dia macam inilah. Kadang-kadang kita rasa, aku nak berhijrah dah. Aku duduk dekat Redo Selangor, pergi kat Redo sebelah. Contoh kan. Dia bukan hijrah macam tu. Ya Allah. Contoh ni. Kerja nak senang aja.
0: Dekat sangat tu.
1: Aku dah hijrah dah. Ustaz suruh aku hijrah, aku hijrah dah. Kan? Lepas tu tak puas hati lagi, hijrah lagi Redo sebelah. Redo Klasik pula. Aduh, sampai bila-bila tak selesai. Tak, dia gini, kena faham. Apa yang disebut berkaitan dengan hijrah kita ini, apa yang disebut kalau kita lihat sirah Nabi, kita nampaklah Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Itu penghijrahan jasad. Tetapi dari segi hijrah dalaman kita, rohani kita, maka kita kena berhijrah juga daripada tempat yang sebaiknya. Dia bukannya hijrah tempat semata-mata, tapi kita punya amalan kita, ibadah kita, kena berhijrah sekali. Contohlah contoh, kita ni dah lah malas mengaji. At least lah, sekurang-kurangnya, kita cuba usahakan satu hari, satu muka. Beratlah Ustaz, satu muka, separuh muka. Berat juga Ustaz, satu ayat. Berat jugalah, alif, lam, mim, sadaqallah. Berat jugalah Ustaz, pergi mam. Contohlah kan. Susah sangat kita. Banyak sangatlah. Tak boleh lah. Kena usaha.
0: Ya, kan?
1: At least kalau kita baca satu ayat, satu ayat. Ada setengah orang, Ustaz, saya ni tak pandai mengaji. Hampirlah mengaji. Belajarlah mengaji. Belajar ikhrok ke apa. Belajar. Dia tak ada istilah lambat. Saya pernah dijumpa seorang bekas pencen kerajaan, pegawai lah kan. Dia director pengarah. Dia pencen. Lepas tu dia cerita dengan saya, Ustaz, saya ni baru nak belajar ikhrok. Sebab masa tu bulan Ramadan kan orang tadarus. Dia tak berani nak join sebab dia tak boleh mengaji.
0: Tak tahu mengaji.
1: Lepas tu dia cakap dengan saya, Ustaz, saya nak ngaji sebesarlah, tak reti lah apa semua kan. Saya cakap dengan dia, apa, Haji belajarlah ikhrok, kata kan. Segan lah Ustaz, rasa macam dah lewat. Saya kata, Haji, lewat tu kalau Haji dah mati. Baru nak insaf belajar, tu lewat. Maknanya selagi mana Haji bernyawa, masih sehat dan sebagainya, walaupun dah pencin, belajarlah ikhrok. Itulah pahala kita. Sebab kita usaha nak belajar mengaji. Jangan cari alasan. Kalau cari alasan, tak jadi apa lah. Kan? So maknanya kena usaha. Ceritanya kena usaha.
0: Betul. Jangan. Kita rehat seketika, okay. Ya. Selangor FM.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi berbicara mengenai hijrah yang belum selesai. Okey, baik Ustaz. Apakah bentuk hijrah yang paling utama dalam kehidupan seorang Muslim?
1: Baik. Yang terbaik sebenarnya antaranya berkaitan dengan amal ibadah kita. Sebab kita ni, kita yang pertama, ibadah kita ni hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala apanya? Iaitu berkaitan dengan solat kita, puasa kita, zakat kita. Ini hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling keutamaan lah. Kadang-kadang bila mana hubungan dengan Allah Ta'ala kita tak jaga, apatah lagi dengan hubungan manusia, Allah Ta'ala tak jaga. Saya buat satu contoh kan. Bukan satu contoh, satu kes. Cerita ni dah lama dah. Ada satu kes. Seorang perempuan ni, dia telefon saya. Ni payah kalau perempuan telefon saya.
0: Ustaz kena profesional lah.
1: Saya profesional. Tapi pasal apa dia telefon tengah malam? Tengah malam masalahnya.
0: Yang tu pun, ha,
1: kenapa? Tak profesional jugalah
0: mungkin
1: dia orang.
0: Mungkin dia terlalu emosi lah kot Ustaz.
1: Boleh jadi.
0: Dia cari seseorang.
1: Ya, saya cerita macam ni. Masa saya, masa tu biasalah mula-mula masuk MAIS kan. Saya buat slide tu, saya bentang ceramah tu, saya ada slide. Ujung slide saya ada nama handphone saya. Saya terlepas pandang benda tu.
0: Habislah.
1: Patutnya saya, habislah saya kan. Habislah rumah saya marah kan. Contohlah. Tapi dia punya cerita, dia telefon saya masa malam tu, memang menangis-nangis. Saya bimbang kalau tengah malam perempuan menangis-nangis ni. Ada apa? Lepas tu dia kata, dia mula ceritanya pasal tuntutan harta secarian. Saya pun cerita pasal tuntutan secarian dalam hati saya lah. Hang tak boleh call waktu pejabat ke?
0: Itulah tu.
1: Tapi saya belajar satu lain pula, Pat. Kalau belajar psikologi ni, orang belajar psikologi, bila orang ada timpa masalah, di tengah malam dia telefon kita, kita kena bantu. Dia cukup sekadar mendengar, dia dah rasa orang yang masalah
0: kalau
1: tu akan lagi.
0: Kalau macam tu, mungkin dia terlalu terdesak kot. Dia nak.
1: Ceritanya, sebabnya, suami dia tu, dia macam bergaduh dengan suami dia, sehingga nak tak cerai. Itu cerita dia. Cerita dia, saya pun tanya, pasal apa punya? Sebab apa cerai-cerai? Dia cerita nak pasal tuntutan harta secarian. Tuntutan harta secarian ni dekat Malaysia ni ada tiga sebab. Pertama sebab kematian. Kedua perceraian. Ketiga sebab suami poligami. Ini sebab perceraian. Saya kata, sebab apa bercerai ni? Tengah malam kau saya tu kan? Rupanya masa tu bulan Ramadan. Isteri dia, dia masak lauk. Dia bukan masak lauk. Masa sahur tu, dia tak masak lauk baru. Dia panaskan lauk sahaja.
0: Okey, suami dia marah.
1: Suami dia kata, saya tak boleh makan masakan yang panas-panas ni. Panaskan lauk ni. Saya nak lauk yang baru. Rupanya macam cerita P. Ramlee juga. Sambal belacan pun pancung-memancung tau. Lepas tu, saya pun tanyalah balik. Hubungan dengan Allah macam mana? Solat, saya tanya. Solat dengan suami macam mana? Ada tak solat jemaah? Barulah dia buka cerita, kami ni Ustaz solat ikut dan. Maknanya kalau dan solat subuh, solat. Tak solat, dia kalau pergi kerja lah pagi tu. Lepas tu zuhur pula, tengok. Kalau sempat zuhur. Tak sempat pun, dia ambil waktu zuhur dengan asar dekat-dekat, dia jamak terus. Tu payah juga tu. Balik maghrib, isyak, kadang tak solat. Tak dan. Sebab uruskan, yelah anak lah uruskan. Saya cakap macam ni, puan. Puan hubungan dengan Allah Ta'ala tak jaga. Suami pun hubungan dengan Allah Ta'ala tak jaga. Macam mana Allah Ta'ala nak jaga hubungan kita sama manusia? Saya sebut macam tu. Walaupun ada orang kata, Ustaz, apa kita nak solat? Walau jiwa tak ikhlas. Dia bukan isu ikhlas tak ikhlas. Itu tanggungjawab kita. Benda yang wajib. Macam contohlah, kita pergi kerja. Naik motor kan? Kita tak pakai helmet. Polis tahan kita. Tuan, pasal apa tak pakai helmet? Saya tak ikhlas. Boleh jawab macam tu? Tak boleh. Kena saman.
0: Betul.
1: Begitu juga dalam kehidupan kita. Tanggungjawab kita dalam beribadah. Sebab tu yang bila tanya saya, hijrah apa yang paling utama? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, insyaAllah hubungan dengan manusia kita akan terjaga. Ada pula cakap, Ustaz, orang tu pergi semayang jemaah kot. Kan? Buat puasa dia jaga. Tapi dengan kami, ya Allah Ustaz, macam Fir'aun. Saya kata kat sini, bukan silap solat tu. Boleh jadi dia solat tak khusyuk. Boleh jadi dia solat tak sempurna. Boleh jadi dia puasa pun tidak mendatangkan satu keinsafan kepada dia. Dia bukan masalah solat, dia bukan masalah puasa, tetapi sebab diri individu
0: diri
1: tu
0: sendiri.
1: Tu yang kita kena faham.
0: Baik Ustaz, bagaimanakah seseorang boleh melakukan hijrah dalam ibadah?
1: Baik, itulah saya katakan tadi. Bagaimana kita nak belajar? Ustaz, Ustaz dah cerita pasal solat, Ustaz cerita pasal mengaji. Kena cari ilmu. Sebab itu dalam ilmu, utluba ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya, tuntut ilmu ni, dia tak ada istilah, aku dah pencen, aku dah tak payah tuntut ilmu. Tak. kita ni sampai bila tak payah tuntut ilmu? Dah meninggal pun tak payah tuntut ilmu. So waktu kita masih hidup, walaupun dah pencen kan, tuan-tuan sedang mendengar yang dah pencen dan sebagainya dengar, dia tak ada istilah kita pencen. Belajarlah, carilah ilmu. Kuliah maghrib, banyak tuan-tuan, masjid surau, carilah, belajarlah. Tapi tuan-tuan janganlah buat macam ni tuan-tuan. Ada setengah masjid surau ni, minta maaf lah saya sebut, sampai dia buat surveyor, ustaz ni layak ke tak layak untuk kuliah. Ha,
0: betul.
1: Ada sekata tak sebagi saya tak betul. Dia macam kita tidak menghormati guru yang mengajar. Walaupun kita dengar guru tu mengulang-ulang belajar ke sembang tak apa-apa ke, tak perlu buat survey. Cuma maklum kepada jawatankuasa, cakap AJK, saya rasa ustaz ni kena tengok balik kot.
0: Mungkin boleh perbaiki sikit.
1: Ya, perbaiki kan? Tegur. Jangan buat survey. Eh Naya, saya tahulah, saya ni pengurusi masjid, masjid pengurusan, dan pada masa yang sama saya pun mengajar. Bila saya dapat aduan ada yang buat macam tu, rasa tak elok, tak kena. So kita yang sebagai murid ni, dah lah kita pun mengaji tak apa-apa juga kan. Betul lah kita ni pencen golongan profesional ke dan sebagainya, tetapi tak menjamin kita boleh tahu semua benda.
0: Betul.
1: So maka kalau kata ada ustaz-ustaz, contohlah yang mengajar kuliah, mungkin kita rasa macam perlu perbaiki dan sebagainya, malu pada jawatankuasa. Tak perlu kita buat survey dan sebagainya. Saya rasa tak kena benda-benda tu. Sebab itulah cara nak berhijrah kita dalam amal ibadah kita ni, ilmu kena cari. Dan saya yakin sekarang ni ilmu bukan hanya dekat dekat secara fizikal saja. Dekat TikTok boleh cari, dekat Facebook ni sekarang ni, Radio Selangor share FB live ni kan, ilmu juga ni. Cuma kita ni, tangan kita ni nak cari apa? Tangan nak cari TikTok, nak cari benda-benda, barang-barang belian,
0: shopping online
1: shopping online lah kita jumpa. Algoritm kata
0: betul.
1: TikTok ni kalau kita type contoh kan. Algoritm tu dia akan cari apa yang kita nak. Macam saya lah, saja saya cari pasal Android kan, tengok dia keluar Android je ceritanya.
0: Jadi kalau algoritm tu asyik keluar gosip je tu,
1: gosip lah. Gosip je, paham lah. Tuan-tuan ni makan lagi gosip. Kalau tuan-tuan cari ilmu Ustaz Salis, muka saya lah keluarnya. Tiba-tiba promo kan. So nak bagi tahunya begitulah. So maka hijrah kita nak mencari ilmu, cari betul-betul. InsyaAllah kalau kita niat betul, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Kita kena perbetulkan niat kita lah.
0: Okey, Ustaz, okeylah Ustaz bagitahu tadi kita kena berubah. Kalau seseorang itu dah berhijrah kan, dah berubah, bagaimana pula kalau nak kekal istiqomah? Saya rasa kan pandangan saya sendiri pun susah juga Ustaz.
1: Betul.
0: Kita nak istiqomah tu. Macam contohlah kan, seseorang tu dia nak pergi, sebelum ni mungkin dia solat dekat rumah saja, tapi dia berubah pergi solat berjemaah dekat dekat surau atau masjid. Tapi seminggu je. Lepas dah seminggu tu dah ke laut dah. Bagaimana tu Ustaz nak kekal istiqomah dalam penghijrahan seseorang itu?
1: Dia macam nilah, dia macam hot chicken shit kan. Hangat-hangat ayam kan. Bukan katalah yang bertanya pun pasal istiqomah. Kadang-kadang kita yang cakap pun sama juga. Bukan senang nak capai istiqomah ni. Contohlah, contoh saya buat contoh mudah. Solat jemaah. Solat jemaah ni wajib bagi laki sebenarnya. Sebab tu kena usahakan juga. Habis Ustaz tak dan lah, tapi saya solat jemaah dekat rumah, okey lah. Sekurang-kurangnya ada solat jemaah tu sendiri. Tapi yang sebaiknya di masjid, di surau. Tu satu. Kemudian apa lagi? Kita nak istiqomah membaca Al-Quran. Tu pun bukan benda yang, bukan kata benda yang senang kita nak kekal. Sebab itulah istiqomah ni kita kena buat betul-betul. Konsisten kita lah. Pertamanya, nak dapat capai konsisten tu saya sebutkan tadi, yang kita cerita, pertama kena ada ilmu. Bila ada ilmu, baru kita boleh beramal. So bila ilmu dan amal ni kita sama-sama buat, insyaAllah dia akan konsisten. Kalau kita tak ada ilmu, kita tengok buat semangat, semangat saja. Dia macam ibarat semangat Pepsi Cola lah. Pepsi Cola tu kan, bila kita goncang, buka, pum, dia letup kan. Lepas tu dia senyap balik. Itu semangatnya apa? Sebab kita tengok orang. Tengok orang buat, kita semangat. Contohlah, minta maaf saya sebut, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang bulan yang mulia. Tetapi bila kita ambil semangat gitu saja Ramadan, kita tak disulami dengan ilmu, kemudian kita tak disulami dengan kita punya amalan kita, maka tak adalah istiqamah itu. Kalau kita bulan Ramadan, kita boleh datang solat tarawih ramai. Maknanya lepas isyak kita boleh stay. Mana ada orang lepas isyak nak stay? Kadang-kadang lepas maghrib pun dah balik rumah. So lepas isyak kita boleh stay, solat tarawih panjang. Kemudian habis je Ramadan, Syawal, kita konsisten kita. Kita datang solat berjemaah at least 3 waktu. Contohlah, maghrib, isyak, subuh. Sebab zuhur asar ni selalu orang kerja. Maghrib, isyak, subuh, kita konsisten datang. Mm-mm. Maka di situlah lahirnya kita ni orang yang istiqamah, yang lahir daripada mana? Ilmu dan amal. Sebab apa? Daripada Ramadan kita belajar ilmu, kita cari ilmu, kita beramal, kemudian kita konsisten. Sebab tu nak capai istiqamah ni kena ada ilmu dan amal. Amal ni macam mana kita nak dapat? Kena disiplin. Kalau tak disiplin tak jadi. Contoh, kita datang kerja pukul apa? 7:30. Pasal apa hang tak datang pukul 11 pagi? Sebab apa? Disiplin kita.
0: Disiplin, betul.
1: Bila kita ada disiplin macam tu, insyaAllah adalah kita punya istiqamah, kita akan capai ke situ. Macam motivasi pula kan. Saya ni jarang program motivasi, tapi itulah cara ni kita nak dapatkan istiqamah kita sebenarnya.
0: Yang paling penting kena cari ilmu dan disiplin. Baik Ustaz, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, kita nak tahu juga Ustaz, apakah langkah paling mudah yang boleh dilakukan, mungkin sedang mendengar sekarang ini, mulai hari ini untuk meneruskan hijrah ke arah yang lebih baik?
1: Baik, pertama sekali ni saya nasihat kepada diri saya khususnya dan semualah pendengar-pendengar. Pertama sekali, nak masuk awal Muharram tahun baru ni, doa kita dengan Allah Ta'ala. Doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam kehidupan, permudahkan urusan. Seandainya aku diuji, permudahkan ujian kita. Sebab kita kena ingat, ataupun permudahkan ujian kita, kemampuan, ikut kemampuan kita. Sebab bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala akan menguji. Sebab tu biarlah Allah Ta'ala uji mengikut kadar kemampuan kita. Walaupun kita ni contohlah ustaz ke tak ustaz ke, ataupun kita ni orang yang hebat ke kan, ada profesor ke doktor, tetapi kita doa kepada Allah Ta'ala sebab kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala, biarlah Allah Ta'ala menguji mengikut kemampuan kita. Itu yang paling penting, doa. Kemudian yang kedua, apa yang penting dalam kita nak menuju awal Muharram ini, perbanyakkan ilmu. Usahalah cari ilmu. Cari ilmu at least sekurang-kurangnya dapat kita dengar majlis ilmu. Dalam sehari ni ada majlis ilmu yang kita dapat. Mungkin dalam bab cara kita nak khusyuk, ataupun kita nak perbetulkan bacaan kita Quran. At least satu hari tu kita cubalah usaha. Ataupun ilmu-ilmu yang untuk kita lah, untuk ibadah kita. Kalau ilmu-ilmu lain tu banyaklah kan. Itu. Dan yang ketiga, kita disiplinkan diri kita. InsyaAllah kalau kita disiplinkan diri kita, konsisten kita, istiqamah kita akan terus sehingga akhir hayat kita, insyaAllah.
0: Okey dia. Itu dia sungguh padat dan semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Kita ambil semangat ini, lagi-lagi esok kita bakal menyambut Ma'al Hijrah. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Saleh Abdul Sahas, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Sektor Baitul Mal Ma'is. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: Dengan topik-topik yang lain. Okey, baik. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM 100.9.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Gelaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati.

0: yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, itu dia satu jiwa sejuta sorakan. Jadi sambil-sambil itu juga, Ida nak update kepada anda, nak kongsikan dengan anda mengenai keputusan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini untuk perlawanan bermula awal pagi semalam, okay? Dan juga sehinggalah tengah hari ini, okay? Ini kira perlawanan untuk hari inilah. Okey, di mana Spain lawan Cabo Verde 0-0, seri 0-0. Juga grup itu bagi grup H, grup G, Belgium lawan Egypt 1-1, seri juga. Dan Saudi Arabia menentang Uruguay 1-1. Dan baru saja berlangsung sebentar tadi, 9 pagi tadi, perlawanan 9 pagi tadi, Iran menentang New Zealand seri 2-2. Jadilah fun fact dia untuk hari ini. Fakta menariknya, perlawanan hari ini semuanya seri. Haha, itulah dia ya. Bermula dengan perlawanan Spain Cabo Verde 0-0, Belgium Egypt 1-1, Saudi Arabia Uruguay 1-1 dan Iran New Zealand 2-2. Itulah dia. Jadi kita punya fun fact hari ini seri. Okey. Jadi untuk anda boleh tonton secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, di mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Lego.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
5: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia like Jenny. Okay. Sekarang ni membawa kita ke pukul 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang mungkin sekarang ini kan nak pergi cari makan tengah hari. Bola-bola juga. Makan tu jangan lupa. Okay. Ini ada Kak Zaini kita. Dia bagi respon lah sebab hari ni tadi Ida kongsikan dengan anda mengenai perlawanan Piala Dunia 2026 untuk edisi hari inilah kan. Yang bermula tengah malam tadi sehinggalah tengah hari tadi, di mana semua perlawanan yang menariknya, fun fact-nya, keputusannya semua seri, 0-0, 1-1, ada yang 2-2. Kalau sebentar tadi baru saja berlalu kan, daripada Iran, Iran menentang New Zealand pun 2-2 juga. Kata Kak Zaini, wah semua makan seri muka. Yang cakap DJ I kan. Betul lah, hari ni kita kenyang makan seri muka. Sebab perlawanan untuk hari ini semuanya seri. Jadi untuk anda bolehlah kita ikut rapat, kita boleh tonton secara langsung semestinya di RTM TV OK dan Sukan Plus, di mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Okay, jadi terus kekal lah bersama dengan kami, jangan tukar yang lain, kena setia dengan RTM pastinya. Okay, jom Ida nak belanja anda lagu ini. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Ella Kesal. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.54 minit tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda. Okey, di mana untuk Hello Selangor, Ida temankan anda hingga pukul 3 petang.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 117. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 119. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 117.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Ally Cat Seribu Bintang. Okey, baik. Sekarang ni tepat pukul 1.27 minit tengah hari. Jadi sebentar lagi kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan. Jangan tukar frekuensinya.

0: Mawaddah.
1: Baik, jaga-jaga kata Rasulullah. Ingat-ingat sesungguhnya setengah anak Adam itu lekas marahnya. Yakni tabiatnya lekas panas barang, panas baran di dalam hatinya bila datang kepadanya satu sebab yang memberangkan dia, dan lambat pula hilang berang dan panas hatinya. Ini dia ni. Cepat sangat. Kadang-kadang masa dia marah tu, dia cakap saja, dia tak fikir. Lepas tu baru dia fikir. Salahkah aku? Salahkah? Sebab tu tuan-tuan, fikir ni ada dua. Satu fikir terpuji, satu fikir yang keji. Fikir yang terpuji tu apa? Kalau sebelum. Yang kejinya apa? Kalau selepas. Kalau yang sebelum tu bagus. Ni kalau aku cakap ni, dia marah tak? Kalau aku buat ni, berdosa tak? Ni kalau aku kata macam ni, dia terasa tak? Itu fikir dulu. Kalau aku beli benda ni, elok tak? Itu kalau yang bagus. Dia kaji dulu. Kalau aku rompak ni, okey tak? Mana fikir? Apa benda pun dia fikir tu. Yang keduanya, kalau selepas. Yang ni dikeji. Kalaulah aku tak pergi masjid, tak hilang duit, silap betul. Ini kalau yang dibenci. Sebab marah kepada qada dan qadar. Kalau aku dua-dua empat-empat pun cantik, silap betul. Dah ambil dah nombor tu, tak jadi pula. Kalau lah aku ambil. Kalau macam ni tak mau. Banyak orang yang kalau nombor dua. Kalau nombor dua ni ialah menyalahi takdir. Dia tak suka kepada takdir, dia marah. Jadi tuan-tuan, ambil kalau yang nombor satu. Nak buat apa-apa benda pun, kalau dulu. Jangan selepas buat, baru sebut kalau. Kalau lah aku tak cerai dengan bini aku, kan selamat. Silap betul. Nampak macam mana anda cerai lah. Kalau lah aku tak jual kereta tu, boleh pakai lagi kereta. Siapa suruh hang jual? Dah tak boleh, tak boleh cakap lah. Sebab kamu dah buat. Itu dah termasuk kepada qadar yang tak boleh diubah lah. Sebab itu, yang terbaiknya ialah berfikir sebelum buat. Kerana berfikir sebelum buat ini akan menjadikan tidak marah kita dan orang pun tidak marah pada kita. Baik. Yang kedua, maka yang sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marah serta lekas sejuk marahnya. Ini yang paling baik. Tak marah, dan bila dia marah, dia cepat reda. Ni yang nombor satu ni tuan-tuan ni. Hebat ni siapa yang dapat macam ini. Adapun orang yang cepat marahnya dan lambat hilang marahnya, ini adalah sebusuk-busuk orang. Kerana tiada ada kebaikan kepadanya. Dahlah cepat marah, lambat baik pula. Ni yang kata panah baran. Yang payah diajak berunding, yang payah diajak bincang. Jenis nombor dua ni. Jenis cepat marah, nak reda tu pula, ya Allah. Jenuh pujuk. Pujuk pun tak makan. Duk simpan dalam hati lagi. Saya boleh maafkan dia ustaz, tapi nama kata nak baik macam dulu, tak lah. Ni, berapa banyak yang cakap macam tu. Sudahlah man, dia dah minta maafkan, dia dah mengaku salahnya kan. Sudahlah, yang lepas-lepas tu sudahlah. Aku boleh terima maaf dia tu. Tapi nama kata nak baik macam dulu dah lah. Sekali hati ni terguris yuk, sampai bila-bila pun ada bekasnya. Minta maaf lah. Ini paling jahat lah. Cuba tengok Rasulullah tuan-tuan. Orang pijak dia, orang nak bunuh dia, orang nak tikam dia. Tetapi bila orang tu masuk Islam, ada Rasulullah dendam lagi. Khalid mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk Islam, Khalid terus jadi jenderal perang. Amru al-As, orang yang mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk saja Islam, Rasulullah angkat dia sebagai seorang penulis wahyu. Tidak ada perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Umar al-Khattab, berapa banyak yang dia nak buat sampai dia niat aku nak bunuh Muhammad ini. Bila dia masuk Islam, apa jadi pada Umar? Menjadi sahabat dia. Orang kepercayaan Rasulullah. Tidak ada satu pun perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Ini sifat yang kita kena ada. Ya, kena ada sifat itu tuan-tuan. Tidak ada dendam, tidak ada marah. Sudah. Yang mana-mana lepas tu sudah. Tidak ada dah perasaan nak dendam ke, nak apa, jaga lah masjid tu. Biasa kami ambil alih, mampuslah lepas tu. Sudahlah, jangan cakap macam itu. Ni saya pergi ceramah ni tuan-tuan, banyak yang saya jumpa macam itu. Tunggu ustaz, tunggu lah, boleh ambil alih lah. Kita buang semua depa tu. Dengan ustaz depa pun kita buang perkara. Kita panggil ustaz kita pula. Itu tak sama macam depa dulu kah? Takkah itu sama macam perangai depa dulu? Buang segala ustaz, buang apa semua ni. Kalau hang masuk pun hang pegang pula jawatan, hang buang juga ustaz, takkah depa kata kita serupa? Sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang lebih baik supaya orang insaf. Oi, depa ni bagi sungguh lah silap diri kita. Sepatutnya begitu. Bukannya zaman ni kamu nak taram pula. Jangan macam itu. Tidak boleh bersifat macam itu. Tunjukkan sifat yang lebih terbuka, sifat yang lebih baik, sampai mereka ni boleh ikut. Sebab kita bukannya selama-lama. Bukannya lama pun tuan-tuan. 4 4-5 tahun dia main balik. Sebab tu dalam tempoh tu buat yang terbaik. Jangan ada wujud perasaan dendam, nak balas dendam dan sebagainya. Baik, kemudian adapun orang yang lekas marahnya dan lambat hilang marahnya, itu adalah yang busuk sekali, kerana tiada ada kebaikan kepadanya, dan baik selama marahnya hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan dan kemudaratan dan fitnah pula. Sepanjang tempoh marah, tolong bagi tahu apa yang baik pada kita. Tuan-tuan marah, masa tuan-tuan marah, apa yang baik pada tuan-tuan? Tak ada apa. Anak menangis, marah. Tengah marah dengan isteri, anak menangis, anak jadi mangsa. Kan tak bersalah anak tu. Ayam berkokok pun jadi mangsa. Dia pergi panjat pokok, dia cekik tengkuk ayam tu, dia ikat. Jerit kamu, kokok lah kamu, kata dia. Ayam tak tahu apa, dia menung. Mana orang ini datang? Dia pun pelik tuan-tuan. Tak ada apa. Rezeki tak dapat.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bila tuan-tuan marah, tuan-tuan benci, tuan-tuan tak makan. Apa dia dapat kalau tak makan? Tuan-tuan pergi kedai kopi, nasi goreng, pataya, nasi pataya satu. Tuan-tuan tunggu dekat tak datang-datang. Dah 10 minit tak sampai-sampai, 20 minit tak sampai. Ada orang yang tepuk meja ni, ingat aku tak ada duit ke? Oh, dia marah tuan-tuan. Sabar sat dulu, kok-kok dia. Yalah, nama pun jauh. Pataya tu. Bukan dekat. Nasi tu kena pergi Pattaya dulu. Tu yang lambat tu. Cuba relax-relax. Kadang-kadang kita marah. Ingat aku tak ada duit ke? Woi, tercengang-cengang. Kita pun start kereta. Bam, pilang orang pula. Ha, apa cerita? Cuba tenang-tenang. Bila nak sampai order saya ni, kalau lambat, saya masak. Berapa lama saya tunggu? Relax lah. Berapa banyak orang yang panah barang, dia marah pada budak tu. Dia marah pada tukang kedai. Dia start kereta, dia river tak tengok kiri kanan dah, tak tengok apa dah. Bam. Berapa ribu pula nak kena. Pada muka hang. RM5 pejabat saya, hang tak boleh sabar. Lah, RM5 hang kena. Kereta orang muang bayar, kereta hang muang kena bayar. Insurans hang muang habis lingkup. Cuba sabar, tenang-tenang. Relax. Kadang-kadang kita merajuk. Bila merajuk tak makan, siapa lapar? Isteri, kita marah kat isteri. Isteri masak tom yam, ikan tiga rasa. Semua letak situ. Dia panggil ayah hang makan. Oh. Ayah, mak panggil makan. Tak payah, kirim salam. Ah, isteri bakal dengan anak-anak. Isteri cakap kuat-kuat. Siapa tak makan, lapar. Ha, pukul 2 pagi siapa yang berkeroncong? Yang marah kat saya, pergi makan lah. Tak ada apa lah tuan-tuan. Nak kecil hati kat saya apa. Semua perkara boleh settle. Boleh kita selesai masalah. Apa masalah yang kita tak boleh selesai? Masalah jawatan. Dah nak jawatan, ambil lah. Apa susah? Aku mari jemaah macam biasa juga. Semayang macam biasa juga. Aku tak payah tentang mesyuarat dah. Aku tak payah bertugas dah. Dah aku tak ada jawatan. Aku jadi jemaah biasa. Dulu masa aku jadi tok imam, nak pi semayang saja, nak pi jadi imam saja, rumah anak tak boleh ziarah, kenuri kendara tak boleh pergi, paksa bertugas. Sekarang dah tak jadi imam, kamu dah ambil alih. Alhamdulillah lah, boleh saya ziarah rumah anak saya pula. Janganlah marah, jangan merajuk atas sesuatu. Maka itulah yang hendak jaga-jaga. Dia kata yang pertamanya, marah ni mendatangkan kejahatan. Apa dia jahat? Baru ni saya ziarah satu ketua kampung tuan-tuan. Kaki dia besar macam batang nyuk, bongkok merenin tuan-tuan. Ya Allah, merah. Masa saya pergi tu dah surut, dah besar macam batang pinang kata dia. Kalau ustaz mari minggu lepas ustaz, isteri dia cakap, macam batang kelapa ustaz, besarnya. Sekarang kecil macam batang pinang lah. Saya tengok pun susah hati tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata, doktor cakap apa? Doktor kata tak ada sakit. Dah ambil tisu, sampel semua dah ambil. Dah. Darah dah ambil. Dah. Semua dah ambil ustaz. Tapi doktor kata tak ada sakit. Sekarang saya berubat kampung. Tradisional. Alhamdulillah turun. Surut. Kata, dia kata apa yang sakit tu? Saka kata dia. Saka saja. Asal sakit, saka. Kalau saka tu sakit lah. Saya kata macam mana yang boleh sakit? Dia kata malam tu ustaz. Dalam pukul 3-4 pagi lah, datang satu lembaga hitam besar duduk dalam bilik saya. Datang nak cekik saya. Saya baca 3 kol, saya halau dia keluar. Jaga kamu, mampuih kamu, kata binatang. Dia tanya pada saya, apa benda tu ustaz? Mana saya tahu? Tanya dia lah apa benda. Mungkin jin. Sebab tu yang dikatakan sihir. Sihir. Punca sihir tu apa? Punca marah. Punca jadinya sihir. Punca orang hantar santau. Punca orang pergi bomo-bomo ni apa? Jawapannya ialah kerana marah. Menega tak laku. Dibomokannya. Tunang ditolak. Pinangan ditolak. Dibomokannya. Cakap terkasar sikit pun dibomokannya. Punca dibomokan tu kerana apa? Puncanya ialah marah. Itu yang pertama. Jadi kejahatan. Yang kedua, marah ni jadi apa? Mudarat. Tuan-tuan naik kereta, marah pada orang. Pasal bagi hon. Tabiat orang kita tak boleh bagi hon. Pantang besar. Mamon, oi, pantang. Aku hon-hon ni, aku pantang ni. Dia brek mengejut. Orang belakang pun brek mengejut. Orang belakang pun pon lagi panjang. Pon. Ah, dia tepi jalan tu, dia buat keluar kayu hoki. Apa jadi lepas tu, tuan-tuan? Sekarang ni semua ada handphone. Dia panggil handphone, the gang saja. Nak kata apa sekarang? Siapa suruh buat? Biarlah dia ada hon, biarlah dia ada hon. Lantak lah. Sabar je banyak. Jangan marah, relax. Kalau dia bagi hon pun, buat. Turunkan tingkat. Okey. Relax. Tapi kita nak tunjuk terror juga. Tak payah nak bawa. Pasal bila marah dia jadi mudarat. Tambah enjin di tangan kita. Steering di tangan kita. Bila marah pada anak, marah pada pemandu lain, marah dia potong kita, kita pun tekan minyak juga. Kita tahu ke apa nak jadi di hadapan. Marah membawa mudarat. Yang ketiga, marah membawa fitnah. Menjadi tak elok. Bila kita fitnah, bila kita marah, kita akan cakap. kita akan cakap. Kadang-kadang kita akan ajak orang lain supaya jadi geng kita, supaya benci pada dia juga. Kita cari geng kita untuk benci orang ini, kita cari geng kita untuk benci orang ini. Akhirnya timbul perkataan fitnah, jadi rosak tuan-tuan. Sebab itu dalam diri kita ni kena dibajai. Dibajai dengan apa? Dibajai dengan iman, dibajai dengan sabar, dibajai dengan tawaduk, barulah boleh hilang marah. Yang kedua, kita kena anggap masalah yang kita hadapi, orang lain lagi besar pada kita. Yang ketiga, bila kita nak marah ataupun bila kita ada masalah, kita kena anggap mesti ada jalan penyelesaian. Yang keempat, bila kita nak marah, kita kena tanya, apa sebab aku nak marah? Apa sebab? Apa untung bila aku marah? Tak usah marah. Sebut tentang baja ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut tentang baja iman? Baja dengan sabar. Baja ni selalu orang sebut pada tanah. Tapi jangan lupa, struktur tanah dengan struktur manusia kan sama. Tanah, manusia berasal daripada tanah. Maknanya apa yang sifat tanah tu ada pada sifat kita. Tanah tu ada apa? 25% air, 25% angin. Lain daripada itu, bakteria. Lain daripada itu, mineral dan sebagainya. Dalam badan kita pun ada unsur-unsur itu. Baik, dalam tanah itu tuan-tuan, kita sebut adanya bakteria, adanya kuman-kuman. Tapi bukan semua kuman dalam tanah itu berbahaya. Kuman, bakteria di dalam tanah dipanggil sebagai antibiotik yang boleh menghalang penyakit dan penularan penyakit dan mematikan kuman yang jahat. Sebab itu penicillin diperbuat daripada tanah. Sebab dalam tanah itu ada unsur yang boleh mematikan kuman-kuman jahat. Sebab itu disuruh kita samak dengan tanah. Dia tak suruh samak dengan benda lain. Dengan tanah disamak. Sebab dalam tanah itu ada bermacam-macam antibiotik yang kerjanya ialah untuk menyuburkan, menyihatkan dan menjadikan tanah tu elok. Ada bakteria-bakteria yang bagus-bagus dalam tanah. Sebab itu dalam tanah itu dijadikan ubat sakit kepala. Diambil daripada tanah dan dibuat kajian tentang sabun yang diperbuat daripada tanah lebih baik daripada sabun yang dibuat daripada bahan kimia. Sekarang orang dah gunakan sabun tanah, dijadikan sabun daripada tanah dan dijadikan tempat membasuh. Memang elok untuk kesihatan. Berbeza dengan sabun kimia yang merosakkan tangan, yang mematikan sel-sel tisu badan. Jadi proses tanah itu penting untuk penjanaan pemakanan. Begitulah dalam badan kita. Kalau dalam tanah dia ada antibiotik, dalam badan kita dipanggil antibody. Bila antibody ini sudah habis kekuatan dia tuan-tuan, penyakit akan mudah datang. Penyakit akan mudah datang. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau selesema pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia?
0: Mawadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

daripada Nadira, bukan lagi kita, okey? Baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda fakta mengenai El Nino, di mana El Nino bakal tiba dan semakin kuat. Fenomena El Nino kini berkembang pantas dan dijangka memberi kesan besar kepada cuaca dunia. Dan menurut National Oceanic and Atmosphere Administration, peluang menjadi 63% peluang menjadi El Nino sangat kuat dan antara yang terkuat sejak 1950, okay? Dan kesan yang dijangkakan di peringkat global di benua Amerika, musim sejuk lebih lembap di selatan Amerika Syarikat, hujan lebat dan risiko di California serta beberapa kawasan Amerika Selatan, juga di Australia dan Asia Tenggara cuaca lebih panas dan kering meningkatkan risiko kemarau dan kebakaran hutan di lautan. Suhu laut meningkat mencetuskan gelombang haba marin, pemutihan terumbu karang, dan di musim taufan, aktiviti taufan Atlantik cenderung berkurang, ribut di timur Pasifik meningkat. Dan kenapa El Nino kali ini membimbangkan? Fenomena ini berlaku ketika bumi sudah mengalami pemanasan global yang tinggi. Gabungan El Nino dan perubahan iklim akibat aktiviti manusia boleh mendorong suhu global ke paras rekod baharu dalam beberapa tahun akan datang. Baiklah, itu fakta mengenai El Nino. Dan jom layan dulu lagu ini.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita sudah pun masuk di jam yang ke-5 ataupun di jam terakhir. Yang pastinya kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, bermula 2:15 minit petang nanti, kita kongsikan dengan anda topik apa untuk petang ini.

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bertemu.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.17 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Jadi ketika ini, sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Profesor Madya Dr. Siti Suriawati Isa, daripada Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM dan Pengetua Kolej 12 UPM. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih DJ.
1: Doktor walaupun dalam keadaan kurang sihat sikit, ada alergi.
2: Ada alergi pada mata, tetapi demi Selangor FM.
1: Ya. Juga. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Semoga doktor cepat sembuh ya.
2: Amin.
1: Okey, baik doktor, untuk petang ni kita nak berkongsi topik mengenai Bulan Sinergi Putra 2026. Okey, kesihatan planet, kelestarian dan jiwa. Untuk tahun ini Bulan Sinergi Putra 2026 membawa tema dari kampus ke impak nasional dan global, sinergi untuk masa hadapan yang mampan. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana institusi pengajian tinggi seperti UPM boleh menjadi pemangkin kepada agenda kelestarian dan kesejahteraan planet?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lagi sekali kepada DJ kita pada hari ini yang bertugas dan juga pendengar Selangor FM. Terima kasihlah pertamanya menjemput saya ke slot Hello Selangor I Nutrisi. Dan dah lama saya tunggu peluang ni. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah,
2: ke pangkuan saya. Jadi menjawab soalan tadi daripada DJ, saya berpandangan bahawa institusi pengajian tinggi seperti UPM mempunyai kelebihan untuk menerajui dan pemangkin kepada agenda kelestarian dan kesejahteraan planet. Ini kerana setiap institusi pengajian tinggi mempunyai jumlah warga yang besar, sama ada staf maupun pelajar, yang mampu meneruskan agenda kelestarian dan kesejahteraan planet dengan lebih mudah dan dan juga berkesan, dengan lebih berkesan lah, sebab mereka mempunyai jumlah warga yang besar. Sebagai contoh, UPM sendiri warganya adalah sekitar 30,000, ya, termasuk pelajar dan juga staff, sama ada di kampus induk di Serdang dan juga di UPMS di Sarawak. Jadi yang mampu menggerakkan agenda ini. Selain daripada itu, institusi pengajian tinggi terutama IPTA mempunyai ruang yang luas untuk agenda tersebut. Seperti di UPM, kita mempunyai kawasan tanah yang luas, alhamdulillah, dan sesuai untuk dijalankan aktiviti kelestarian dan kesejahteraan planet. Malah setiap pusat tanggungjawab di UPM mempunyai kawasan bagi tujuan kelestarian dan kesejahteraan planet yang telah digazetkan. Namun pada masa yang sama, kawasan yang terhad juga masih boleh menjalankan agenda ini. Tidak semestinya kita perlu mempunyai ruang yang besar. Dengan pelbagai kaedah moden yang ada, seperti tanaman hidroponik, program kita semula, kempen-kempen kesedaran menjaga alam sekitar, menanam pokok dalam pasu, penjimatan penggunaan air dan elektrik, dan pelbagai lagi. Jadi tiada alasan untuk kita sama ada di institusi pengajian tinggi ataupun di mana-mana sahaja untuk tidak mengambil bahagian di dalam aktiviti ini. Dan bersempena dengan Bulan Sinergi Putra 2026 pada bulan Jun ini yang baru dilancarkan semalam oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, iaitu Dato' Azlinda di UPM. Semua PTJ, pusat tanggungjawab di UPM, bergabung tenaga menganjurkan pelbagai program dan aktiviti hijau dan biru untuk memberi impak yang signifikan di peringkat nasional dan global terhadap kelestarian dan kesejahteraan planet.
1: Okey, baik, doktor, dalam konteks bidang rekreasi dan ekopelancongan,

0: Sejauh mana aktiviti berasaskan alam semula jadi ini mampu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu kesihatan planet seperti perubahan iklim, pencemaran dan pemeliharaan biodiversiti?
1: Ya, jadi dalam konteks siku pelancongan, kalau kita baca di jurnal, di artikel-artikel, ya, penyelidikan, hasil penyelidikan dan sebagainya, definisi iko pelancongan itu sendiri adalah bermaksud aktiviti pelancongan yang mesra alam semula jadi dengan melakukan aktiviti yang rendah risiko terhadap alam semula jadi serta memperkasakan komuniti setempat. Jadi komuniti setempat sangat digalakkan untuk dilibat samakan kerana mereka merupakan pemegang taruh utama dalam di dalam eko pelancongan, sektor eko pelancongan, dan mereka juga akan mendapat kesan secara langsung pada satu-satu kawasan. Jadi adalah sangat penting mereka diberikan kesedaran dan kefahaman mengenai aktiviti menjaga alam semula jadi. Manakala bidang rekreasi mempunyai maksud yang lebih luas dengan aktiviti yang pelbagai. Tetapi pengguna rekreasi biasanya melibatkan aktiviti yang amat rapat dengan alam semula jadi. Selalunya lah, jaranglah mereka melibatkan. Ada juga rekreasi yang dalam bangunan tetapi kebiasaannya di luar bangunan dan berkaitan dengan alam semula jadi. Oleh sebab itu, adalah penting kepada pengguna rekreasi untuk diberikan kefahaman tujuan mereka melakukan sesuatu aktiviti dengan menerapkan konsep eko pelancongan dalam aktiviti mereka. Ini kerana tidak semua pengguna rekreasi menjaga alam semula jadi ketika menjalani aktiviti rekreasi berbanding dengan pelancong eko pelancongan yang lebih cakna dan prihatin terhadap alam sekitar. Ya, selalunya kalau ekoturis ni dia lebih cakna lah berbanding dengan pengguna rekreasi. Maka adalah menjadi tanggungjawab pihak yang menyediakan perkhidmatan rekreasi untuk memberikan kesedaran kepada pengguna rekreasi untuk menjaga alam sekitar ketika melakukan aktiviti rekreasi mereka. Sebagai contoh, apabila seseorang atau satu kumpulan melakukan aktiviti rintis hutan atau jungle trekking, mereka perlu mengikut laluan atau denai yang sudah dibuka. Jangan buka apa denai yang baru pula. Ini bagi menjaga tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang terdapat di persekitaran hutan tersebut. Jangan buang sampah merata-rata di sekitar denai atau hutan. Kita ada konsep what you bring in, you bring out. Apa yang kita bawa masuk, kita bawa keluar juga yang itu. Ya, jangan ditinggalkan di dalam hutan. Mereka perlu membawa keluar semua barangan dan sampah yang mereka bawa masuk ke dalam hutan tersebut, termasuk puntung rokok sekiranya mereka merupakan perokok. Malah abu rokok juga kalau boleh boleh mengundang bahaya kepada alam sekitar. Abu rokok yang boleh mengakibatkan kebakaran hutan. Jadi kita kena jaga semua tu. Jadi mereka yang terlibat dengan penyediaan perkhidmatan rekreasi perlu lebih bertanggungjawab memberikan kesedaran kepada pelanggan mereka, dan sebelum menyediakan perkhidmatan rekreasi, mereka sendiri perlu memahami isu kesihatan planet seperti perubahan iklim, pencemaran dan pemeliharaan biodiversiti, barulah mereka lebih faham dan bertanggungjawab terhadap perlakuan pengguna mereka ataupun pelanggan mereka. Mereka tidak boleh memikirkan keuntungan kewangan semata-mata. Ilmu mengenai kesihatan planet dan pemeliharaan biodiversiti perlu mereka perolehi melalui pelbagai medium. Sekarang ini dah senang, ya. Ada secara formal atau tidak formal, agar pemeliharaan alam sekitar semula jadi dapat dilakukan dengan lebih signifikan serta melibatkan semua peringkat masyarakat. Kerana setiap makhluk yang hidup memerlukan alam sekitar yang baik dan sihat untuk menikmati kehidupan yang berkualiti. Jadi kita kena sama-sama perlu menjaga alam sekitar semaksimum yang boleh dalam setiap aktiviti yang kita lakukan.
0: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Jom kita hayati lagu ni daripada Datuk Zainal Abidin, Hijau.
1: Hijau, ya.
0: Sesuai. Sesuai.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor, itu dia. Daripada Zainal Abidin Hijau. Jadi siapa lagi yang nak menjaga alam sekitar lah, semua pihak lah doktor kan. Termasuk kita sekali, peranan kita untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Okey, baik doktor. Konsep Jiwa Putera sering dikaitkan dengan nilai kebersamaan, tanggungjawab dan khidmat kepada masyarakat. Bagaimana nilai ini boleh diterapkan dalam usaha membudayakan gaya hidup lestari dalam kalangan warga kampus dan komuniti?
1: Baik, jadi kalau bagi pendengar yang pertama kali mendengar apa itu Jiwa Putera, Jiwa Putera ini adalah jiwa pertanian untuk rakyat. Putera tu ya, maksud begitu. Dan dia merupakan salah satu agenda yang melibatkan seluruh warga UPM sama ada di pelbagai peringkat, daripada staff kepada pensyarah, kepada mereka pelaksana yang bekerja di pejabat, semua yang terlibat dan di semua kampus UPM. Dan sebarang usaha dan agenda sekiranya dilakukan secara bersama, dia akan lebih memberi impak yang besar dan signifikan berbanding sekiranya kita lakukan secara bersendirian. Jadi sebab tu UPM telah melancarkan slogan Jiwa Putera. Ini adalah hasil idea daripada Datuk Naib Chancellor kita lah, Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Sadullah, Muhammad Sadullah. Jadi di UPM, Jiwa Putera telah dipupuk di kalangan pelajar dan staf sejak mereka mula menjadi warga UPM. Sebagai contoh, ketika Minggu Perkasa Putera, ketika mereka mendaftar pertama kali menjejakkan kaki ke UPM, bagi pelajar baharu mendaftar ke UPM, ada beberapa slot tertentu menggalakkan mereka terlibat dengan beberapa aktiviti sukarelawan di dalam UPM. Aktiviti-aktiviti yang biasanya dilakukan mereka adalah menanam pokok di sekitar UPM, bergotong royong mengutip sampah, mengecat bangunan, mengecat jalan-jalan apa, line-line dekat jalan raya yang dah dah tak nampak line, ya. Sebab kita, dan juga mereka digalakkan untuk menjiwai aktiviti kita semula dengan penggunaan bekas makan dan minuman sendiri yang boleh digunakan berulang kali. Apabila mereka hendak makan, ketika Minggu Perkasa Putera tu, kita akan beri makanan secara percuma selama seminggu. Mereka digalakkan untuk membawa bekas sendiri, ya, bila datang mengambil makanan. Manakala setiap pusat tanggungjawab di UPM wajib mempunyai kebun sendiri. Sebab kita punya asas kita universiti pertanian kan dulu, jadi kita memang tak nak hilang pertanian tu. Jadi setiap PTJ memang ada kebun sendiri, terutama sekali di kolej kediaman pelajar. Dan selain daripada mempunyai kebun kolej kediaman, kita juga hasil daripada cetusan idea Timbalan Naik Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, dia juga menggalakkan setiap kolej untuk membela satu jenis lagi haiwan yang kita boleh bela lah. Jadi sama ada untuk dijadikan sumber makanan protein, seperti sama ada nak terlibat dengan aquaculture ataupun nak, ada juga yang terlibat dengan membela udang kara. Ada juga kolej yang memilih untuk membela ayam kampung, dan juga ada yang memilih burung puyuh. Jadi ada dua benda, kita ada pertanian dan juga aquaculture di setiap kolej kediaman. Kita ada 10 kolej kediaman di UPM. Dan para pelajar dan staf bekerjasama menjaga tanaman dan hasil ternakan. Ini bagi membudayakan gaya hidup lestari dalam kalangan warga kampus. Dan seterusnya, ilmu ini dikongsi bersama dengan komuniti luar juga. Dan juga ini adalah merupakan pembelajaran sepanjang hayat lah. Mereka boleh gunakan selepas mereka bergraduasi daripada UPM juga. Ini kerana di UPM, program Jiwa Putera turut melibatkan komuniti luar dengan aktiviti pertukaran ilmu. Kita banyak buat melalui pelbagai PTJ yang kita ada dalam UPM lah. Contohnya UCTC, CHEM dan sebagainya. Malah komuniti luar negara juga turut dilibatsamakan dengan program Jiwa Putera. Ini adalah usaha UPM untuk membudayakan gaya hidup lestari dalam kadangan warga kampus dan luar kampus secara langsung dan juga secara tidak langsung.
0: Okey. Baik Doktor, generasi muda hari ini semakin perhatian terhadap isu alam sekitar. Jadi apakah peranan mahasiswa itu sendiri dalam memastikan agenda kelestarian bukan sekadar kempen tetapi menjadi amalan harian yang memberi impak terutama sekali kepada negara dan dunia?
1: Ya, betul. Saya setuju. Tidak dinafikan generasi muda semakin prihatin terhadap isu alam sekitar. Namun mereka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita perlu berikan panduan dan dorongan kepada mereka, daripada terutama sekali daripada mereka yang berpengalaman, agar ianya dapat menjadi amalan harian dan memberi impak positif kepada negara dan dunia. Jika diperhatikan, generasi muda di Malaysia masih agak kurang menonjol dalam menyuarakan pandangan mereka mengenai isu alam sekitar berbanding dengan negara-negara lain. Ya, walaupun ada, tetapi agak sedikit. Masih di peringkat rendah, ya, peringkat yang tahapnya rendah. Mungkin mereka masih mencari platform yang sesuai bagi tujuan tersebut. Jadi mereka harus digalakkan lebih berani ke hadapan untuk menyatakan keprihatinan mereka terhadap isu alam sekitar. Pada masa yang sama, golongan muda perlu terus dipupuk untuk menghayati agenda kelestarian agar ianya menjadi amalan harian dan memberikan impak yang positif kepada negara dan dunia. Dan di samping itu, mungkin juga kita boleh mulakan di peringkat yang paling awal mereka masuk ke mendapat pendidikan, mungkin daripada tadika dan perlahan-lahan sehinggalah sampai ke peringkat universiti.
0: Okey, baiklah Doktor. Sebelum kita nak mengakhiri sesi temubual kita sempena bulan Sinergi Putra 2026 ini, apakah harapan dan mesej Doktor kepada masyarakat agar sama-sama kita dapat hayati kepentingan menjaga kesihatan planet dan masa depan yang mampan?
1: Mesej saya satu, kita hanya ada satu planet bumi yang boleh dihuni oleh manusia dan hidupan lain setakat ini. Setakat inilah ya, pada masa hadapan tak tahulah, mungkin ada planet lain. Tapi setakat ini satu je planet yang kita boleh huni. Jadi bersempena dengan bulan Sinergi Putra 2026, saya berharap kita semua di Malaysia dan luar negara jugalah dapat memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kesihatan planet kita demi masa depan yang mampan dan lestari. Planet kita sudah tua, jadi memerlukan penjagaan yang lebih daripada kita semua. Macam orang jugalah, bila dia tua dia lebih kan, kita kena invest, kena lebih banyak. Sekiranya kita tidak bersatu hati dalam menjaga kesihatan planet dengan mengaplikasikan gaya hidup yang mesra alam semula jadi, kita juga yang akan mendapat malapetakanya dan kesannya. Pilihlah aktiviti-aktiviti yang mampan dalam segala aspek kehidupan kita seharian, seperti menggunakan kenderaan awam sekurang-kurangnya seminggu sekali atau lebih. Kita semula sampah sarap dan jimat penggunaan tenaga di rumah dan pejabat, seperti aircon, pengawal dingin tu guna 24 kan, dia punya suhu 24 ataupun 26, itu yang terbaik. Jadikanlah amalan yang baik sebagai budaya kehidupan kita untuk hidup dengan lebih aman dan berkualiti di dunia ini.
0: Okey, baiklah, alhamdulillah selesai sudah untuk sesi temubual kita dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Siti Suryawati Isa daripada Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM dan Pengetua Kolej 12 UPM. Terima kasih Doktor.
1: Sama.
0: Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, okey. Itu dia baru saja berlalu daripada Arul Rashid. Gadis kebaya ungu. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk segmen Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka Pulau, akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. So, insyaAllah dia berikan kesihatan yang baik. Dia pecahkan umur, kita jumpa lagi dalam segmen yang sama. Walaupun anda semua bercuti, sepenuh maal hijrah, esok cuti umum lah. Tapi kami penyampai ni tetap kena keluar bekerja sebab radio sentiasa kena on. Okay, yang pastinya untuk anda, jaga diri, jaga keselamatan. Yang mana bercuti esok, selamat bercuti. Okay, dan terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum, bye-bye.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak.

0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima.

0: 101.9.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio

Okey, kita dapat masuk untuk PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Macam biasa, setiap pukul 3 petang, anda bersama dengan saya, Cempaka, untuk 5 jam berikutnya, sehinggalah jam 8 malam nanti, okey? Dalam PM Lokal. Okey, hari ini 6 Jun 2026, bersamaan 30 Zulhijjah, 1447 Hijriah, hari Selasa, dan Ida pun dah selesai tadi. Dan macam biasa untuk pengisian jam yang pertama, kita ada On Ta On dan juga muzik berganda menarik.

0: itu dia Oh My Darling baru saja berlalu. Okey, sekarang 3:20 minit petang. Kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, untuk On Tak On hari ini kan. Sedih bila dengar cerita ini di mana seorang ibu ada meluahkan rasa tekilan apabila anak perempuannya yang berusia 18 bulan menjadi mangsa body shaming hanya kerana mempunyai kulit yang lebih gelap. Menurut ibu tersebut, anaknya seorang yang sangat peramah dan suka menegur orang, tetapi ketika menyapa sekumpulan individu, dia didakwalah menerima komen yang kurang menyenangkan apabila ada yang menyatakan kanak-kanak itu nampak comot kerana kulit gelap. Dan walaupun dia terluka dengan kata-kata tersebut, si ibu ni memilihlah untuk tersenyum, mengambil anaknya dan berlalu pergi. Apa yang lebih menyedihkan di sini, dia mengakuilah pernah melalui pengalaman yang sama sebelum ini dan tidak menyangka anaknya juga terpaksa berdepan dengan situasi yang sama pada usia yang begitu muda kan. Perkongsian itu mendapat perhatian ramai netizen yang mengecam tindakan berkenaan serta mengingatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dalam menjaga tutur kata, terutamanya apabila melibatkan kanak-kanak. Hakikatnya, warna kulit tu bukanlah ukuran kebersihan, kecantikan ataupun nilai seseorang kan. Setiap anak berhak membesar dengan rasa dihargai, disayangi dan diterima seadanya.
2: On Tak On bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM pilihan.

0: Eh, Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Eh, Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hai, saya Zuaid, Mael, Izo, Emi.
5: Kami Ekspedisi.
4: Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
6: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ha ha ha ha ha ha ha.
2: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
1: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
3: Buat! Mosquito!

0: sebetulnya Abang pun nak jumpa kawasan Aib Mutakom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Terus radio yang on point dan lebih energetik Selangor FM.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, baiklah, itu dia Liana baru saja berlalu hangatnya cinta. Okey, hari ini 16 Jun 2026, hari Selasa bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, dan terima kasih yang menyapa Cempaka di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Ada Cikgu Noli di Beheran Station Tanjung Malim Perak. Okey, hai orang Perak, apa khabar? Hai Cempaka, selamat petang, selamat berkongsi. Terima kasih Cikgu Noli. Dan seterusnya ada kiriman, ini kiriman tak letakkan sekali namanya, cuba kebacakan di hujung nombornya 9986, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk
1: muzik berganda
0: hari ini. Dua buah lagu daripada Cakrahan khas untuk anda. Lagu yang pertama,

lagu yang kedua, Kekasih Bayangan, khas untuk anda. Okey, Muzik Berganda kita bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Cakrahan, lagu yang pertama dahulu, Kekasih Bayangan, setelah kau tiada. Selamat

0: Music Berkanda. Music Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 443. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 445. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 443.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
0: Ada sesuatu yang penting.

Itu dia lagu dari Stacey, Kisah Dongeng Baru Saja Berlalu. Okay, sekarang 4:16 minit petang, kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal. Okay, dan buat warga di Selangor, kalau kampung halaman anda di Johor ataupun nak berjalan-jalan ke kan, mungkin perkhidmatan ini juga boleh jadi salah satu kemudahan yang menarik untuk dimanfaatkan nanti. Di mana perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Center dan Pasir Gudang kini mula beroperasi hari ini. Dan perkhidmatan tren ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk di sekitar kawasan terbabit dengan menawarkan pilihan perjalanan yang lebih mudah, pantas dan selesa. Dan buat permulaan, Shuttle Selatan menyediakan 2 laluan utama, iaitu perjalanan Kulai ke JB Central dan kembali semula ke Kulai, serta laluan Kempas Baru ke Pasir Gudang dan kembali semula ke Kempas Baru. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, di mana kerajaan juga merancang untuk memperluaskan lagi perkhidmatan ini pada masa akan datang, termasuk sambungan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang. Dengan adanya perkhidmatan ini, perjalanan dari Kulai ke JB Central kini mengambil masa sekitar 40 minit, manakala dari Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Era Fazira, Pertemuan Selangor FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara.

0: penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kami berikan anda hiburan, kami salurkan juga berita, bersama penyampai kami yang happening selama 18 jam sehari. Isnin hingga Ahad, Isnin hingga

Itu dia lagu dari Ernie Zakri baru saja berlalu. Okey, boneka. Okey, sekarang 4.27 minit petang. Bersama saya Cepaka kembali temankan anda dalam PM Lokal 38. Dan untuk anda yang nak kongsikan suara-suara anda tentang ramalan skor, sorakan ke cerita tengok bola ke malam tadi kan, nak bagi pantun pun boleh juga untuk segmen khas suara penyokong setiap hari. Isnin sampai hari Ahad kami bawakan untuk anda bermula 5.30 minit petang. Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, layan dulu lagu dari Lukman Faiz, Kepuraanmu, Selangor FM.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hidup ini tak untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hot Point dan lebih energetik.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga untuk PM Lokal, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Nur Afiqah Ahmad Razali. Assalamualaikum Mika.
3: Waalaikumsalam. Hai Kak.
2: Hai, apa khabar?
3: Hai.
2: Sihat?
3: Sihat, baik.
2: Okey Kak, kita nak berkenalan dulu dengan Ika. Okey, sebelum tu boleh tak Ika ceritakan bisnes apa yang Ika buat sekarang ni?
3: Saya pengusaha gerai cakap kuitiau panas.
2: Mm-mm.
3: Yang terletak di daerah Lombong Bersidu, Kampung Lombong.
2: Kampung Lombong. Dah lama ke Ika berniaga cakap kuitiau?
3: Saya dari 2019 lagi. Tapi sebelum tu saya buat home base.
2: Okey.
3: Dari 2019 tu sampai 2023.
2: Okey.
3: Okay, lepas tu barulah mula buat buka warung. Start daripada tu lah sampai sekarang lah.
2: Sebelum Ika berniaga, Ika kerja apa Ika?
3: Saya memang fully housewife lah.
2: Okey, baik. Jadi macam mana boleh terfikir nak buat caketiau sebagai perniagaan?
3: Sebenarnya kan, saya ni memang minat lah dalam bidang masakan.
2: Okey.
3: Lepas tu kan saya tengok cakap siau ni, dia antara makanan yang sangat simple lah. Lepas tu orang pun ramai yang suka kan. Lepas tu dari situ lah saya cuba belajar olah perbaiki resepi sehingga saya yakin lah untuk start jadikan ni sebagai perniagaan lah.
2: Tadi kata kedai dekat Lombong Timah.
3: Sebelah lah.
2: Okey, dari pukul berapa sampai pukul berapa tu Ika?
3: Saya niaga start dari pukul 5 sampai pukul 11 malam.
2: Sampailah pukul

0: kuih tiaw, kuih tiaw goreng dengan nasi goreng lah. Itu antara menu yang selalu orang order lah.
1: Ada tak pelanggan tetap yang orang kata yang sampai Ika dah kenal muka dan order dia?
0: Oh, ramai tahu.
1: Ya. Yeah.
0: Bukan semua, saya semua tahu.
1: Okey, jadi pernah tak cek ketiau Ika habis awal sebab sambutan terlalu ramai orang ni?
0: Pernah, selalu.
1: Selalu eh?
0: Ramailah.
1: Jadi ni siapa paling banyak support Ika daripada awal berniaga sampailah sekarang?
0: Jenjen terdekat, kawan-kawan yang ada sekitar Kampung Lombong tu, Jalan Kebun, yang ramailah support Ika.
1: Okey, jadi ada tak menu lain selain char kway teow yang Ika cuba nak fikir, nak tambah?
0: Pasal ni kan, Ika masih nak upgrade lah nasi goreng tu. Nak bagi kira macam lain lah daripada lain.
1: Okey. Buat nasi goreng, nasi goreng lombong.
0: Setakat ni ada nasi goreng udang, nasi goreng daging. Itulah paling popular lah menu kat kedai Ika. Selalulah hari-hari lah. Habis lah insyaAllah.
1: Okey, kan kita nak berhenti rehat sekejap. Kita layan dulu lagu dari Hel Husaini, Hajat, Selangor FM.

0: 15 minit petang. Dan petang ini kita bersama dengan Nur Afiqah Ahmad Razali. Okey, Ika. Okey, berniaga makanan ni kan orang kata mesti ada naik turunnya, Ika. Jadi apa yang paling mencabar tu, Ika?
1: Antara cabarannya mestilah kenaikan harga barang. Mm-mm. Kan. Mm-mm. Tu nak memastikan operasi belanja jalan dengan lancar masa pelanggan ramai. Mm-mm. Nak jaga kualiti kan. Mm-mm. Lepas tu namun apa ni, itulah saingan. Lagipun saya tahu kan Chakwetiao ni dia macam famous lah dekat Shah Alam ni. Lebih banyak, banyaklah saingan-saingan kat luar. Mm-hmm. Macam tu lah. Dia banyak, ramai lagi lah yang lebih berpengalaman lah dengan Ika.
0: Ika, siapa yang beli barang untuk kuih-tiau ni? Ika ke?
1: Tak. Kami, saya suami isteri lah.
0: Suami isteri. Jadi kalau macam Ika dah penat kan, apa macam orang kata macam dah fed up kan? Apa yang buat anda Ika terus jalan sampailah sekarang?
1: Sebab kita minat kan. Mm-hmm. Jadi apa ni, ada tak pernah rasa lagi lah.
0: Tak pernah rasa lagi.
1: Tak pernah rasa macam tu lagi lah. Sebab kita minat kan. Kita buat apa yang kita minat.
0: Kalau tengok orang baru nak mulakan bisnes macam ni kan, mungkin Ika ada nasihat untuk mereka?
1: Okay. Bagi yang berminat lah untuk mencuburi bidang perniagaan ni. Mm-hmm. Jangan takut lah untuk bermula. Mm-hmm. Walaupun secara kecil-kecilan. Mm-hmm. Sebab yelah kan, kita tak cuba kita tak tahu kan.
0: Betul.
1: Lepas tu kita jagalah kualiti, kejujuran perniagaan. Lepas tu jangan mudah putus asa lah. Sebab perniagaan ni mesti ada cabaran dia tersendiri lah.
0: Jadi akhir sekali Ika, sekali lagi, kalau pendengar kita nak cuba kan, nak rasa cakap tu Ika, boleh cari di mana lokasi dan boleh telefon Ika di mana?
1: Okey. Kepada pendengar Selangor FM, bolehlah singgah ke gerai Chakwetiao Panas di Jalan Lombong Besi 2, Kampung Lombong. Okay. Untuk maklumat lanjut atau tempahan, bolehlah hubungi kami melalui nombor telefon 014-9822-757. Dan boleh juga search kat Google kami, Chakwetiao Panas Kampung Lombong. Okay. So, kami juga ada jugalah platform-platform delivery makanan.
0: Kalau di Facebook, TikTok ada tak?
1: Setakat ni belum lagi.
0: Tak ada lagi eh? Lepas ni kena buat Ika.
1: Itulah sebab kita tak sempat kan.
0: Okey, baik, faham. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Ika.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih sebab sudi berkongsi cerita Ika petang ini kan. Jadi semoga bisnes Ika makin maju, makin dikenali ramai dan sentiasa ada rezeki yang tak pernah putus. Terima kasih Ika. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza Kesuma, Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksmana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksmana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Ya, ramai yang ada ramalan sendiri kan. Ada yang penuh orang kata semangat sokong tim pilihan masing-masing. Okey, jadi kita nak dengarlah pula suara anda dalam segmen Suara Penyokong. Apa saja cerita pasal bola ya, rakaman skor ke, sorakan ke, pengalaman, tengok game, rakam je dan hantar ke WhatsApp kami 019-330-4425.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: The Way of One oleh Ola baru saja berlalu. Okay, sekarang 5.50 minit petang. Dan sekarang cepatkan nak buka ruang untuk anda semua bersuara. Okay, jom kita nak dengarkan beberapa voice note yang dah masuk di WhatsApp kita 019-330-4425.
1: Guys, nama saya AJ.
0: AJ.
1: Hi, Selangor FM. So hari ni I nak share I punya World Cup team. I support Argentina. My favorite player is Lionel Messi. I support Messi untuk almost 20 years since 2006. So let's go Argentina. Vamos Argentina.
0: Okay, thank you Jay. Dan seterusnya kita ada yang menghantarkan ni sejap.
2: Okay bang, nama abang siapa bang? Yusof, okay, Yusof. Untuk World Cup tahun ni, awak sokong pasukan mana?
3: Saya sokong pasukan Argentina untuk
2: ke. Wah, okay. So, tahun ni siapa yang menang ni?
3: Argentina.
2: Okay, semangat sikit.
3: Vamos Argentina, feliz Navidad.
2: Oh, mantap, thank you.
0: Okay, Bella, yang lain macam mana anda boleh hantar apa sahaja cerita pasal bola, rakaman skor ke ataupun sorakan anda tengok bola tadi macam mana kan, rakam saja dah hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini, kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi, kau tak tahu. Mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah. Penyokong Sepanyol mesti ada cerita masing-masing kan. Lepas orang kata WC penamat tadi, ada yang mungkin tarik nafas lega. Ada juga yang rasa kecewa sebab tiga mata yang diharapkan tak kesampaian. Okey, cepatkan nak tahu juga apa reaksi anda hari ini. Ada yang apa yang bermain di fikiran anda selepas tengok Sepanyol seri dalam perlawanan tadi. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sebagai.
1: Ya, siapa di sana?
2: Zali dari Selangor Kelas.
1: Okey, Zali. Kalau Abang Zali macam mana? Macam mana tengok tadi?
2: Oh, terima kasih juga lah Selangor.
1: Okey.
2: Saya ingat mesti kita kalah teruk kan?
1: Siapa
2: sangka?
1: Tak sangka? Jadi memang Abang Zali sokong Sepanyol ke macam mana?
2: Sokong juga Abang Selangor kan. Salah-salah satu negeri yang kita terkuat kan? Walaupun yang dia lawan tu negeri kecil.
1: Ya.
2: Siapa sangka?
1: Siapa sangka, betul?
2: Dia boleh seri dengan negeri tu.
1: Okey. Jadi tadi tengok dengan siapa?
2: Seorang aja.
1: Seorang saja. Menjerit seorang-seorang lah depan TV.
2: Tapi tu makanlah kuih-kuih ada acara sendiri tu. Tangan gantuk.
1: Yelah, baiklah. Okey, terima kasih.
2: Nasib baik saya kerja sendiri.
1: Nasib baik lah kan. Boleh.
2: Tolong baca jadual untuk malam ni.
1: Ya.
2: Jadual
1: untuk malam ini. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan Abang Zali, okey?
2: Saya dengar. Abang Jordan ada yang malam ni?
1: Perancis lawan Senegal. Lepas tu diikuti Iraq bertemu dengan Norway pada jam 6 pagi. Kemudian 9 pagi esok giliran Argentina berdepan dengan Algeria sebelum Australia menentang Jordan pada jam 12:30 hari esok.
2: Jordan tak salah saya, Jordan ada pemain timpuk Selangor.
1: Tak salah saya lah. Jadi tahanlah mata ni pukul 3 pagi nanti. Tahan ya, Francis lawan Senegal.
2: Yang itu pun menarik juga. Aku satu.
1: Ya, okey, baiklah, terima kasih Zali.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Okey, itu Abang Zali, anda boleh call campakan di konti 0322873203 ataupun 2287-3204. Nak hantarkan voice note pun boleh juga 0193304425.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, radio nombor 1 orang Selangor kembali bertemankan saya Cempaka. Okey, dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan kita bersama dengan Datuk Dr. Pekar Ramli, iaitu selaku pensyarah kanan kontrak khas Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, Datuk?
3: Khabar baik.
2: Alhamdulillah, Datuk. Kalau kita tengok tadi perlawanan Sepanyol menentang Cabo Verde hari ini, secara keseluruhannya, Datuk, macam mana Datuk lihat persembahan kedua-dua pasukan?
3: Tengok Sepanyol ni macam negeri Selangor juga ni, merah kuning kan.
2: Ya.
3: Kalau orang Selangor perasan lah kan. Patutnya Spain ni, Sepanyol ni dekat di hati orang Selangor lah.
2: Ya, betul, dekat di hati kami.
3: Jangkaan macam ni. Sebab ini saya nak cakap, kalau saya boleh kongsikan pelanan kumpulan H ni kan. Kita tengok Spanyol ada Uruguay, ada Cape Verde, ada satu lagi tim apa, Saudi lah. Saudi dia sendiri kan. Rasanya kumpulan ni tak ada masalah rasanya untuk Spanyol kan. Tetapi keputusan ataupun macam mana boleh keputusan suri dengan Cape Verde.
2: Itulah. Macam mana?
3: Ini satu kejutan besar lah yang dicatatkan dekat apa, dia main dekat mana, dekat Atlanta lah dia main ni. Semua orang memang tak jangka lah saya rasa. Tetapi kita kena ingat Cape Verde ni satu pasukan yang bagus kan. Satu pasukan yang berada di luar pantai barat, luar pantai Afrika Barat, tak silap saya kan. Cape Verde ni walaupun kita tengok game antara Selangor dengan air Selangor pun ada begitu satu pada Spain ni.
2: Yelah, warna sama kan?
3: Warna sama. Spanyol dengan Cape Verde ni memanglah Spanyol yang menguasai perlawanan. Menerusi perlawanan lah. Boleh dikatakan hampir sepenuhnya juga. Saya rasa dalam 70% lah, dekat 80% juga kan. Banyak serangan mereka, dia orang buat kan, bertahan berharus kan. Banyak betul percubaan kan. Tapi kita nampak Cape Verde ni sangat berdisiplin lah kan. Dia punya taktikal bertahan dia sangat berdisiplin. Dia menutup setiap ruang. Dan kita katakan banyak betul peluang untuk menjaringkan gol tak dapat di apa, sempurnakan oleh Spanyol lah. Tetapi kita tahu semalam ada pemain yang hari ni nampak viral sikit, dia punya penjaga gol. Dia punya penjaga gol Cape Verde, Wojinha ni, tak silap saya, dia banyak betul save peluang-peluang ataupun percubaan berbahaya selain daripada kena palang ke kena tiang ke apa kan. Jadi mengecewakan, sudah pastilah mengecewakan Selangor. Tetapi saya masih tak anggap ini keputusan seri ini satu kejutan yang sangat besar sebenarnya. Walaupun Cape Verde ni dia pertama kali beraksi di Piala Dunia kan. Tetapi memang Cape Verde ni adalah pasukan yang berkualiti sebenarnya.
2: Jadi Datuk, kalau kita tengok permainan tadi Datuk, bahagian mana yang Datuk rasa paling kuat untuk Spanyol dan bahagian mana yang masih perlu diperbaiki?
3: Saya nampak Spanyol ni dia nampak seimbang, pasukan Selangor seimbang. Tapi saya agak kecewa sedikit sebab bila mereka tidak menurunkan Lamin Yamal lebih awal. Kelincahan Lamin Yamal ni agak penting bagi saya. Dan bila dia masuk pada lewat 10 masa kedua dan minit ke berapa, 70 berapa, tak silap saya, dia menggantikan siapa, Dawi ke apa, Gabi. Dia masuk baru lah nampak, dia pun nampak begitu ni lah. Tapi kita katakan memang nasib tak menyebelahi Spanyol lah. Tetapi apapun, saya rasa Spanyol akan bangkit kalau melihat kepada permainan semalam. Jadi cuma saya katakan dekat sini, Cape Verde walaupun draw, tetapi mereka bernasib baik sebenarnya.
2: Datuk, dengan format baru 48 pasukan ni kan, adakah kita akan lebih banyak melihat pasukan kecil memberi kejutan seperti Cabo Verde?
3: Nak kata pasukan kerdil, pasukan kecil, pasukan kerdil ni macam kurakau lah kan. Kurakau ni ada lebih kurang 150 ke 160 ribu penduduk je. Salah sebuah negeri di pantai di Caribbean sana kan. Dan tak ramai pun main bola kan. 160 ribu lebih kurang besar sikit daripada Putrajaya jumlah penduduk ni kan. Putrajaya berapa? 140 ribu penduduk lebih kurang kan. Tapi walaupun mereka layak ke Piala Dunia, kita kena ingat juga mereka pun bermain dalam kumpulan untuk layak Piala Dunia ni, kumpulan seperti Trinidad Tobago, dia punya negara-negara yang tak apa ni lah untuk Curacao. Itu sebabnya kita nampak bagaimana pasukan kerdil ni macam Curacao di belasah 7-1 dalam perlawanan pertama kan. Jadi oleh siapa je pun tak sedap ni. Kita nak katakan sini bukanlah medan sebenarnya untuk pasukan-pasukan kerdil ni membuat kejutan. Kecuali Cape Verde lah pertama kali ni, tapi belum lagi kita boleh anggap sebagai satu kejutan walaupun mereka seri dengan Spanyol ni sebab ada Felipe dan juga ada Arab Saudi. Dan tak misal Arab Saudi pula boleh menang, ini menunjukkan bahawa pasukan yang dalam kumpulan Ace ni dia tak berapa ni lah, dia tak berapa peringkat awal ni lah. Biasalah kadang-kadang ada pasukan yang kita anggap boleh muncul juara Piala Dunia, dia memang bermula agak perlahan. Tetapi dia punya pick up, dia akan pick up balik. Dan saya tak nampak dengan format 48 pasukan ni ada kejutan besar boleh berlaku di peringkat kumpulan. Sebabnya

0: Bilik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: saja berlalu hingga ke Jannah. Okey, sekarang 6.30 minit petang dan macam biasa selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawaddah dengan tajuknya hari ini Kedudukan dan Darjat Anak-anak Adam bahagian 2.
1: Mawaddah.
2: Baik. Jaga-jaga kata Rasulullah. Ingat-ingat sesungguhnya setengah anak Adam itu lekas marahnya. Yakni tabiatnya lekas panas barang. Panas baran di dalam hatinya bila datang kepadanya satu sebab yang memberangkan dia. Dan lambat pula hilang berang dan panas hatinya. Ini dia ni. Cepat sangat. Kadang-kadang masa dia marah tu, dia cakap saja, dia tak fikir. Lepas itu baru dia fikir. Salah ke aku? Salah kan? Sebab tu tuan-tuan, fikir ni ada dua. Satu fikir terpuji, satu fikir yang keji. Fikir yang terpuji itu apa? Kalau sebelum. Yang kejinya apa? Kalau selepas. Kalau yang sebelum tu bagus. Ni kalau aku cakap ni, dia marah tak? Kalau aku buat ni, berdosa tak? Ni kalau aku kata macam ni, dia terasa tak? Tu fikir dulu. Kalau aku beli benda ni, elok tak? Itu kalau yang bagus. Dia kaji dulu. Kalau aku rompak ni, okey tak? Dia fikir. Apa benda pun dia fikir tu. Yang keduanya, kalau selepas. Ayah ni dikeji. Kalaulah aku tak pergi masjid, tak hilang duit, silap betul. Ini kalau yang dibenci sebab marah kepada qada dan qadar. Kalau aku dua-dua empat-empat pun cantik, silap betul. Dah ambil dah nombor tu, tak jadi pula. Kalau lah aku ambil. Kalau macam ni tak mau. Banyak orang yang kalau nombor dua. Kalau nombor dua ni ialah menyalahi takdir. Dia tak suka kepada takdir, dia marah. Jadi tuan-tuan, ambil kalau yang nombor satu. Nak buat apa-apa benda pun, kalau dulu. Jangan selepas buat, baru sebut kalau. Kalau lah aku tak cerai dengan bini aku, kan selamat, silap betul. Nampak macam mana, anda cerai lah. Kalau lah aku tak jual kereta tu, boleh pakai lagi kereta. Siapa suruh hang jual? Dah tak boleh, tak boleh cakap lah. Sebab kamu dah buat. Itu dah termasuk kepada qadar yang tak boleh diubah lah. Sebab itu, yang terbaiknya ialah berfikir sebelum buat. Kerana berfikir sebelum buat ini akan menjadikan tidak marah kita dan orang pun tidak marah pada kita. Baik. Yang kedua, maka yang sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marah serta lekas sejuk marahnya. Ini yang paling baik. Tak marah, dan bila dia marah, dia cepat reda. Ni yang nombor satu ni tuan-tuan ni. Hebat ni siapa yang dapat macam ini. Adapun orang yang cepat marahnya dan lambat hilang marahnya, ini adalah sebusuk-busuk orang. Kerana tiada ada kebaikan kepadanya. Dahlah cepat marah, lambat baik pula. Ni yang kata panah baran. Yang payah diajak berunding, yang payah diajak bincang. Jenis nombor dua ni. Jenis cepat marah, nak reda tu pula, ya Allah. Jenuh pujuk. Pujuk pun tak makan. Duk simpan dalam hati lagi. Saya boleh maafkan dia ustaz. Tapi nama kata nak baik macam dulu, tak lah. Ni, berapa banyak yang cakap macam tu. Sudahlah man. Dia dah minta maafkan. Dia dah mengaku salah je kan. Sudahlah. Yang lepas-lepas tu, sudahlah. Aku boleh terima maaf dia tu. Tapi nama kata nak baik macam dulu dah lah. Sekali hati ni terguris yuk, sampai bila-bila pun ada bekasnya. Minta maaf lah. Ini paling jahat orang. Cuba tengok Rasulullah tuan-tuan. Orang pijak dia. Orang nak bunuh dia. Orang nak tikam dia. Tetapi bila orang tu masuk Islam, ada Rasulullah dendam lagi. Khalid mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk Islam Khalid, terus jadi jenderal perang. Amru al-As, orang yang mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk saja Islam, Rasulullah angkat dia sebagai seorang penulis wahyu. Tidak ada perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Umar al-Khattab, berapa banyak yang dia nak buat sampai dia niat aku nak bunuh Muhammad ini. Bila dia masuk Islam, apa jadi pada Umar? Menjadi sahabat dia. Orang kepercayaan Rasulullah. Tidak ada satu pun perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Ini sifat yang kita kena ada. Ya, kena ada sifat tu tuan-tuan. Tidak ada dendam, tidak ada marah. Sudah. Yang mana-mana lepas tu sudah. Tidak ada dah perasaan nak dendam ke, nak apa, jaga lah masjid tu biasa kami ambil alih. Mampuilah lepas tu. Sudahlah, jangan cakap macam itu. Ni saya pergi ceramah ni tuan-tuan, banyak yang saya jumpa macam itu. Tunggu ustaz, tunggu lah, boleh ambil alih lah. Kita buang semua mereka tu. Dengan ustaz mereka pun kita buang perangai. Kita panggil ustaz kita pula. Itu tak sama macam mereka dulu ke? Takkah itu sama macam perangai mereka dulu? Buang segala ustaz, buang apa semua ni. Kalau hang masuk pun hang pegang pula jawatan, hang buang juga ustaz, takkah mereka kata kita serupa? Sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang lebih baik supaya orang insaf. Mereka ni bagi sungguh lah, silap diri kita. Sepatutnya begitu. Bukannya zaman ni kamu nak taram pula. Jangan macam itu. Tidak boleh bersifat macam itu. Tunjukkan sifat yang lebih terbuka, sifat yang lebih baik, sampai mereka ni boleh ikut. Sebab kita bukannya selama-lama. Bukannya lama pun tuan-tuan. 4-5 tahun dia main balik. Sebab tu dalam tempoh tu buat yang terbaik. Jangan ada wujud perasaan dendam, nak balas dendam dan sebagainya. Baik, kemudian. Adapun orang yang lekas marahnya dan lambat hilang marahnya, itu adalah yang busuk sekali. Kerana tiada ada kebaikan kepadanya dan baik selama marahnya. Hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan dan kemudaratan dan fitnah pula. Sepanjang tempoh marah, tolong bagi tahu apa yang baik pada kita. Tuan-tuan marah, masa tuan-tuan marah, apa yang baik pada tuan-tuan? Tak ada apa. Anak menangis, marah. Tengah marah dengan isteri, anak menangis, anak jadi mangsa. Kan tak bersalah anak tu. Ayam berkokok pun jadi mangsa. Tapi payat kokok, dia cekik tengkuk ayam tu, dia ikat. Jerit kamu, kokok lah kamu, kata dia. Ayam tak tahu apa, dia menung. Mana orang ini datang, dia pun pelik tuan-tuan. Tak ada apa. Rezeki tak dapat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bila tuan-tuan marah, tuan-tuan benci, tuan-tuan tak makan. Apa dia dapat kalau tak makan? Tuan-tuan pergi kedai kopi, nasi goreng, pataya, nasi pataya satu. Tuan-tuan tunggu dekat tak datang-datang. Dah 10 minit tak sampai-sampai. 20 minit tak sampai. Ada orang yang tepuk meja ni. Ingat aku tak ada duit ke? Oh, dia marah tuan-tuan. Sabar sat dulu, kok-kok dia. Yalah, nama pun jauh. Pataya tu. Bukan dekat. Nasi tu kena pergi pataya dulu. Tu yang lambat tu. Cuba relax-relax. Kadang-kadang kita marah. Ingat aku tak ada duit ke? Woi, tercengang-cengang. Kita pun start kereta. Bam, pilang orang pula. Ha, apa cerita? Cuba tenang-tenang. Bila nak sampai order saya ni, kalau lambat, saya masak. Berapa lama saya tunggu? Relax lah. Berapa banyak orang yang panah barang, dia marah pada budak tu. Dia marah pada tukang kedai. Dia start kereta, dia reverse tak tengok kiri-kanan dah, tak tengok apa dah. Bam, RM1,000 pula nak kena. Pada muka hang. RM5 pejabat saya hang tak boleh sabar. Lah, RM5,000 hang kena. Kereta orang mu hang bayar, kereta hang mu hang kena bayar. Insurans hang mu habis lingkup. Cuba sabar, tenang-tenang. Relax. Kadang-kadang kita merajuk. Bila merajuk tak makan, siapa lapar? Isteri, kita marah kat isteri. Isteri masak tom yam, ikan tiga rasa. Semua letak situ. Dia panggil ayah hang makan. Ayah, mak panggil makan. Tak payah, kirim salam. Ah, isteri bakal dengan anak-anak. Isteri cakap kuat-kuat. Siapa tak makan, lapar. Ha, pukul 2 pagi siapa yang berkeroncong? Yang marah pasal apa? Pergi makan lah. Tak ada apa lah tuan-tuan. Nak kecil hati pasal apa? Semua perkara boleh settle. Boleh kita selesai masalah. Apa masalah yang kita tak boleh selesai? Masalah jawatan. Dah nak jawatan, ambil lah. Apa susah? Aku mari jemaah macam biasa juga. Semayang macam biasa juga. Aku tak payah tentang mesyuarat dah. Aku tak payah bertugas dah. Dah aku tak ada jawatan. Aku jadi jemaah biasa. Dulu masa aku jadi tok imam, nak pi semayang saja, nak pi jadi imam saja, rumah anak tak boleh ziarah, kenuri kendara tak boleh pergi, paksa bertugas. Sekarang dah tak jadi imam, kamu dah ambil alih. Alhamdulillah lah, boleh saya ziarah rumah anak saya pula. Janganlah marah, jangan merajuk atas sesuatu. Maka itulah yang hendak jaga-jaga. Dia kata yang pertamanya, marah ni mendatangkan kejahatan. Apa dia jahat? Baru ni saya ziarah satu ketua kampung tuan-tuan. Kaki dia besar macam batang nyuk, bongkok merenin tuan-tuan. Ya Allah, merah. Masa saya pergi tu dah surut, dah besar macam batang pinang kata dia. Kalau ustaz mari minggu lepas ustaz, isteri dia cakap, macam batang kelapa ustaz, besarnya. Sekarang kecil macam batang pinang lah. Saya tengok pun susah hati tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata doktor cakap apa? Doktor kata tak ada sakit. Dah ambil tisu sampel semua dah ambil. Dah. Darah dah ambil. Dah. Semua dah ambil ustaz. Tapi doktor kata tak ada sakit. Sekarang saya berubat kampung. Tradisional. Alhamdulillah turun. Surut. Atau dia kata apa yang sakit tu? Saka kata dia. Saka saja. Asal sakit saka. Kalau saka tu sakit lah. Saya kata macam mana yang boleh sakit? Dia kata malam tu ustaz. Dalam pukul 3-4 pagi lah, datang satu lembaga hitam besar duduk dalam bilik saya. Datang nak cekik saya. Saya baca 3 kol, saya halau dia keluar. Jaga kamu, mampuih kamu, kata binatang. Dia tanya pada saya, apa benda tu ustaz? Mana saya tahu? Tanya dia lah apa benda. Mungkin jin. Sebab tu yang dikatakan sihir. Sihir. Punca sihir tu apa? Punca marah. Punca jadinya sihir. Punca orang hantar santau. Punca orang pergi bomoh-bomoh ni apa? Jawapannya ialah kerana marah. Menega tak laku. Dibomohkannya. Tunang ditolak. Pinangan ditolak. Dibomohkannya. Cakap terkasar sikit pun dibomohkannya. Punca dibomohkan tu kerana apa? Puncanya ialah marah. Itu yang pertama. Jadi kejahatan. Yang kedua, marah ni jadi apa? Mudarat. Tuan-tuan naik kereta, marah pada orang. Pasal bagi hon. Tabiat orang kita tak boleh bagi hon. Pantang besar. Mamon, oi, pantang. Aku hon-hon ni, aku pantang. Dia brek mengejut. Orang belakang pun brek mengejut. Orang belakang pun pon lagi banyak. Pon. Ah, di tepi jalan tu, dia buat keluar kayu hoki. Apa jadi lepas tu, tuan-tuan? Sekarang ni semua ada handphone. Dia panggil handphone, the gang dia saja. Nak kata apa sekarang? Siapa suruh buat? Biarlah dia ada hon, biarlah dia ada hon. Lantar lah. Sabar je banyak. Jangan marah, relax. Kalau dia bagi hon, buat. Turunkan tingkat. Okey. Relax. Tapi kita nak tunjuk terror juga. Tak payah nak bawa. Pasal bila marah dia jadi mudarat. Tambah enjin di tangan kita. Steering di tangan kita. Bila marah pada anak, marah pada pemandu lain, marah dia potong kita, kita pun tekan minyak juga. Kita tahu ke apa nak jadi di hadapan. Marah membawa mudarat. Yang ketiga, marah membawa fitnah. Menjadi tak elok. Bila kita fitnah, bila kita marah, kita akan cakap. Kita akan cakap. Kadang-kadang kita akan ajak orang lain supaya jadi geng kita. Supaya benci pada dia juga. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Akhirnya timbul perkataan fitnah. Jadi rosak tuan-tuan. Sebab itu dalam diri kita ni kena dibajai. Dibajai dengan apa? Dibajai dengan iman. Dibajai dengan sabar. Dibajai dengan tawaduk. Barulah boleh hilang marah. Yang kedua, kita kena anggap masalah yang kita hadapi, orang lain lagi besar pada kita. Yang ketiga, bila kita nak marah ataupun bila kita ada masalah, kita kena anggap mesti ada jalan penyelesaian. Yang keempat, bila kita nak marah, kita kena tanya, apa sebab aku nak marah? Apa sebab? Apa untung bila aku marah? Tak usah marah. Sebut tentang baja ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut tentang baja iman? Baja dengan sabar. Baja ni selalu orang sebut pada tanah. Tapi jangan lupa, struktur tanah dengan struktur manusia kan sama. Tanah, manusia berasal daripada tanah. Maknanya apa yang sifat tanah tu ada pada sifat kita. Tanah tu ada apa? 25% air, 25% angin. Lain daripada itu, bakteria. Lain daripada itu, mineral dan sebagainya. Dalam badan kita pun ada unsur-unsur itu. Baik, dalam tanah itu tuan-tuan, kita sebut adanya bakteria, adanya kuman-kuman. Tapi bukan semua kuman dalam tanah itu berbahaya. Kuman, bakteria di dalam tanah dipanggil sebagai antibiotik yang boleh menghalang penyakit dan penularan penyakit dan mematikan kuman yang jahat. Sebab itu penicillin diperbuat daripada tanah. Sebab dalam tanah itu ada unsur yang boleh mematikan kuman-kuman jahat. Sebab itu disuruh kita samak dengan tanah. Dia tak suruh samak dengan benda lain. Dengan tanah disamak. Sebab dalam tanah itu ada bermacam-macam antibiotik yang kerjanya ialah untuk menyuburkan, menyihatkan dan menjadikan tanah itu elok. Ada bakteria-bakteria yang bagus-bagus dalam tanah. Sebab itu dalam tanah itu dijadikan ubat sakit kepala. Diambil daripada tanah. Dan dibuat kajian tentang sabun yang diperbuat daripada tanah lebih baik daripada sabun yang dibuat daripada bahan kimia. Sekarang orang dah gunakan sabun tanah. Dijadikan sabun daripada tanah dan dijadikan tempat membasuh. Memang elok untuk kesihatan. Berbeza dengan sabun kimia yang merosakkan tangan, yang mematikan sel-sel tisu badan. Jadi proses tanah itu penting untuk penjanaan pemakanan. Begitulah dalam badan kita. Kalau dalam tanah dia ada antibiotik, dalam badan kita dipanggil antibody. Bila antibody ini sudah habis kekuatan dia tuan-tuan, penyakit akan mudah datang. Penyakit akan mudah datang. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau selesema pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia?
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 728. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pilihlah aku jadi temanmu.
3: Hello, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
4: Jangan kau salah pilih yang lain.
5: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak. Segmen PM Local setiap

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama On Point dan lebih energetik dengan sesuatu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

saja berlalu. Memori sekuntum rindu. 7.17 minit malam, kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Sebelum dan selepas azan maghrib nanti, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan 1448 Hijriah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Selangor FM. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Lirik ni mungkin kita pernah dengar ketika nyanyian lagu Hari Guru. Lirik ni sebenarnya ringkas, namun di sebaliknya tersimpan sejuta makna dan pengorbanan. Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru membentuk akhlak, membina keyakinan dan menyalakan cahaya harapan dalam diri anak-anak bangsa. Setiap patah kata, setiap teguran dan setiap doa yang terlafaz, semuanya memberi kesan walaupun kadang-kadang tidak disedari. Wahai guru, mungkin hari ini usaha anda tidak diraikan. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Mungkin ada waktu anda letih, kecewa dan hampir berputus asa. Namun, percayalah, setiap ilmu yang dicurahkan tidak pernah sia-sia. Setiap murid yang pernah duduk di hadapan anda membawa sedikit cahaya daripada didikan anda kemanapun mereka melangkah. Ada murid yang berjaya kerana dorongan anda. Ada murid yang bangkit kerana kepercayaan anda. Dan ada murid yang selamat daripada tersasar disebabkan oleh nasihat anda. Guru tidak pernah tahu bila jasanya dikenang, tetapi kenangan itu hidup dalam diam, dalam kejayaan, dalam akhlak dan dalam doa anak-anak murid yang pernah disentuh hatinya. Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, peranan guru semakin berat, tetapi di situlah kemuliaannya. Kerana guru bukan sekadar pekerja, guru adalah pembina masa depan. Teruskan melangkah dengan ikhlas. Teruskan mendidik dengan sabar. Teruskan menanam benih kebaikan walaupun belum terlihat hasilnya. Kerana suatu hari nanti akan ada suara yang berkata dengan penuh syukur, "Cikgulah yang mengubah hidup saya menjadi saya lebih baik pada hari ini." Dan ketika itu, segala penat lelah akan terbayar dengan satu rasa yang tidak ternilai, keberkatan dalam berjasa. Akhir kata, terima kasih kepada semua guru-guru, guru-guruku dan guru-guru di seluruh dunia. Jasamu akan terus dikenang bukan hanya oleh muridmu tetapi oleh sebuah generasi.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ingatkan.
4: Tiap-tiap doa yang terdetik itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak, saya pun tak nampak. Kalau tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan akan tengok, dia akan keluar daripada sini sampai ke atas, sampailah langit utama dan sampai ke langit yang ketujuh. Sekiranya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu. Macam mana ustaz untuk sampai itu, macam mana? Mengikut kekuatan ikhlas doa dan amalan itu. Maka berdoalah kerana Allah, sembahlah Allah kerana Allah, berzikirlah kerana Allah, bersedekahlah kerana Allah, lihatlah kerana Allah, bercakaplah kerana Allah, berjalanlah kerana Allah. Tiga-tiga amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Tuan jangan selit yang dunia punya niat.
3: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Itu dah lagu dari Anisa Rahman, Muhasabah Cinta. Okay, selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah buat anda semua. Dan terima kasih juga yang menyapa Cepaka di WhatsApp kami. Temani Cepaka sampailah sekarang. Antaranya kita ada Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, katanya selamat menyambut Maal Hijrah buat semua warga kerja Selangor FM. Terima kasih Timbul. Okay, juga kita ada kita ada Nur Hidayah binti Husin. Assalamualaikum Puteri Cepaka. Waalaikumsalam. Okey, katanya katanya nasib baiklah awak datang awal, katanya nak roti bakar Bandung viral datang ke Icok ni Puteri Cepaka. Selamat Maal Hijrah untuk semua. Terima kasih juga. Kita ada juga Kak Zaini di Puchong, katanya selamat Maal Hijrah Cepaka. Terima kasih Kak Zaini. Dan tepat jam 8 malam nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu Abang Long akan temankan anda dalam segmen Malam Hari 812 ataupun Hemis 812. Okey, Cepaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam al hijrah untuk anda, rakan-rakan pendengar walau di mana jua anda berada, seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni kita melangkah ke malam 1 Muharram 1448 Hijrah, yang meninggalkan segala-galanya pada tahun 1447 Hijrah sebelum Maghrib tadi. Malam ni kita melangkah ke tahun baru Hijrah. Jadi salam, selamat tahun baru kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Lain dah Islam kita buka pada malam ini. Dan malam ini insyaAllah Allah akan temankan anda untuk 4 jam kita bersiaran dalam MH812. Terima kasih banyak Cempaka, selesai sudah untuk PM Lokal. Jadi sebelum kita nak terus lagi bersama-sama, baru nak kongsikan kepada anda, nak jemput anda untuk singgah di Facebook Selangor FM 100.9 untuk menyaksikan program Ambang Hijrah dan juga sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Selangor 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi untuk hari ini yang berlangsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saya jemput untuk anda menyaksikan seramai yang mungkin dan mohon juga untuk berkongsi apa yang anda saksikan ke sahabat-sahabat kita yang lain, biar ramai yang menyaksikan benda-benda baik kan. Ada program yang disediakan sepanjang berlangsungnya sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Selangor 1448 Hijrah.

Dan malam ni di stadium di Masjid Negeri ya. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah berlangsungnya program sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Selangor. Sebelum azan tadi juga dah pun diadakan program Ambang Hijrah. Dan selepas isyak ni insyaAllah pengumuman ya Anugerah Tokol Maal Hijrah peringkat Negeri Selangor akan diadakan. Okey. Dan kalau itu di peringkat Negeri Selangor, manakala peringkat kebangsaan pula akan berlangsung esok ya. Majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan akan berlangsung esok 17 Jun 2026 bermula pukul 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari di Masjid Putra Putrajaya. Jadi ramai muslim dan muslimat dijemput hadir mengimarahkan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan MH812. Balas ketiga, jom kita bersama dengan Zanariah Zainal Abidin yang pastinya ada perkongsian mesti program yang sedang berlangsung di Masjid Negeri Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah malam ini untuk program Majlis Sambutan Mak Hijrah Peringkat Negeri Selangor. Assalamualaikum Zana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Bila buat laporan daripada masjid ni, rasa dia punya keimanan tu, keikhlasan.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Awal tahun baru kan.
0: Alhamdulillah, semangat baru kan.
1: Semangat.
0: Abang Loh okey, Zana okey?
1: Saya alhamdulillah, saya rasa macam berdebar sikit nak buat laporan ni sebab dah lama saya tak buat laporan dengan Abang Loh ni.
0: Sila. Saya tak nak kacau.
1: Baiklah Abang Loh, macam Abang Loh katakan tadi, saya ketika ini berada di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri di Shah Alam, di mana hari ini berlangsungnya Majlis Ambang Ma'al Hijrah dan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Selangor tahun 1448 Hijrah 2026 Masih. Dan untuk maklumat anda, majlis ini telah pun bermula pada pukul 7.10 minit malam, di mana keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tepat pada 7.10 minit malam tadi, di mana baginda berkenan bersama-sama mengaminkan doa akhir tahun dan juga bacaan doa awal tahun serta solat fardu maghrib berjemaah, dan kira-kira lebih 500 jemaah turut hadir pada malam ini bersama-sama bersolat berjemaah, iaitu solat maghrib dan juga solat isyak. Dan selepas saja solat maghrib tadi, ceramah khas sempena sambutan Mak Hijrah turut disampaikan oleh pengerusi ustaz daripada kuis yang disampaikan oleh beliau, di mana hari ini juga selepas saja solat isyak nanti, di mana para jemputan dan juga Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan juga Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah yang tu juga turut hadir, akan berangkat ke Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Shah Alam bersebelahan sahaja Masjid Negeri, di bersebelahan Masjid Negeri, di mana pada majlis itu di mana sembah ucapan akan disampaikan oleh Dato' SUK Marakab Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Mak Hijrah Peringkat Negeri Selangor. Dan selain daripada itu, turut berlangsung perisytiharan anugerah tokoh Mak Al Hijrah serta penyampaian anugerah tokoh Mak Al Hijrah serta beberapa program lain yang juga turut berlangsung pada hari ini. Dan untuk makluman anda, tema pada tahun ini untuk sambutan Mak Hijrah Peringkat Negeri Selangor adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan untuk mengetahui siapa yang bakal diangkat sebagai tokoh Mak Hijrah, nantikan berita menerusi Buletin Selangor FM yang akan kami sampaikan pada esok hari pada pukul 10 pagi. Dan saya kira setakat ini dulu laporan saya, Abang Long.
0: Ya, betul.
1: Berdebar saya.
0: Okey, apa yang pasti Zana, sambil kata Zana buat laporan, pendengar-pendengar Selangor FM juga boleh menyaksikan secara live di Facebook Selangor FM untuk program yang berlangsung.
1: Ya, baik.
0: Jadi terima kasih banyak Zana. Salam Al Hijrah untuk Zana.
1: Salam Al Hijrah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam Al Hijrah juga untuk anda pendengar setia Selangor FM.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Bismillah.

Hubungan yang paling penting adalah hubungan hamba dengan Yang Maha Pencipta, Mahabbatullah. 8.51 minit malam kepada anda. Jangan lupa 9.15 minit malam selepas hari ini dalam sejarah nanti, insyaAllah sama-sama kita ikuti curahan hati apa cerita malam ni. Ha, nantikan ya, bersama dengan rakan penerbit kita Zila. 9.15 minit malam sampailah ke pukul 9.55 minit malam, dan selepas itu 10 malam sampailah ke pukul 10.30 minit malam kita ada Sembang Bola Dunia. Terus dia melekat, dengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kemp Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, sepeda baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kemp Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah, Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Imi Almarhum Sultan Badlis Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat untuk jam yang kedua MH812 pada malam ni, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita menyerangkan curahan hati Diari Rasa yang bersiaran pada setiap Selasa 9.15 minit malam. Cuma malam ni kita cepatkan sikit. Kan pukul 10 malam kita ada hal ada program lain. Jadi insyaAllah sampai 9.55 minit malam. Dan malam ni kita akan berbicara dengan satu topik yang rasanya kena dengan semua orang lah, tentang hati anak, hati ibu bapa. Jadi bersama dengan saya di konti, Dr. Hafsah Mat Yusof yang juga merupakan Timbalan Pengarah Satu Pusat Latihan Mengajar dan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum, Dr.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah, selamat.
2: Abang Long sihat?
1: Abang Long, doktor tengok macam mana?
2: Mantap.
1: Mantap ya, tahun baru hijrah kan. Salam hijrah untuk doktor dan juga warga UPSI.
2: Terima kasih.
1: Dan malam ni untuk curahan hati yang diterbitkan oleh Nora Zila, kita akan berbicara tentang hati anak dan juga hati ibu. Tapi sebelum kita nak berbual lebih lanjut, banyak soalan yang belum nak tanya pada doktor, kita dengar sedikit apa yang telah disediakan oleh penerbit kita.
3: Bicara Hati Bersama.
4: Malam ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat, hati anak dan hati ibu bapa. Dalam hiruk-pikuk kehidupan hari ini, anak-anak membesar, bergerak, bekerja dan berkeluarga. Ibu bapa pula semakin menua, langkah semakin perlahan. Tetapi hati mereka masih sama, masih mahu disapa, masih mahu dirasai penting. Yang pedihnya, konflik ini tidak selalunya kelihatan. Anak merasakan dia sudah buat yang terbaik. Bagi duit, uruskan keperluan, bawa ibu bapa ke hospital. Tetapi bagi ibu bapa, kasih sayang bukan sekadar soal fizikal. Kadang-kadang yang mereka rindukan hanyalah suara anak, masa anak. Rasa bahawa mereka masih ada tempat dalam hati keluarga. Dan ibu bapa yang rindu itu pun tidak selalu berterus terang. Mereka mungkin hanya berkata, lama tak balik? Sibuk sangat ke? Tak apalah, mak faham. Di sebalik kata-kata ringkas itu, ada rindu yang mendalam. Ada harapan yang tersimpan. Ada luka kecil yang tidak kelihatan. Inilah yang kita akan bincangkan malam ini bersama-sama Dr. Hafsah Mat Yusof, kaunselor dan pensyarah kanan dari UPSI.
1: Okey doktor, sedikit kata gambaran mengenai topik yang akan kita bincangkan pada malam ini. Sedap suara penyampai dia kan?
2: Sangat
1: merdu. Maaf, lambat saya on mic. Sangat merdu ya? Saya nak panggil lah sebagai tetamu kat UPSI.
2: Mesti.
1: Okey, apa yang dikisahkan tu abang belum percaya, ramai di kalangan kita sendiri yang mengalami anak dan juga ibu dan juga ayah kan. Ada yang pendam rasa, ada yang kepada siapa akan diluahkan. Kadang-kadang ibu diluah kepada rakan jiran sebelah rumah kan. Macam bapak kadang-kadang dipendam. Jadi malam ni insyaAllah kita nak kongsikan. Jadi kepada anda pendengar-pendengar, sambil anda dengarkan mesti frekuensi kami di 100.9, anda juga boleh menyaksikan secara live ya. Kami live di live TikTok Selangor FM 100.9. Yang nak add yang belum lagi ketang follow ID Selangor FM juga, kita persilakan. Dan tetamu kita Dr. Chah, TikTok dia TikTok Dr. Hafsah kita, Dr. Chah, anda boleh follow juga. Jadi kita nak masuk untuk soalan yang pertama, Dr. Okay. Apakah bentuk keluarga masa kini pada pandangan doktor yang menyebabkan hubungan anak dan juga ibu bapa semakin berubah?
2: Okey, terima kasih pada soalan tersebut Abang Long. Saya fikir Abang Long rasa selesa kot saya panggil Abang Long.
1: Boleh, ya? Boleh.
2: Okey, Kita mesti akuilah ya Abang Long, tentang struktur realiti keluarga kita dah berubah ya. Dulu kebanyakannya anak-anak tinggal bersama dengan ibu bapa. Tetapi sekarang ini disebabkan oleh isu kita panggil realiti kewangan, anak-anak dah bergerak keluar daripada kita kata ekologi rumah bersama dengan ibu bapa dan tinggal berasingan disebabkan oleh perubahan realiti ekonomi. Isu ini dia tak salah siapa-siapa lah. Anak dia ada expectation dia untuk menyara kehidupan. Manakala keadaan ini adalah kita panggil sebagai isu yang berada dekat semua negara sekarang ni. Mungkin saya nak kongsi sikit lah bahawa dekat Malaysia sekarang ni, di mana ada kaedah macam mana nak mengukur sesuatu negara itu dipanggil negara menua. Iaitu kalau 7% daripada masyarakat Malaysia ni adalah warga emas, jadi negara kita dipanggil negara menua. Tetapi negara kita dah mencapai 8% daripada keseluruhan populasi adalah warga emas. Jadi negara kita dah dipanggil sebagai negara menua.
5: Dan Abang Long pun dah termasuk, dah masuk.
2: Dan dia tak sampai 2030 lagi. Dia dah 2025 dah

0: terangkum ada dekat dalam dekat negara kita. Jadi maksudnya adalah warga emas ni dia semakin ramai. Ini mungkin kot Abang Long, ya. Abang Long pun jaga kesihatan, nampak segak, nampak fit. Jadi kebanyakan ibu bapa sekarang ni pun telah berada dalam kesihatan yang baik. Dan umur mereka pun telah lebih sejahtera. Jadi ini menunjukkan bahawa perlulah anak-anak sekarang ini ambil berat tentang ibu bapa. Tapi dalam masa yang sama, bila anak tinggal berjauhan, dia ada satu kaedah baru dan anak-anak kena fikirkan bagaimana untuk mendekati ibu bapa yang mereka telah berjauhan dengan anak-anak.
1: Kadang-kadang bila jauh macam tu, yang ibu, ayah ni tunggu anak tu nak WhatsApp ke, nak telefon kan?
0: Betul.
1: Tapi tak juga. Yang anak pun macam tu juga. Tak pula tunggu ayah dengan ibu.
0: Betul.
1: Lama-lama dua-dua menyepi. Dua-dua senyap. Jadi secara dasarnya sekarang ni dari segi realiti hubungan antara anak dan juga bapa tu, pada pandangan doktor macam mana?
0: Ini soalan sangat menarik, Abang Noor. Sebab realitinya anak-anak ni dia sayangkan ibu bapa, dan ibu bapa ni sayangkan anak-anak, ya. Tapi dalam bahasa yang berbeza. Secara realitinya anak ni, termasuklah saya, termasuk Abang Lu dan semua, kan? Kita mungkin memikirkan bahawa apabila kita dah laksanakan tanggungjawab, sebagai contoh, kita bayar bil elektrik, kita bawa ibu bapa kita tu pergi makan sebulan sekali.
1: Bawa pergi umrah lah, ni kira paling
0: bawa
1: best ni.
0: Bawa pergi umrah. Tapi sebulan sekali je jumpa. Jadi itu dah menunjukkan bahawa kita dah spend duit tu, kita bayar apa-apalah, menunjukkan kasih sayang. Tapi kan, ibu bapa dia lihat daripada perspektif yang berbeza. Yang apa yang dia nak tu adalah perhatian emosi. Dia nak, bila ada jangkaan yang berbeza di sini, anak fikir laksanakan tanggungjawab tu dah selesai. Ibu bapa fikir, saya nak perhatian. Jadi itu menyebabkan walaupun kadang-kadang anak-anak ni dia tinggal serumah dengan ibu bapa, tapi kadang-kadang ibu bapa ni disebabkan tak ada sentuhan jiwa itu, menyebabkan dia berasa sunyi. Jadi ini saya nak ingin tekankan bahawa kesunyian itu timbul apabila jiwa ibu bapa itu tidak disentuh. Okey. So kadang-kadang anak-anak ibu bapa ni dia tak adalah nak anak dia balik setiap hari. Tetapi jika dia anak dia balik ke, dia telefon ke, tapi telah tersentuh jiwa dia, itu telah memadailah bagi seorang ibu bapa itu.
1: Doktor cakap ni Abang Long sendiri terasa. Abang Long dengan arwah ibu Abang Long, kan? Kadang-kadang memang Abang Long mengaku Abang Long yang kurang telefon. Tapi ibu Abang Long yang, dia kalau rindu apa rasa, dia akan ajak Abang Long keluar makan, contoh macam itulah. Kan? Jadi pandangan doktor macam mana? Kalau
0: okey, yang itu kan apa yang Abang Long soal tu, dia itu merujuk kepada tanda-tanda ibu yang berada dalam keadaan sunyi.
1: Walaupun mereka tak menyatakan secara terus, ya?
0: Sebab orang kata dia punya simptom-simptom ke, ataupun dia punya ciri-ciri tu sangat halus lah. Sebagai contoh, kadang-kadang bagi kes macam kes Abang Long tadi, ibu yang dia try, ada effort, ya, dia ada inisiatif, dia pergi contact Abang Long untuk dia bersama dengan Abang Long. Tujuan dia macam, kalau kita ada anak kecil kita tu, dia buat akal lah supaya dia dapat, kita dapat penuhi apa yang dia nak. Jadi ibu bapa ni, salah satu kaedah dia, itu satu contoh satu, ya. Kalau masuk macam kes Abang Long, ibu yang berusaha, ya, untuk mendekati Abang Long, itu tandanya ibu rindu dan dia nak ada masa spend dengan Abang Long. Tetapi benda itu dia tak sebutkan sebab tanda-tanda itu sangat halus, ya, Abang Long. Yang kedua, kadang-kadang ada tanda-tanda juga yang ibu tu sunyi, ya. Kadang-kadang ibu ni ataupun bapa ni dia tunjukkan minat dia dah kuranglah. Dia tak nak menghubungi anak-anak pun ada. Dia merajuk. Itu tanda-tanda yang dia dah rasa sunyi. Yang seterusnya, Abang Long, kadang-kadang dia cakap lama dah tak balik, anak-anak dia dah jadi macam...
1: Ada ibu yang dia punya dialog, dia percakapan dia lembut. Ada juga yang kasar.
0: Jadi itu tandanya dia nak anak dia, tapi dengan komunikasi yang mungkin tak sama dengan anak dia. Jadi apabila dia kata, Eh, lama tak balik. Tak ingat ke jalan jalan rumah ke?
1: Jenayah nak pula sentap mengajuk.
0: Sentap mengajuk. Sebenarnya, dia satu kaedah.

0: anak ni dia ada satu apa orang kata clash lah dari segi bahasa, di mana ibu ni dah bagi satu point yang dia beritahu yang dia rindu, dia nak disentuh jiwanya, tetapi anak melihat itu satu situasi yang berbeza. Jadi konflik pun berlakulah.
1: Konflik perasaan ya?
0: Konflik perasaan pun berlaku apabila tanda-tanda tu muncul.
1: Kita nak tengok macam mana konflik perasaan tu berlaku, macam mana Doktor?
0: Okey, itu soalan yang sangat bagus. Pertama, sebab kasih sayang, dia ada dua macam ni ya. Satu kita panggil emosi, satu yang kedua perasaan.
1: Okay.
0: Emosi
1: tu, emosi perasaan lain ya?
0: Berbeza Abang Lu.
1: Cuba bagi sikit, dia punya pencerahan sikit.
0: Kalau emosi beza itu, dia berakar dalam kita punya perasaan, dia berakar dalam kita punya saraf kognitif kita. Jadi kalau contoh, emosi kita tak stabil, dia menghasilkan perasaan marah, perasaan geram, perasaan benci, perasaan pelbagai perasaan lah. Jadi untuk kita panggil emosi yang kita kata gembira atau tak gembira, dia menghasilkan perasaan kasih sayang. So kasih sayang tu berbeza-beza ya. Jadi anak dia berfikir tahu, dia ada perspektif yang berbeza. Ini yang kita kata jangkaan anak dengan jangkaan ibu bapa tu clash. Macam jangkaan anak, dia akan kata macam ni ya, saya dah buat semuanya, apa yang mak dah arahkan semua saya dah buat. Kalau kata mak suruh bayar ni, saya beli. Jadi sebenarnya mak pun kata, eh aku bukannya, ataupun mak atau ayah kata, eh aku bukannya sebenarnya nakkan duit kamu. Tapi sebenarnya aku nakkan kasih, perasaan sayang kamu.
1: Perhatian.
0: So kat situ kita dapati konflik tu berlaku. Pertama, jangkaan tu berbeza-beza disebabkan oleh perasaan kasih sayang. Anak sayang dengan laksanakan tanggungjawab. Mak sayang atau ayah sayang, dia nak kasih sayang. Okey. Seterusnya, ini saya sebut pasal komunikasi tadi. Komunikasi yang saya dah sentuh tadi, sebagai contoh yang sindiran itu sebenarnya sindiran nak memujuk supaya anak ni baliklah, dekatkanlah. Dia kata lama tak balik ataupun
1: macam ayat tanya je kan.
0: Ataupun masa arwah dan mak saya, ayah saya dulu, kadang-kadang dia kata, kenapa lama tak telefon? Tak ingat dah ke nombor telefon rumah ni? Sebenarnya dia nak bagi tahu secara halusnya, tahu tak yang kami ni dah cinta kan, kami dah korbankan perasaan membenarkan kamu belajar atau ke mana-mana, tapi kenapa tak hubungi kami? Jadi tapi anak-anak ni bila dia kata macam tu, dia kata apa ni kan. So dia langsung sentap, orang ayat zaman sekarang ni sentap, dan dia langsung tak nak balik. Kalau kita baca kisah apa tu, pergaduhan antara ibu dengan anak, itu disebabkan nada tak seimbang antara ibu dengan anak. Jika anak faham bahawa jauh di sudut hati mak tu, dia komunikasi yang cuba disampaikan tu adalah dia merajuk, tapi anak-anak melihat itu sebagai satu ugutan pula. Seterusnya, kita boleh kata kedua-dua pihak lah, bila ada ekspektasi yang tak sama, itu menyebabkan jiwa itu terluka. Kita rasa kecil hati, kita rasa merajuk, dan dua-dua pihak daripada isu yang kecil dia jadi lebih besar. Saya rasa mungkin Abang Lung juga pernah melalui pengalaman tersebut. Saya rasa semua anak-anak di muka bumi ni dan ibu bapa di muka bumi ni akan melalui perasaan tu bila kita tidak zahirkan dengan secara tersirat ya, dengan secara tersurat. Dan apa yang memilukan, apabila kita dah berada dekat sini,
1: Dah sedar
0: ibu dengan ayah kita dah tak ada kat muka bumi ni. Sebab baru kita tahu bahawa isu-isu sebelum ini, konflik tu berlaku adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan tersebut. Jangkaan mereka dan kita tak sama, komunikasi mereka tak sama, tetapi kedua-duanya ada pertalian darah yang sama, dua-duanya sayang, kasih, tetapi dilihat daripada perspektif yang berbeza.
1: Jadi wahai anak, sekiranya ada di kalangan anda ayah ataupun ibu yang cuba kata orang menyampaikan apa yang mereka nak semasa hayat ni, kita sebagai anak cuba laksanakan, insyaAllah. Betul,
0: tapi bagi saya ni dah tak sempat lah sebab dua-duanya dah tak ada.
1: Sama, Abang Lung pun sama juga.
0: Betul.
1: Jadi anda pendengar-pendengar, kalau rasa nak curahkan apa yang terpendam di dalam hati anda, insyaAllah Dr. Chah, kita akan cuba memberikan jawapan apa yang tersirat dalam hati anda, tersirat dengan curahan hati kita di bawah tajuk apa tajuknya tadi? Hati anak dan juga hati ibu bapa, insyaAllah. Kita dengar dulu lagu persembahan daripada Azian Mazwan Sapuan, sementara Dr. Chah kita beristirahat seketika. Kita akan kembali selepas ini.

0: kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM, mesti gelombang kami di 100.9 dan juga yang mendengarkan mesti RTM klik secara percuma juga di mana-mana, dan juga yang menyaksikan di live TikTok Selangor FM 100.9. Okey, kita berkongsi cerita malam ni bersama dengan Dr. Hafsah Mat Yusof, Timbalan Pengarah Satu Pusat Latihan Mengajar dan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, lebih mesra dengan panggilan Dr. Chah. Okey, kita berbicara tentang hati anak, hati ibu bapa. Tadi kita dah sampai bab konflik kan. Jadi bila ada konflik ni, mungkin ada cara macam mana nak menyelesaikan isu konflik antara ayah, ibu dan juga anak ni.
2: Okey, soalan tu sangat bagus, sangat Abang Lu. Sebab konflik ni kadang-kadang kita semua dah biasa buat, tapi mungkin kita kalau dapat info yang lebih tips-tips, mungkin lebih dapat membantu ya.
1: Ya, betul.
2: Okey, untuk yang pertama, saya katakan mulakan dengan kecil tapi konsisten ni, maksudnya begini Abang Long. Pertama, apa yang dipanggil 3V1B. 3V1B ni kalau menurut IV lah. Pertama, V pertama dari segi nada suara. Apabila kita kita tetapkan benda yang kecil. Contohnya seminggu sekali kita akan telefon lah ibu bapa, ataupun seminggu sekali walau macam mana busy pun kita jumpa dia satu minggu hari Jumaat 1 jam. Tetapi kalau nak, bila dah kita dah tetapkan konsisten begitu, tapi kita kena amalkan elemen 3V1B ni ya. Yang pertama, visual ni anak mata. Bila anak mata ni, bila sembang dengan ibu bapa, pastikan merenung dia.
1: Kita nak renung ibu ataupun ibu renung anak?
2: Kita renung dia. Sebab itu dia panggil itu dia panggil skill untuk melayan orang yang kita nak ambil hati dia.
1: Patut doktor dari tadi tenung mata belum? Tewas.
2: Yang kedua Abang Lu, V yang kedua adalah visual, nada suara. Kita kata vocal tone, nada suara. Nada suara ni kita kena pandai gunakan nada suara. Kalau emosi mak dan ayah kita tu dalam keadaan yang sedih, jadi lunakkan kepada yang sedih. Kalau dia dalam keadaan marah, kita turunkan nada suara supaya dia dapat rasa tenang. Yang ketiga adalah verbal tracking. Verbal tracking ni maksudnya apabila dia bercakap, jangan kalih cerita dia. Kalau kita kalih cerita dia, dia macam terasa tak habis.
1: Yes.
2: Jadi setiap kali dia bercerita, biarkan. Kemudian kita kata, okey, lepas tu mak, apa yang berlaku lepas tu? Lepas tu mak. Jadi kalau kita potong cakap dia, dia tak puas. Satu lagi yang dipanggil B tu, body language tu, di mana ini kita tunjukkan kita punya body signal kita yang kita betul-betul rasa kita nak kita nak menunjukkan kita ingin melayan dia dengan baik. So ini adalah satu tindakan, yang mana itu tindakan pertama ya Balu.
1: Okay.
2: Tindakan yang kedua, macam mana nak rasa kehadiran kita tu dirasai oleh ibu bapa. Yang kedua, kita continue balik 3V1B tu, di mana dengan ibu bapa, tolong jangan pegang phone, tolong jangan kalau boleh tutuplah phone, sebab konon-kononnya anak-anak ni busy ya. Boleh jumpa sejam je satu minggu. Satu jam tu peruntukkan tak ada phone, tak ada tablet, tak ada apa. Dan ruangan tu lebih merenung muka dia dan dengar dia bercakap.
1: Kadang-kadang pergi ziarah ayah ibu sakit kat hospital pun. Dia sembang dengan mak ayah ni sekejap je. Lama tengok handphone ni. Kes sekarang ni kan.
2: Ya, tarikan yang susah nak dikawal ya. Yang seterusnya, ini yang paling penting ni. Cara macam mana nak ambil hati mak ayah. Bukan tanya, mak apa bil tak bayar lagi? Mak apa benda yang mak tak cukup lagi? Ataupun abah mak tak cukup lagi? Dia kena pergi point yang halus ya. Contoh ya, Abang Long, mak sebercinta, tanya apa perasaan terhadap saya kan? Tapi kalau dengan mak ayah, kita kena pegang perasaan dia. Mak, sekejap dua menjak ni apa perasaan mak ya? Mak dia rasa tak sedap hati ke? Dari tadi Abang Long tengok, mak macam ada benda-benda nak cakap dengan Abang Long. So bila kita sentuh jiwa dan perasaan dia, dia akan rasa kita memahami.
1: Tapi ada juga yang mak yang dia berdalih dulu. Eh, tak ada apalah. Dia nak sedapkan hati anak dia ni.
2: Betul. Tapi kalau Abang Long teruskan begini, mak kalau mak tak cakap apa-apa, lagi Abang Long rasa tak puas mak. Abang Long rasa seolah-olah Abang Long tak tahu macam mana nak tolong mak. Jadi dia kena pandai main kona-kona Abang Long. Kata orang Perak. Seterusnya Abang Long yang dekat last kali tu nak bina tu, dia tak kita dalam keluarga kita Abang Long, ada yang keluarga ramai, ada dua, ada keluarga kecil. Kalau kita tak bekerja satu pasukan untuk bekerja dengan ibu bapa ni, maksudnya dalam ambil hati ibu bapa ni payah juga. Jadi why not Abang Long, sebagai contoh Abang Long lah, Abang Long kawasan ke, Abang Long apa-apa ke, bincang tanggungjawab macam mana nak ambil hati ibu bapa tu. Dengan setiap orang ada kekangan masing-masing. Jadi bagaimana setiap orang dapat buat satu kualiti yang mana semuanya sentuh jiwa dan perasaan.
1: Jadi doktor setujulah sekarang ni, ramai di kalangan adik-beradik dia orang buat grup yang mak tak masuk dalam tu, ayah tak masuk dalam grup. Grup adik-beradik je. Okey, itu cara terbaik lah untuk kata orang nak berbincang.
2: Cantik.
1: Boleh diamalkan.
2: Oh, Abang Long buat begitu ke, Abang Long?
1: Ada banyak kawan-kawan kita yang buat macam tu. Dia bincang adik-beradik sama dia dulu, baru dia...
2: Oh, dia nak buat plan sesuatu.
1: Boleh?
2: Itu pun boleh juga. Sebab nak pastikan mereka tak tahu apa konflik yang berlaku dalam kalangan adik-beradik. Yang mereka tahu semuanya dah selesai. Itu pun bagus.
1: Boleh, Okey, Alhamdulillah. Itu ya cara untuk kita membina semula bagaimana anak-anak boleh membina semula hubungan emosi dengan ayah atau ayah dan juga ibu tanpa rasa terbeban. Okey. Jadi lepas ni insya-Allah kita akan cuba bacakan soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Anda boleh hantarkan ke 019-330-4425 kalau nak hantar kat WhatsApp pun boleh. Dekat TikTok pun boleh juga. Insya-Allah kita akan cuba bacakan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita. Ini daripada Anis, rakan kita dari Shah Alam ni doktor. Dia tanya, saya tinggal jauh daripada ibu bapa dan hanya dapat pulang sekali-sekala. Jadi saya selalu rasa bersalah kerana tidak dapat bersama mereka. Jadi apa yang boleh saya lakukan? Ini nasihat daripada doktor pada Anis.
2: Okey, soalan tu sangat baik. Sebab apa Anis rasa bersalah? Bererti Anis ni adalah anak yang sangat baik. Kerana Anis, dia adalah seorang yang ambil peduli apa perasaan orang lain. Ya? Jadi sekarang ini, kita tak boleh nak kontrol situasi yang kita kadang-kala macam kisah ni tinggal berjauhan kerana desakan ekonomi. Jadi bila dia timbul perasaan begini, baguslah. So sekarang ini apa yang Anis boleh buat, dia kena saya rasa mana-manalah kita anak-anak dan siapa-siapa saja akan alami rasa bersalah dan akan rasa begini. Okey, satu kaedah yang saya nak beri pandangan pada Anis dan saran kepada Anis, pertama saya ucapkan tahniah. Yang kedua, Anis mungkin boleh tukarkan rasa bersalah itu kepada satu tindakan kecil yang lebih konsisten. Tadi kita dah kongsikan Abang Long kan, di mana seandainya dalam satu minggu atau satu bulan, Anis boleh pilih pada waktu yang dia sesuai untuk dia menelefon atau waktu yang sesuai untuk balik ikut bajet yang dia ada. Ada juga Abang Long, kita dapati bahawa yang saya, klien-klien yang saya ada, kadang-kadang mereka tak balik kampung langsung kerana isu kewangan. Bila nak balik kampung, mereka rasa terbeban dan rasa bersalah jika tidak support ekonomi yang ada dalam rumah tu, terutamanya hari raya. Jadi disebabkan oleh keadaan yang demikian, mereka nak telefon malu, tetapi mereka buat keputusan tak balik kampung langsung. Macam kes Anis ni. Sebab bimbang kalau balik duit tak ada. Tapi kalau nak telefon pun malu. Jadi elakkan perasaan begitu, tukarkan kepada buat tindakan. Tindakan dia kena maklumkan kepada keluarga, walaupun saya tak balik tapi saya ada rutin mingguan yang saya ada sentuhan jiwa dengan mak saya atau ayah saya. Jadi satu lagi, bila bertelefon, saya rasa tak kisah lelaki atau perempuan, kadang-kadang kita lost, kita tak tahu nak cakap apa. Kita akan tanya, mak dah makan, mak dah minum, mak sihat, okeylah mak. Okey. Jadi kadang-kadang mak ni digeram, mak ni dia tak tanya, dia tak tanya ke jiwa dan perasaan dia sekarang. Mungkin kena ubahkan sedikit daripada fokus kepada tanya berkaitan rutin harian dia, tetapi lebih tanya jiwa dia yang kesunyian tersebut. Ha. Sebagai contoh Abang Lu.
1: Macam mana ayat tu? Ayat.
2: Contoh. Kalau contoh, kalau mak tu dia ibu tunggal atau ayah tu ibu tunggal kan. Ha. So kata okey, apa ni, abah ke ayah ke nak bersendirian ni. Jadi agaknya apa yang Abang Long Alung boleh bantu? Alung risau
1: kalau
2: juga.
1: Kita, kalau kita tanya mak, mak sunyi tak kan? Boleh tak kan?
2: Boleh juga kata. Kalau kita terus tanya mak, sebab sunyi ke mak? Eh tak adalah, inilah kerja aku tiap-tiap hari dengan tanya. Mak, Alung lihat, Alung rasa mak sorang-sorang tu, Alung risau mak. Jadi sekarang mak macam mana? Jadi yang tadi tu saya beritahu nada suara tu memang penting. Nada suara, jangan potong dia cakap.
1: Okey.
2: Jadi bila lepas tu bila kita telefon, fokus pada perasaan.
1: Anak-anak kena jaga tutur kata ketika bercakap dengan ayah dan juga ibu ya.
2: Jaga tutur kata dan tanya perasaan dia.
1: Boleh ya Anis, penjelasan daripada doktor ya, tentang soalan daripada awak. Dan anda rakan-rakan pendengar kita yang lain, kalau nak hantarkan soalan anda, masih lagi berkesempatan di 019-330-4425. Kita rehat sekejap.
3: Tahu ni
4: mahal. Ha? Kita
3: betul-betul.
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, terima kasih. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ini ada sahabat kita, Profesor Hati Terbaik, Dr. Chah. Nanti kita jumpa Profesor Hati pula jadi tetamu kita. Okey, kita masih lagi berbicara tentang hati anak, hati ibu bapa bersama dengan tetamu kita, Dr. Hafsah Mak Yusof, Timbalan Pengarah 1 Pusat Latihan Mengajar dan Industri UPSI. Mesti pentingkan Sultan Idris Tanjung Malim. Jadi kita ke soalan seterusnya daripada pendengar kita, Doktor. Ini dari Ipoh. Juga dengarkan dengan FM Musik RTM Klik. Soalan daripada Faiz namanya. Saya sayang ibu bapa saya, tapi kadang-kadang saya rasa tertekan kerana mereka sudah pun, mereka mudah terasa hati. Jadi bila saya sibuk, mereka fikir saya dah tak peduli pada mereka. Jadi bagaimana, soalan untuk doktor, bagaimana saya nak seimbangkan keadaan ini?
2: Okey, soalan ni sangat menarik ya. Sebab Faiz ni adalah anak yang dia rasa sentap kot kan. Bila apa ni, bila mak dia mungkin berkecil hati ataupun bila dia hubungi mak dia tu, mungkin mak dia akan kata tak balik, tak Syed tak balik, Syed tak balik. Tak apalah kalau tak nak balik langsung pun tak apa. Itu adalah mungkin ayat-ayat bagi seorang ibu atau seorang bapa yang sedang berkecil hati.
1: Yeah.
2: Jadi, apa yang Faiz alami ni adalah satu realiti yang mana dialami oleh kebanyakan anak hari ini. Yang mana isu yang terbesar adalah komunikasi yang tidak seimbang antara ibu dengan ayah ya. Komunikasi tersebut tak jelas, di mana ibu bapa ingat anak-anak ni, dia tahu anak dia busy, tetapi tindakan anak tersebut macam seolah-olah memberi alasan untuk tidak menghubungi ibu dengan bapa di kampung. Jadi dalam hal ini saya nak ucapkan tahniah kepada Faiz kerana Faiz ada lagi perasaan peduli dan perasaan ingin menyelesaikan isu ni dengan baik.
1: Betul, betul.
2: Jadi, pada pada cadangan saya lah, dalam hal ini, Faiz perlu buat sesuatu ya. Secara tindakannya, dia perlu buat macam saya maklumkan tadi sebelum ini, dia perlu ada konsisten buat satu rutin dengan keluarga. Tak balik macam mana, seminggu sekali, ada setengah orang kan, kalau dia kerja outstation, dapat sejam pun jadilah dia tengok mak ayah dia. Dia dapat peluk, dia dapat cium, dia kata, mak okey. Jadi Faiz ni, dia akan beritahu, dia akan perlu buat satu rutin untuk dia dapat bercakap dengan mak dia dalam apa juga keadaan.
1: Okay.
2: Jadi, ayat-ayat dia seperti ini kan. Mungkin dia kena beritahu ya, mak, ayah, minggu ni saya akan berada dekat sini, dengan sini. Jangan beri alasan, tapi kena beri justifikasi apa yang menyebabkan perkara itu berlaku. Tetapi, apa yang berlaku pada ibu bapa pada hari ini, anak-anak tak telefon dan tak beri justifikasi. Jadi, menyebabkan sebab itu ibu bapa merajuk. Kemudian, kena dengar nada suara ibu bapa kalau call. Kebiasaannya, saya rasa mungkin anak-anak ni apabila dah bermain dengan jiwa, kena faham nada merajuk, nada marah, nada kecil hati. Jadi, dalam hal itu, anak ni, Faiz, kenalah ya main peranan. Bukan saja dah tetapkan rutin untuk menghubungi, tetapi memujuk menggunakan nada suara yang seolah-olah menarik-narik ibu dia untuk memaafkan dan untuk memahami. Ibu, kalau dia suara dia tinggi, kita kena lunakkan, rendahkan suara. Jadi dalam hal ini, nada itu, macam saya suka tadi ayat Abang Long. Ayat Abang Long adalah, ibu bapa ni, bila dia makin menua, dia makin tua, dia sensitif. Dan sebagai seorang anak, jangan anggap ibu bapa ini sebagai beban. Tadi Abang Long beritahu kan? Tetapi, anggaplah mereka sebagai satu gift, sebagai satu hadiah yang menenangkan hidup kita. Jadi dalam hal ini, nada kita kena hormat walau apa juga emosi yang mereka beri, sebab mereka rindu. Tapi komunikasi yang mereka mungkin tidak dapat satu bimbingan ya. Orang zaman sekarang ni dah ajar komunikasi berkesan dan sebagainya. Orang zaman dulu tu dia tak ada belajar sekolah.
1: Kadang-kadang masa ayah ibu dia, orang tak pasang sangat. Bila dah tak ada, nanti dia akan terkesan sendiri dalam perasaan mereka.
2: Benar, saya setuju tu Abang Long.
1: Sebenarnya kita nak raikan lagi soalan daripada pendengar-pendengar kita, tapi masa dah berada di penghujung, Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh buat rumusan ataupun jalan penyelesaian lah kepada sudut pandang positif apa yang kita bincangkan, bagaimana cara untuk nak jaga isu hati anak dan juga hati ibu bapa ni.
2: Soalan sebelum saya nak rumuskan Abang Long, sebagai individu yang mana-mana individu lah yang ada anak, yang ada ayah atau ibu bapa, alhamdulillah lah masih lagi boleh berbakti. Bagi saya ni dah tak ada dah ibu dan bapa kan.
1: Sama kita.
2: Jadi ada tiga perkara ya yang saya harap-harap sangat. Pertama, hadir. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, hargai. Pertama, hadir tu tak semestinya kita berada satu rumah dengan mak kita atau ayah kita. Tetapi hadir tu dalam memberi perhatian yang konsisten. Sama ada bercakap, menelpon ataupun kita hubungi ataupun kita ziarah walau sekejap. Hadir tu sentuh jiwa dia. Yang kedua adalah dengar. Dengar ni bukanlah kita dengar kata-kata dia, tetapi kita dengar apa emosi yang mereka struggle. Ibu bapa ni ada stroke emosi yang tak begitu stabil. Jadi dengar, jangan potong. Yang ketiga adalah hargai. Hargai ni maksudnya ibu bapa kita tu, kita kalau nak bayar satu dunia ni pun tak boleh nak bayar apa jasa dan apa orang kata titik peluh darah yang dia telah sacrifice ya untuk kita hari ini. Mereka bukan beban kita ya, tetapi mereka adalah asal usul kita. Jadi jalan penyelesaiannya adalah jadikan ibu bapa ni rutin, dan ibu bapa ni perlu dimasukkan dalam kalender bulanan kita dan kalender mingguan kita. Dalam mingguan kita tu ada satu kalender yang khas untuk ibu bapa.
1: Jangan sekali kita abaikan kan.
2: Jadi yang terakhir Abang Long, jaga ibu bapa ni bukan sediakan tempat, makan, bagi duit dan sebagainya ya. Tetapi
1: dah dapat tu lagi eloklah.
2: Dah dapat tu lagi lah kan. Tetapi yang penting adalah kita nak pastikan mereka rasa bahawa kita berada dalam diri mereka dan mereka ada dalam diri kita.
1: Hargai.
2: Ya, hargai itu. Sebab masing-masing hati kita lembut kan. Hati mak lembut, hati ayah lembut, hati kita lembut. Jadi kita, bukan saja kita tak dapat balik, ada yang tinggal berjauhan daripada ibu bapa yang berada di luar negara. Jangan bimbang, yang penting kita dah ikat hati mereka dengan hati kita, yang mana bersatu dah di dalam satu emosi yang tak boleh dirungkaikan.
1: Okay, itu ya. Okay, rumusan dan juga jalan perceraian ya, untuk memastikan isu hati anak dan juga hati bapa ni tak terus terpendam sebagai barah. Betul.
2: Betul.
1: Ya? Jadi terima kasih.
2: Merungkaikan.
1: Pandai doktor jaga masa kita.
2: Cakap pun laju-laju.
1: Kita maaf lah tu ya. Sekejap je kata orang untuk curahan hati pada malam ni. Tapi apa yang doktor kongsikan ni untuk Abang Long sendiri dan juga rakan-rakan pendengar kita, semoga ianya menjadi sesuatu yang sangat sangat berguna demi memastikan hubungan kita anak dan juga penjaga ibu bapa kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain episod. Doktor Abang Long nak ucapkan terima kasih bagi pihak penerbit dan juga warga Serang FM kepada doktor atas kesudian hadir pada malam ini untuk curahan hati di Serang FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Serangan FM 100.9 dah pun 10.01 malam. Seketika jom setengah jam kita bersama-sama dengan peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong pasukan yang merentap dalam Piala Dunia FIFA 2026. Kita bersama dengan Fitri dari Hulu Langat. Betul ya Fitri?
1: Ya betul DJ Balong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini dengar suaranya dah simpan tenaga untuk perlawanan pada malam ini.
1: Ya, dah cukup dah. Dah cukup rehat, dah cukup tidur. Memandangkan kita kena berjaga sampai esok pagi, ya, Raja Balong.
0: Ha, biarpun anda sebagai pemain yang ke-12. Ya. Okay. Tapi kena simpan tenaga juga, kan?
1: Betul.
0: Okey, sebelum kita nak berbicara tentang perlawanan yang bakal berlangsung awal pagi nanti, ya. Abang nak minta Fitri kongsikan pandangan Fitri sendiri tentang keputusan perlawanan Kumpulan Hash hari ini di mana Spanyol terikat 0-0 dengan Cabo Verde. Macam mana? Apa komen?
1: Ya, itu satu keputusan yang sangat mengejutkan kerana bukan sahaja peminat tetapi banyak juga penganalisis berpandangan bahawa Spanyol merupakan salah satu daripada calon juara pilihan dan itu juga turun sebagai status juara Eropah DJ Abang Long.
0: Ya, betul.
1: Inilah yang dinamakan modern football. Tak kira lah negara mana kecil macam mana pun lawan mereka semalam itu, tetapi dengan disiplin bertahan itu, ini ternyata membuahkan hasil lah. Dan tapi saya kira itu juga akan menjadi wake up call untuk Spanyol untuk mendapatkan tiga mata untuk perlawanan yang seterusnya.
0: Walaupun apa yang perlu saksikan lah, ini Abang Lu punya perkiraan hampir 75% lah ya penguasaan bola oleh pasukan Spanyol. Tapi kalau kita tengok pun banyak percubaan ke arah pintu gol, tapi itulah macam Fitri cakap tadi, semangat bertahan kan.
1: Ya, selain daripada semangat bertahan ni, dia belum penjaring gol mereka, penjaga gol mereka juga menjadi viral lah bagi saya. Banyak penyelamat banyak cubaan-cubaan berbahaya daripada Spanyol yang beliau safe lah ya. Jadi itu yang menjadi kunci utama untuk pasukan beliau mendapat satu mata daripada Spanyol.
0: Okey, apa pun kita ucapkan tahniah kepada Cabo Verde yang meraih satu mata bersejarah dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia. Jadi untuk perlawanan pagi esok Fitri, ya. Okey, untuk kalau waktu Malaysia 17 Jun 2026 hari Rabu, maknanya dah tengah malam dah beralih ke hari Khamis lah kan. Jadi ya. kumpulan I insya-Allah dapat sama-sama kita saksikan 3 pagi nanti di mana perlawanan berlangsung dari Stadium New Jersey, New York, Amerika Syarikat. Pasukan mana?
1: Perancis dan juga Senegal.
0: Ya, okey, awak ni memang selalu jadi pengulas ke macam mana? Suara tu ada-ada.
1: Lebih kurang macam tu lah. Sebab saya, kerja saya lebih kurang di Jaya Bandung. Banyak juga dah buat berita sukan.
0: Oh iya ke? Ya. Yeah. Penerbit tak maklumkan rupanya Abang Lu tu meramah orang sukan juga ya.
1: Ya yeah, betul.
0: Okey, satu lagi perlawanan Kumpulan I bermula 6 pagi. Pasukan.
1: Berkenaan dengan Perancis dan Senegal
0: Dan itu nanti kita nak tanya perlawanan seterusnya pada pukul 6 pagi. Iraq dan juga Norway ya.
1: Ya betul, Norway dan juga Iraq betul.
0: Kumpulan J pula 9 pagi Argentina. Ini juga antara perlawanan yang dinantikan bertemu Algeria. Dan kumpulan J satu lagi perlawanan pukul 12:30 hari.
1: Australia dan juga Jordan.
0: Ya, jadi yang menjadi perlawanan tumpuan Fitri.
1: Saya melihat sudah semestinya Perancis dan juga Senegal lah di Jaya Balong.
0: Sebab
1: apa tekan semikian. Okey. Selain daripada Spanyol, saya melihat Perancis juga merupakan salah satu daripada calon utama untuk menjuarai Piala Dunia edisi kali ini ya Abang Long. Kenapa saya kata itu? Kerana unit serangan mereka lah terutamanya merupakan yang paling berbahaya dan juga sempurna. Dan kalau kita lihat dalam perlawanan persahabatan yang lepas, jurulatih mereka iaitu Didier Deschamps banyak memainkan formasi 4-2-3-1 dan juga 4-3-3. So formasi ni DJ Balut dia memang nak utilisekan kemampuan serangan disebabkan kualiti serangan yang dia ada. So kita mulakan dengan pemain tengah mereka penyerang tengah mereka nombor 9 itu Kylian Mbappe. Kalau kita lihat rekod Mbappe ni memang dahsyat lah. Dia tampilan utamanya tahun 2018 dia berjaya membantu Perancis sehingga menjadi juara dan juga jadikan satu gol ketika perlawanan akhir tahun 2018 di Rusia ketika menewaskan Croatia 4-2. Kemudian dia jadikan hat-trick final untuk edisi 2022 di Qatar ketika menentang Argentina. Jadi walaupun tewas di Qatar pada ketika itu, tetapi kita boleh lihat kenapa dia diletakkan sebagai penyerang utama dan kualiti yang ada pada Mbappe ni, dia kerap melakukan larian condong di Jaya Balong ke ketika dia beraksi di Real Madrid pun dia banyak mainkan peranan yang sedemikian. So dia boleh dia berkemampuan untuk tarik keluar pemain pertahanan lawan. Sebab saya mengatakan akan bertahan pada malam ini kerana mereka, kerana kualiti serangan yang ada, terutama dari aspek kelajuan lah oleh barisan serangan Perancis ini. Selain daripada Mbappe, DJ Abalong, antara yang lain adalah Michel Olise lah. Lihat rekod beliau di peringkat klub bersama Bayern Munich memang dahsyat lah. 22 gol dan juga 29 assist.
0: Banyak menjaringkan hat-trick
1: Ya, dan baru-baru ini juga menjadikan hat-trick. Jadi saya melihat jurulatih mereka iaitu Didier Deschamps akan meletakkan Olise untuk membantu Mbappe di belakang. Dan tugas Olise ini dia akan pecahkan blok pertahanan Senegal lah dengan hantaran lolos yang kreatif. Jadi ini ada kualiti yang ada pada Olise.
0: Macam mana pula dengan bahagian tengah ni, Fitri?
1: Bahagian tengah Perancis?
0: Ya.
1: Ya, mereka juga ada kualiti. Contohnya macam Tchouaméni misalnya. Tchouaméni ni dia mempunyai passing vertikal yang kukuh lah untuk mengumpan Mbappe. Dan kalau Mbappe dirantai oleh pertahanan Senegal pun, dia ada option lain. Dia boleh buat lorongan kepada Olise, kerana Olise selain dia boleh pecahkan low block, dia juga mempunyai shooting yang bagus. Kalau tak ada shooting bagus, takkan dia boleh jadi 22 gol kan. Selain itu juga bahagian tengah juga boleh ada kualiti. Mereka boleh mengharapkan satu lagi pemain sayap serangan di Jabalong, iaitu Desire Doué. Pemain muda baru usia 20 tahun, baru je menang Liga Juara-Juara Eropah kan, lepaskan pasukan saya pula tu di Jabalong, Arsenal. Jadi walaupun pasukan dia kecewakan saya, tapi saya tak boleh nafikan dah kualiti yang ada pada Desire Doué. Itu serangan dan juga bahagian tengah. Tetapi dari segi pertahanan juga memang sangat berkualiti DJ Abalong. Walaupun Saliba yang dikatakan akan menjadi general pertahanan, tapi dilaporkan injet Abalong, tapi mereka ada pilihan lain. Contohnya macam Upamecano dan juga Konate. Jadi saya kira kualiti yang ada pada Perancis ni akan mendatangkan rumit kepada pasukan Senegal lah pada malam ini.
0: Okey, tapi kalau kita tengok kemenangan, keputusan perlawanan-perlawanan sebelum ni, kita nampak kebangkitan pasukan-pasukan dari negara Afrika. Apa komen Fitri? Macam Senegal ni?
1: Ya betul. Bagi saya tak mustahil juga boleh mencetuskan kejutan, sebab kalau kita imbas balik tahun 2002 pun Senegal melentang Perancis pada perlawanan pembukaan di Korea Selatan dan juga Jepun. Kalau DJ apa lu masih ingat tahun 2002 kan, Senegal menundukkan Perancis. Tetapi yalah, kalau kita lihat perbezaan tu memang ketara kalau dibandingkan 24 tahun lepas dengan tahun sekarang. Tapi saya kira Senegal boleh ambil motivasi daripada kejayaan mereka di Piala Afrika yang dulu tahun 2005. Walaupun kemenangan mereka ditarik balik, ya, tapi itu juga boleh menjadi satu motivasi kerana mereka secara asalnya mereka adalah juara. Dan walaupun Senegal akan mengharapkan pemain-pemain veteran yang telah meningkat usia, contohnya macam Sadio Mane misalnya.
0: Itu kita punya ikon dia lah
1: ikon dia. Dan juga antara yang penjaga gol mereka juga banyak mencipta kejayaan di peringkat klub, iaitu Mendy, menang juara Eropah, you know, bersama dengan pasukan Chelsea. Pertahanan mereka, Koulibaly pernah beraksi juga bersama Chelsea. Jadi peranan juga, pengalaman juga yang akan sedikit sebanyak akan membantu Senegal secara tidak langsungnya, sedikit sebanyak untuk mengekang Perancis lah pada awal pagi nanti.
0: Jadi Abang Long percaya Senegal akan menggunakan kekuatan fizikal, kepantasan dan juga serangan balas menerangi pemainnya mana kan? Okay, ya, jadi maknanya pertarungan bahagian tengah boleh menjadi penentu keputusan perlawanan. Jadi jangkaan untuk perlawanan pada malam ini antara Perancis dan juga Senegal?
1: Saya meramalkan 3-1 memihak kepada Perancis, DJ Abalong.
0: Awak 3, Abalong 2 cukup lah.
1: 2 cukup eh?
0: 2-1, okey. Walaupun bukan lawan yang mudah tau. Jika Senegal berjaya bertahan pada separuh masa pertama, mereka berpotensi untuk mengulangi kejutan seperti tahun sebelum ini, okey kan? Kita lihat, lepas ni kita akan sembang lagi untuk tumpuan perlawanan yang kedua.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, jadi pastikan anda memilih RTM di TV OK, saluran berita, saluran Sukan Pas dan juga mersi RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan secara percuma kami bawakan kepada anda. Betul tak, Fitri?
2: Ya, betul tu, DJ Malu.
1: Fitri, banyak menonton di mana?
2: Di RTM lah, sudah semestinya.
1: Alhamdulillah, kita rasa beruntung sangat sebab tahun ni untuk Piala Dunia tak perlu nak bayar mana-mana stesen kan. Secara yeah, percuma. Baik. Kita boleh tonton. Okey, kita nak masuk ke perlawanan tumpuan yang kedua bagi Fitri.
2: Ya, iaitu Norway menentang Iraq ya, DJ.
1: Okey, belum setuju. Norway dan juga Iraq ni dia akan berlangsung di mana ya? Tadi belum cakap aja ya. Di dia pukul 6 pagi ya.
2: Ya, betul.
1: Oh, tapi penerbit tak maklumkan pula di mana akan berlangsungnya eh.
2: Kalau boleh saya maklumkan, DJ Malone, dia akan berlangsung di Gillette Stadium di Foxborough.
1: Amerika di USA ke dekat Kanada?
2: Sekejap saya buat semakan Gillette Stadium. Kerana memandangkan kita ada 3 sekali host ya.
1: Betul ya.
2: Kita memang agak apa, di United States, di Amerika Syarikat, di Jerman.
1: Di USA, eh?
2: Ya, betul.
1: Jadi perlawanan 6 pagi antara Iraq dan juga Norway. Okey, kenapa bagi Fitri sendiri ini antara perlawanan yang kita perlu berikan tumpuan?
2: Okey, baik. Kalau lihat sebenarnya Norway memang antara, kalau dalam perlawanan ini memang pasukan pilihan lah, kerana mereka membawa momentum kecemerlangan mereka dalam pusingan kelayakan yang lepas. Mereka menjaringkan 37 gol ya, di Jabal Nur dalam 8 perlawanan.
1: Okey.
2: Kelebihan yang ada pada Norway seperti Perancis juga, Region Balung, di mana ialah ramai yang kenal Erling Haaland. Kita memang tak perlu faham apa, kenal dengan lebih mendalam lagi kualiti yang pada Erling Haaland. Tapi kan Region Balung, kalau perasan ya, kebanyakan daripada penyerang-penyerang Norway ni semua tinggi-tinggi. Kalau kita lihat Haaland ni, saya boleh anggarkan dalam 1.95 meter, di mana dia ada kekuatan fizikal yang sangat luar biasa. Dan dia ada rempatan yang sangat deras. Itu yang ada pada Haaland. Dan selain daripada Haaland, kita ada satu lagi penyerang, seorang lagi penyerang, iaitu nama dia Alexander Solot. Alexander Solot ni dia selalu diletakkan sebagai target man yang sangat tegap, dominan perebutan bola di udara, dan juga dia juga ada satu sentuhan pertama yang kemas. Ini kualiti yang ada pada Solot. Dan selain daripada Solot, ada seorang lagi penyerang tinggi lampai, iaitu Jorgen Svensson, nama dia. Di mana dia akan membawa satu variasi fizikal dan juga keupayaan untuk menekan pertahanan lawan secara agresif. Dan kualiti-kualiti penyerang ini yang diperlukan Norway, kerana saya menjangkakan Iraq akan berkampung. Mereka akan bertahan sebagai satu pasukan untuk mengekang asalkan lawan itu sendiri. Tetapi selain daripada kualiti penyerang yang ada pada Norway, tetapi Iraq juga perlu memberi tumpuan kepada kapten pasukan Norway, iaitu Martin Odegaard. Kerana penyerang seperti Haaland, dia akan mengharapkan Odegaard untuk membuat umpanan. Dan selain daripada mempunyai kualiti passing, Odegaard ini juga dia ada kualiti untuk memecahkan kekebalan pasukan pertahanan Iraq pada malam ini. Tetapi dalam pada masa yang sama juga, di Jabal Lund, kita tak boleh pandang rendah juga kepada Iraq, walaupun Norway diletakkan sebagai pasukan pilihan. Kalau kita lihat daripada perlawanan akhir Iraq sebelum ini, mereka berjaya mengikat Sepanyol satu sama dalam perlawanan persahabatan.
1: Kalau ikut rekod pun ni apa, ini buat pertama kali sejak 1986 kan, lepas lebih 40 tahun mereka tak beraksi dalam Piala Dunia kan.
2: Ya, itu juga boleh menjadi satu motivasi. Selepas 40 tahun sudah semestinya mereka ingin berjuang habis-habisan lah ya, untuk perlawanan. Dan perlawanan pertama ni juga dia sangat penting, kerana kalau mereka berjaya meraih 3 mata sama ada Norway ataupun Iraq, mereka hanya perlukan satu lagi kemenangan, iaitu maksimum 6 mata untuk layak ke pusingan seterusnya.
1: Jadi macam dia, pemain-pemain Iraq macam mana Fitri? Berbahaya tak?
2: Mereka dari segi serangan itu rekod agak baik kalau di peringkat Asia.
1: Penyerang dia Aiman Hussein tu kan?
2: Ya, betul. Dekat Asia ya, tetapi yalah, Piala Dunia ni pentas dia lain kan. Jadi saya kira yang akan menjadi kunci untuk menghadapi Norway di Jabal Long adalah pasukan pertahanan mereka lah.
1: Ya. Dia, satu lagi yang belum ada terbaca, apa, Iraq ni dia terkenal dengan disiplin taktikal dan juga semangat juang tinggi.
2: Ya, betul.
1: Maknanya semangat berperang dekat luar tu dibawa masuk dalam perlawanan bola sepak.
2: Ya, betul. Ya, betul. Dan mereka juga pernah jadi juara Piala Asia. Kita belum ketika betul. Mereka sedang hadapi peperangan kan. Saya kira semangat itu juga boleh dibawa ketika menghadapi apa, pasukan Norway ni, terutama penyerang-penyerang tinggi lampai mereka ni lah.
1: Jadi mungkin Fitri juga boleh kongsikan antara kunci perlawanan pada malam ni antara Iraq dan juga Norway ni.
2: Seperti Perancis dan juga apa nama Senegal tadi, saya melihat kunci ni adalah di bahagian tengah. Dan kalau Iraq dapat merantai Martin Odegaard, kapten mereka, macam yang saya dah jelaskan tadi, kualiti yang ada pada Odegaard, saya melihat ada sedikit kemungkinan lah Iraq dapat mencuri sekurang-kurangnya satu mata daripada Norway.
1: Jadi untuk jangkaan keputusan perlawanan, adakah macam Jerman ataupun macam mana?
2: Boleh jadi, tetapi saya tak boleh nak menidakkan kualiti yang ada pada Norway. Jadi saya melihat tiga mata akan memilih kepada Norway pada awal pagi nanti.
1: Jadi Abang Long sendiri, sekiranya Iraq ni dia

0: poket pertahanan Iraq, ada harapan untuk Iraq curi semata-mata seperti yang Jepun berjaya lakukan ketika menentang Poland tempoh hari.
1: Okey, kita nak kongsikan juga ini juara bertahan. Ha, Kumpulan J. Boleh cerita sikit. Argentina dan juga Algeria.
0: Ya, Argentina akan turun sebagai juara bertahan ya di Jaya Bandung. Itu juga akan memberi tekanan juga kepada Argentina kerana mereka adalah juara bertahan ya, dan kebanyakan daripada pemain-pemain yang akan kuatiri Argentina di Jaya Bandung adalah pemain yang menang pada edisi yang lalu tahun 2022. Dan sudah semestinya tumpuan memang akan ke arah kepada Lionel Messi yang bukan saja menjadi kapten tapi menjadi mimpin negeri lah untuk kebanyakan pemain-pemain pertahanan pasukan lawan. Tetapi ya, di Jaya Bandung Argentina lihat dia macam Perancis juga. Dia ada serangan depth, kualiti serangan yang banyak, yang pelbagai. Bukan saja Messi, tapi dia ada juga macam penyerang Inter Milan iaitu Lautaro Martinez yang memang kita kenali, memang kalau peminat bola sepak tengok dia ada kelajuan yang sangat luar biasa yang boleh memecah kebuntuan. Dan selain itu juga ada Julian Alvarez ya, yang berhasil cemerlang dengan pasukan klub. Jadi pasukan macam Argentina dan juga Perancis ni, Jaya Bandung, yang mempunyai kualiti serangan ini, mereka kena berhadapan dengan pasukan-pasukan yang akan bertahan secara unit, secara berkumpulan. Jadi mereka perlukan kualiti serangan yang sebegini. Tetapi dalam pada masa yang sama juga, Algeria juga mempunyai penyerang yang bahaya dan juga yang mampu melakukan serangan balas. Contohnya adalah Riyad Mahrez misalnya. Dan Riyad Mahrez ni walaupun dah mencapai satu usia yang peringkat veteran, tetapi kita tak boleh nafikan jugalah pengalaman yang dia ada. Dan dalam pusingan kelayakan yang lalu juga, kalau ikut dari segi rekod, Algeria berjaya menjadikan 24 gol ketika musim kelayakan yang diketuai oleh Riyad Mahrez. Jadi saya kira pertahanan Argentina juga perlu memberi tumpuan kepada Riyad Mahrez.
1: Okey, dan untuk Argentina juga Algeria macam mana jangkaan?
0: Saya melihat Argentina merupakan pasukan pilihan. Saya menjangkakan kemenangan 2-0 untuk Argentina lawan Algeria.
1: Kita tengok jadi atau tidak pukul 9 pagi esok. Okey, kita rehat seminit. Lepas ni kita kembali untuk talk show yang terakhir.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, Sembang Bola di Selangor FM, Sembang Bola Dunia. Kita bersama dengan saudara Fitri. Masih lagi berbicara tentang perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pagi esok. Dan untuk perlawanan Kumpulan J yang kedua, Fitri, kita ada pertemuan antara Austria dan juga Jordan. Komen sikit.
0: Okey, ini merupakan satu sejarah untuk pasukan Jordan kerana tak untuk kali pertama ke Piala Dunia untuk edisi kali ini. Dan dan untuk pengetahuan DJ juga ya, ada juga pemain-pemain Jordan ini yang pernah mewakili kelab di Malaysia. Jadi itu juga satu sejarah dan saya kira juga akan menarik peminat-peminat tempatan sini untuk menonton perlawanan inilah. Dan kalau lihat perbandingan antara dua pasukan ini, iaitu Australia dan Jordan, ramai yang melihat Australia merupakan pasukan pilihan dah kerana Australia ni yang saya nampak mereka terkenal. Australia ini terkenal dengan satu gaya permainan intensiti yang tinggi disebabkan jurulatih mereka punya falsafah lah.
1: Pemain-pemain kelab banyak tak dalam Australia ni?
0: Kalau kita lihat antara yang berpengalaman jokoliti, contohnya macam Marcel Beiser misalnya, pernah berada pasukan Bayern Munich dan juga Manchester United, tetapi beliau lebih dikenali ketika beraksi dengan pasukan di Liga Jerman Bundesliga, iaitu

0: RB Leipzig, ya, dan mereka juga ada satu jentera serangan yang agak kemas, ya, dan juga mereka, kalau dilihat dari segi mereka punya pemain utama di jentera serangan adalah Arnautovic lah, ya, Arnautovic pernah bermain di Liga Premier Inggeris, dan juga rekod jaringan gol beliau juga memang agak baiklah untuk negara Austria. Tetapi kan di Jaya Bandung, Jordan ini akan turun dengan keadaan yang agak kurang baik. Kalau kita lihat dari segi mereka punya prestasi kebelakangan ini, mereka telah tewas 3 perlawanan daripada 5 perlawanan sebelum inilah, ya, beraksi nanti untuk esok. Dan juga Jordan juga mempunyai beberapa kecederaan di kalangan pemain-pemain utama mereka, terutama di bahagian serangan. Jadi itu sedikit sebanyak akan merencatkan persiapan dan juga rencana oleh Zurati Jordan untuk menghadapi Australia pada tengah hari esok. Dan Australia juga mempunyai momentum yang sangat bagus jika dibandingkan dengan Jordan, sebab Australia di peringkat kelayakan menang 6 perlawanan daripada 8 perlawanan di Jaya Bandung. Jadi kita akan bawa momentum ini untuk pembukaan perlawanan esok menentang pasukan Jordan.
1: Maknanya Fitri lebih tengok lebih cenderung untuk Australia menang lah, ya, dalam perlawanan
0: Australia
1: ini.
0: Australia menang, ya, betul. Australia akan mobilize ataupun monopoli dari segi kekurangan yang ada pada pasukan Jordan pada ketika ini.
1: Walaupun Jordan ini merupakan penampilan sulung juga dalam pentas Piala Dunia, betul, eh?
0: Betul, penampilan sulung.
1: Okey, maknanya Jordan, Uzbekistan, Korosor,
0: betul.
1: Copa Verde pun, ni semua pasukan-pasukan yang merupakan penampil sulung. Dan untuk Piala Dunia tahun ini juga, Piala Dunia 2026 ni, sebanyak 7 negara Arab layak ke kejohanan yang sama ni. Algeria, kan? Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan juga Tunisia. Jadi kita sebagai orang Islam, jomlah kita sokong pasukan-pasukan dari dunia Arab ni. Boleh?
0: InsyaAllah.
1: Okey, apapun, terima kasih banyak Fitri, perkongsian banyak ilmu yang belum dapat malam ni.
0: Ya, okay. Terima kasih.
1: Kata orang, kita lebih semangat. Satu suara daripada Fitri sebagai seorang pengulas sukan juga.
0: Okey. Hidup untuk pasukan dan juga Piala Dunia dan juga peminat-peminat bola sepak tempatan.
1: Okey, kata-kata akhir untuk malam ni. Siapa yang bakal bertemu untuk final nanti?
0: Oh, ini memang soalan yang agak berat ni. Saya melihat Perancis mempunyai peluang yang sangat besar.
1: Okey.
0: Dan kalau pasukan lain tu antara Argentina ataupun England.
1: Baru ikut awak lah. Jadi senang nak tempah baju yang mana, kan?
0: Ya, betul. Beli jersey yang menang saja.
1: Terima kasih banyak Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, untuk anda pendengar-pendengar, jangan lupa setiap malam pukul 10 hingga 10.30 minit malam, kita akan bersama dengan sahabat-sahabat kita, peminat, penyokong, pengulas, jurulatih dan sebagainya, yang akan memperkatakan tentang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Bakelang. Selangor FM, pilihan tepat.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, semoga ini yang berada di Kelompang terhibur menyanyikan lagu Adira Suhaimi Sayang Orang Yang Sama yang juga merupakan juara. Juara yang terus mengekalkan gelaran juara untuk carta 20 hit Selangor FM. Baik. Hai, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang menyapa balu, antaranya yang hadir malam ini Cik Wan, Cik Wan dari Kajang. Assalamualaikum, selamat malam Balung. Salam Maulid Hijrah, selamat tahun baru awal Muharram untuk semua, untuk Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Kamal Kamarul Bahrin dari Kuang juga hadir dari Kundang. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia Balu ke tu. Betul-betul meriah gonti bila dengar lagu World Cup tadi kan. Jangan lupa setiap malam 10 malam hingga 10.30 10.30 minit malam kita ada sembang bola dunia. Ya, malam ni yang belum menggantikan N ya. Maka anda sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi sebenarnya dengan Ma'al Hijrah ni, Cikgu Sharifah Nolia nak dengarkan lagu dendangan daripada Pooja Sharma. Lagu yang berjudul Ya Nabi Salam Alaika. InsyaAllah sekejap lagi Okey, kita juga nak raikan. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita yang hadir ya. Antaranya Kak Zaini Abalung malam ni. Ya, saya. Juga untuk Waidafullah juga hadir menemani. Assalamualaikum, selamat malam. Ada malam ni, ada. Ada yang bertanya, hari apa tu Abalung, bila lagi konti kan? Abalung pun tak dapat bagi jadual sehingga arahan terkini lah kepada anda. Yang pastinya Sabtu Ahad, Abalung memang tempatkan anda lah. Kalau muncul hari lain tu, tandanya Abalung gantikan sahabat-sahabat. Okay? Jom kita bersama dengan Pooja Sharma. Ya Nabi Salam Alaika. Terus kita dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Awal Azrin dengan lagu Cinta ini dah pun 10.52 minit malam. Kami di Selangor FM ucapkan salam Maulid Hijrah 1448 Hijrah. Selamat menyambut Maulid Hijrah 1 Muharram 1448 Hijrah kepada seluruh pendengar Selangor FM dan juga seluruh umat Islam. Jadi semoga tahun baru Hijrah ini membawa sinar harapan, kekuatan, iman dan juga semangat untuk kita terus berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik. Jadi insyaAllah kita jadikan setiap langkah sebagai peluang untuk kita memperbaiki diri, memperkukuh ukhuwah serta menyumbang kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Awali hijrah dengan semangat baru, membina diri ummah dan juga negara. Ikhlas daripada kami, warga Selangor FM 100.9 Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dan anda semua juga dijemput hadir beramai-ramai ke Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan pagi esok bermula pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Bagi peringkat di Selangor, alhamdulillah dah pun selesai diadakan di Masjid Negeri pada malam ini.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syahrirah Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syahrirah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Okey, moga waidafullah eh, yang minta lagu ni Mawar Putih Tanda Perpisahan. Terhibur lagu ni dengan daripada Jamilul Hayat, yang lebih sekarang lagi kenali dengan panggilan Pak Hayat. Kita moga terus sihat. Okey, dah pun 11.31 minit malam. Selamat malam untuk anda rakan-rakan kita walau di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Tadi ada yang bertanya, lagu yang tadi tu lagu apa, yang mana tu? Oh, lagu yang ala-ala Arab tu ya. Lagu dia dengan Nuha Bahrain, lagu terbaru beliau yang berjudul Malam-Malam. Baiklah, seterusnya boleh nak tunaikan juga permintaan dari sahabat kita yang bernama Isra dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu Akan Kutunggu, lagu dendangan kumpulan Candy. Sebab lagu tu pun Akan Kutunggu, jadi awak kena tunggulah. Kita layan dulu lagu ni,
1: Shakira.
0: Lepas tu kita akan mainkan lagu awak.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, untuk lagu ni yang perlu tunaikan permintaan sahabat kita Apple, moga terhibur dengan lagu Benang Biru. Sekarang pukul 11.47 minit malam, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan dan belum temankan anda. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang sudi temankan belum sampai ke penghujung siaran. Okay, kejap lagi pukul 12.30 malam, bagai biasa dengan FM akan tutup kedai untuk siaran hari ini, dan esok insyaAllah akan kembali untuk teh tarik kopi O bersama dengan kami di Serangan FM seawal pukul 6 pagi. Jadi sebelum nak menurunkan diri, nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat menyambut Maal Hijrah. Salam Maal Hijrah 1448 Hijrah untuk semua rakan-rakan, semua sahabat-sahabat pendengar Serangan FM. Selamat bercuti esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Asyik betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Khalifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ya, tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, semua okey, ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sambil-sambil kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan, kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya, menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bersama kembali UK dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan. Dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apa pun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti. Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi. Oh, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina. Oh, ini antara pasukan pilihan saya. Ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan. Yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I. Grup 2 perlawanan dari grup J. Okey, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Jadi kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bang, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik S.M. Syahab, Sejeringan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Mera Tun Dr. Bilik Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chot dari Ipoh Pera, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju Iskandar Putri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemas, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk JBH. Salam Al Hijrah katanya. Ana Antun, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam Al Hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita, Bang Yun. Ada yang kata segar mata saya ni, bang. Baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun ni, tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Alun dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Rohatun Yati Moiti, Lola Love dari Singa Bertani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GBH Sambil Tunggu Bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Mana, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Sharif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Seronok duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Fiza Riza, Siapa lagi saya pilih lagi, Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan, inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Kota Tinggi. Posi Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori, Mairahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Dari Nova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. TPTP like lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju, Mrs. Vario. Selamat bertugas, Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng beruhan tu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mr. Joe terus luncur, mantap. Diamond 85 dikatakan assalamualaikum kem berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita. Mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa. Jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, satu Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih, 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan oleh pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, pelbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Hedda, selamat pagi Lady Hedda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu. Tengok bola, tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput Abang Lori, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC, luncur terus. Hayati Ahmad, Haji Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rozi, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Mei, Sarah, Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga. Ini pun pilot darat juga. Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Kori, ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Dia sejak demam bola ni tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah abang ni, pilot-pilot darat, melaporkan diri mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, selamat bekerja Aladin. Saiful Amri juga bersama-sama, yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okeylah, atas katil, menangis tapi wujud katil. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasir Lagi Berhantu.

0: Kawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai menitiskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan. Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita. Kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tak ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Dan ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos hari hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire. Ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin79, Nuras, ada Ita, Yanis, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai. Kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Zek1357, Kerumah Jingga, Ju8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Mantap, Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah, Jumaat Kromok masih lagi kekasih tepi-tepi light, ya.

Abdul Kadir. Kita salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng bro tu. Semoga hijrah pada tahun ini ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi puji katil. Lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini. Lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai. Tidak semua.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: National FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiro dan juga Rosyid Somontri, iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Mendy ataupun Jackson, Asar dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek apa lori kontena Tesco Bangi hadir pam pam pam. Sokong Perancis kata Angari Abang Lori juga hadir. Pam pam pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ida Khairi bangun buat kuih. Hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana, dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Sulizan Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya, Perancis 0, Senegal 0, seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026, banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini? Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula. Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990, lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Gavin, Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis dan bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini, Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi perasaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma, dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usuk Yusof. Ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malah Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri 75, Kasut Dah Boruk, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman. Kita ada Aliza Kasim, Niza juga turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi?

pagi. Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey. Betul eh, janji dengan saya eh? Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugin, RTM Kli tidak problem. RTM ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Kli. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda, sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma, sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi buju kata, sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis, 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis pula 1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asyame Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaliha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang, peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya. Pilihan raya PRN, Negeri Johor untuk Don Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain. Ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM.
1: Janam

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinanlah saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pernah nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, bunga larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula, melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

Kumpulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5-6 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Jawa Baru Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kang Apelis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah, bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasrul Hakim Burhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna iddatash-shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu? Pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah. Apa yang dia nak buat itu, kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat. Dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda sama tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Ada. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, tua-tualah tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Makna bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Ada, tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tamakninah, lebih ada tamakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama, tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila je. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak

0: memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar. Ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta, minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
1: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 99 FM.
1: Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rabu, salam subuh, salam satu Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak pada anda pendengar Selangor FM yang terus kita melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Saya Awan akan terus temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam 1 Muharram, salam Maal Hijrah, salam selamat tahun baru Islam. Selamat tahun baru Hijrah. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor, Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.51 minit pagi, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.52 minit pagi, Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

وكنتم أزواجا ثلاثة

على سرر موضونة متكئين

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

ke 6.31 minit pagi waktu ini setiap janji kan. Bermula 6.30 setiap hari kita ada Minit Piala Dunia. Dan saya yakin bahawasanya para peminat Perancis tengah terselum lebar pagi-pagi ni. Okey, tapi sebelum tu anda boleh komen, okey, komen, okey, boleh kongsikan perasaan anda, kongsikan pendapat anda mengenai perlawanan-perlawanan yang telah pun berlangsung. Di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425 juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen-komen di situ, okey. Okey, berita gembira buat para peminat Perancis. Perancis mulakan kempen Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan meyakinkan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I. Aksi pembukaan kumpulan I. Walaupun keputusan tu nampak okey lah, selesa lah kan. Tapi

niaga sebenarnya memberi tentangan sengit terutama pada babak pertama dan berjaya untuk cipta beberapa peluang berbahaya. Perlawanan bagaimanapun berubah pada separuh masa kedua bila Perancis dah pun meningkatkan tempo permainan. Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum Bradley Barcola tambah gol kedua pada minit ke-82. Senegal sempat rapatkan jurang menerusi Ibrahim Baye dalam masa kecederaan. Namun Mbappe tutup tirai dengan gol kedua pada minit ke-96. Gol kedua Mbappe yang juga merupakan gol ketiga Perancis pada minit ke-96 untuk pastikan kemenangan 3-1. Man of the match ataupun pemain terbaik untuk perlawanan kali ini, Mbappe jadi watak utama yang berjaya mencetak 2 gol. Tapi ramai juga pemerhatian turut memuji Michael Olise yang banyak cipta peluang dan jadi pencetus kebangkitan Perancis pada separuh masa kedua. Dan untuk Senegal pula berjaya menyukarkan Perancis lebih sejam permainan. Tapi kualiti pemain bintang Les Blues akhirnya menjadi pemisah. Mbappe sekali lagi buktikan kenapa beliau antara pemain yang paling berbahaya di pentas Piala Dunia. Bila berjaya meledak 2 gol untuk hadiahkan kemenangan 3-1 buat skuad Les Blues Perancis. Perlawanan berikutnya untuk Perancis dan juga Senegal. Perancis akan menentang Iraq pada 22 Jun 2026 dan manakala Norway pula akan menentang Senegal pada 22 Jun. Juga pada 22 Jun 2026. Dan sekarang ni perlawanan yang sedang berlangsung, Iraq menentang Norway. Setakat ni kedudukan masih terikat seri tanpa jaringan. Kedua pasukan sedang memburu kemenangan pertama dalam kumpulan selepas kemenangan Perancis ke atas Senegal. Walau bagaimanapun, perlawanan Iraq menentang Norway ni akan disiarkan, orang kata delay . Siaran tertunda pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti dalam siaran TV OK. Siaran tertunda pada TV OK 12.30 minit tengah hari nanti. OK, selepas ni nak kongsi perlawanan yang akan berlangsung hari ini, iaitu Argentina versus Algeria, juga Austria lawan Jordan. Semuanya selepas ini dalam Minit Piala Dunia Selangor FM.

bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: 6:36 minit pagi waktu ini. Masih lagi dalam minit Piala Dunia. Saya nak kongsi dengan anda mengenai perlawanan yang bakal berlangsung hari ini. Saingan perlawanan pembukaan bagi kumpulan J pukul 8 pagi nanti. Saya rasa ramai yang menantikan perlawanan ini, khususnya para peminat Argentina. Argentina melentang Algeria. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, Argentina ni merupakan juara Piala Dunia musim yang lalu, iaitu musim 2022. Dan akan memulakan kempen mempertahankan kejuaraan menentang Algeria. Dan perlawanan ini akan berlangsung di Kansas City, Amerika Syarikat. Dan ini merupakan perlawanan pertama kedua-dua pasukan dalam kumpulan J yang telah dikotai Austria dan Jordan. Okey, semestinya pemain pilihan pujaan ramai, Lionel Messi akan ketuai cabaran Argentina dalam usaha untuk mempertahankan gelaran. Dan Riyad Mahrez dijangka menjadi ancaman utara untuk pasukan Algeria. Dan antara yang menariknya, fakta menariknya, Argentina dan Algeria hanya pernah bertemu sekali sebelum ni, iaitu dalam perlawanan persahabatan pada tahun 2007 yang dimenangi Argentina 4-3. Menang tipis . Dan kalau diikutkan ramalan ataupun jangkaan, kebanyakan analisis letakkan Argentina sebagai pasukan pilihan untuk menang. Namun Algeria dijangka beri tentangan sengit menerusi pertahanan yang mantap. Kebanyakan analisis buat ramalan skor Argentina 2, Algeria 0. Anda pula bagaimana? Khususnya pada peminat Argentina, boleh kongsikan ramalan pasukan pujaan anda, okey? Pasukan kesayangan anda, anda rasa pasukan anda, tim Argentina, menang berapa? Okey, perlawanan berikutnya bagi kumpulan J, iaitu Austria menentang Jordan. Perlawanan ini merupakan aksi pembukaan bagi kedua-dua pasukan ini. Austria kembali ke pentas Piala Dunia selepas kali terakhir beraksi pada tahun 1998, manakala Jordan membuat penampilan sulung dalam sejarah Piala Dunia. Satu lagi pasukan yang orang kata baru pertama kali masuk Piala Dunia. Nah, ini merupakan pertemuan pertama antara Austria dan Jordan di peringkat antarabangsa. Jelati Austria mengingatkan Abuah agar tidak pandang rendah Jordan selepas beberapa keputusan mengejutkan melibatkan pasukan Asia dalam kejohanan ini. Dan setakat ini, Jordan mengisyaringkan 32 gol sepanjang kempen kelayakan Piala Dunia, menunjukkan mereka mempunyai ancaman serangan yang berkesan. Dan kalau ikutkan ramalan penganalisis, Austria dilihat memiliki pengalaman dan kualiti skuad yang lebih baik, namun Jordan berpotensi untuk sukarkan perlawanan melalui serangan balas pantas mereka. Ramalan Austria 2, Jordan 0. Anda rasa-rasa bagaimana? Walau bagaimanapun, perlawanan antara Austria menentang Jordan akan disiarkan secara tertunda di saluran TV OK pada pukul 5:30 minit petang nanti. Okey, itu dia sedikit perkongsian untuk Minit Piala Dunia edisi hari ini, 17 Jun 2026. Awak anda nak sembang-sembang santai? Boleh saja, boleh roja-roja macam biasa di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir. Boleh tegur-tegur di situ. Boleh kongsikan pendapat, perasaan anda bagaimana. Penyokong Perancis nak kongsikan rasa teruja anda, rasa gembira, silakan. Penyokong Argentina juga saya yakin ramai yang teruja menantikan siaran langsung pukul 8 pagi nanti. Okey, perlawanan Argentina versus Algeria siarkan secara langsung di Salona Sukan Plus, juga RTM Klip pukul 8 pagi nanti. Siti Kasih, waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi. Okey, selepas ini, Refleksi. Melekat bersama-sama kami, Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Selangor FM. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari punca ingin ke angkasa. Ya, siapa tak kenal lagu Gemuruh nyanyian Fazal Tahir, penuh syarat dengan kekuatan di dalam lirik tersebut. Gemuruh jiwa bukan tanda kelemahan, ia tanda bahawa kita peduli, tanda bahawa kita mempunyai impian, dan tanda bahawa kita bersedia untuk mencuba. Setiap anak yang melangkah ke medan pertandingan, sama ada di padang, di pentas atau di bilik peperiksaan, pasti mereka merasai debaran. Namun, disitulah bermulanya keberanian. Semangat membara pula melambangkan keyakinan dan tekad. Ia adalah api dalam diri yang mendorong anak-anak untuk bangkit walaupun takut. Api yang berkata, aku mungkin gemetar, tetapi aku tidak akan berundur. Sebenarnya, ini adalah kata-kata semangat buat anak-anak bahawa keberanian bukan bererti tidak takut. Keberanian adalah berani melangkah walaupun takut. Keberanian adalah percaya pada usaha sendiri. Dan keberanian adalah bangga mencuba walaupun keputusan tidak seperti yang diharapkan. Dalam apa jua pertandingan, yang paling penting bukanlah kemenangan semata-mata, tetapi keberanian untuk mencuba. Setiap langkah ke hadapan adalah kemenangan kecil. Setiap usaha adalah pembelajaran yang berharga. Apabila anak memahami makna gemuruh jiwa dan semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, mereka sebenarnya belajar untuk menukar debaran menjadi kekuatan dan tekanan menjadi motivasi. Mereka belajar bahawa kegagalan bukan satu penamat, tetapi sebahagian daripada proses kecayaan. Marilah kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik dan sebagai masyarakat menjadi penyokong yang menguatkan, bukan penekan yang melemahkan semangat mereka. Berikan anak-anak ini keyakinan bahawa mereka dihargai bukan kerana menang, tetapi kerana berani mencuba. Akhir kata, ingatlah wahai anak-anak, biarlah jiwamu gemuruh jiwa, semangat membara. Melangkah dengan yakin, bertandinglah dengan berani. Dan percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu sangkakan.
0: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI.

Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun menghampiri 6.54 minit pagi. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami. Anda boleh kongsikan apa yang anda rancang nak buat ataupun apa yang anda sedang buat. Hari ini hari cuti, cuti umum. Anda boleh kongsi apa yang anda, perancangan anda untuk hari ini. Roger di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. Juga di TikTok Live Selangor FM juga anda boleh hantar komen di situ. Terima kasih dan terima kasih yang sudi hadir di TikTok Live Selangor FM 101.9 MHz. Selepas ini utama 7 pagi disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kembalinya ke Selangor FM, kita akan masuk jam yang kedua, Tertarik Kopi O. Saya Awan temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Kita akan melekat bersama-sama kami, Selangor FM, pilihan tepat.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian, sesiapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM committed memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meneroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersempena lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Se- semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: meriahkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Muharram. Baik, kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat, manakala waktu petang diramalkan berpetir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Waktu malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik, trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang dan lebuh raya raya utama menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung. Walau bagaimanapun terdapat kemalangan di kilometer 400, di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer 437.7 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu beralih ke di lebuh terdapat kemalangan di lebuh raya utara selatan E2 di kilometer 165.6 arah selatan dari Bukit Gambir ke Pagoh. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal. Selain itu masih lagi di lebuh raya utara selatan E2 terdapat insiden trailer rosak di kilometer 57.1 arah selatan dari simpang Renggam ke Sedenak. Lorong kanan terhalang, trafik terkawal. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Anda boleh ikuti perlawanan Iraq menentang Norway secara siaran secara tertunda pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti di saluran OK dan juga RTM Klik. Terima kasih banyak juga yang sudi hadir di TikTok Live. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Tok Long. Terima kasih hadir. Okey, selepas ini kopi bola pagi, apa topik yang kita nak orang kata sembang-sembang santai selepas ini 7.35 minit pagi dalam kopi bola pagi Selangor FM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 7.36 minit pagi waktu ini seperti yang janjikan. Kita ada kopi bola pagi menggantikan Sema Tusen. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya untuk santuni sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sedia hadir di WhatsApp konti Selangor FM. Tuan Haji Faiz katanya, salam ma'ah hijrah 1428 hijrah. Kongsi sejenis ilmu Allah Maha Pencipta, antaranya Allah cipta langit, ada 7 lapisan langit. Langit pertama itulah lapis langit dunia, tempat tinggal hamba-hambanya, di mana sempadan langit pertama. Terima kasih banyak Tuan Haji Faiz. Salam Al-Hijrah juga. Pak Usul Sanit, selamat pagi 1 Muharram. Semoga semuanya sihat, sejahtera dan ceria di pagi mulia ini. Alhamdulillah, seperti biasa. Alhamdulillah, rezeki di 1 Muharram. Pak Usul siapkan tempahan karipap goreng hari ini. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki Pak Usul Sanit. Rezeki di pagi 1 Muharram. Alhamdulillah. Apis sedang bercuti dan insyaAllah dia akan cuti sehingga 21 Jun 2026. Terima kasih banyak Pak Usul Sanit. Salam Al-Hijrah juga Pak, Pak Usul Sanit. Juga sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di TikTok Live, terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi hadir. Nak komen-berkomen juga boleh, nanti saya bacakan eh. Dan untuk buat masa ini, saya kongsikan keputusan terkini. Masih lagi Norway mendahului Iraq 2-1. Sekarang perlawanan berlangsung pada minit ke-74. Haaland menjaringkan gol pada minit ke-29 dan diikuti dengan Iraq menyamakan kedudukan pada minit ke-39. Norway kembali mendahului dengan Haaland pada gol daripada Haaland pada minit ke-43. Dan sekarang sedang berlangsung minit yang ke-74 perlawanan. Separuh masa kedua. Norway mendahului Iraq 2-1. Okey, untuk kopi bola pagi Selangor FM hari ini nak kongsi dengan anda, nak tanya pendapat anda lah eh. Sekarang ni orang lebih berbicara tentang Argentina, tentang Portugal, tentang Spain, ramai peminat eh. Ramai peminat, antara yang peminat yang meminati yang orang kata target 3 pasukan ni jadi orang kata pilihan pasukan pilihan juara untuk Piala Dunia musim ini, Argentina, Portugal, Spain. Tapi sebenarnya Perancis ataupun France juga merupakan satu pasukan yang sebenarnya gah. Tapi Piala Dunia kali ini mereka macam kurang menonjol pada media, mungkin mau kurangkan beban sensasi ataupun strategi menjadi paling senyap tapi berbahaya. Dan kalau kita ingat kembali, France ataupun Perancis ataupun Le Blues ni mula menyelah, kalau tak silap saya lah, maafkan saya kalau fakta tu salah sikit, maklumlah fakta-fakta sejarah ni kan. Kalau tak silap saya, Perancis mula menyelah pada tahun Piala Dunia edisi 1998. Dan pemain legenda mereka Zinedine Zidane muncul wira pada pasukan Perancis pada ketika itu. Okey, memandangkan Perancis mencatat kemenangan 3-1 menentang Senegal pada perlawanan pagi tadi, nak tanya anda lah, okay, pendapat anda, adakah pasukan Perancis juga boleh menjadi pasukan pilihan kembali? Okey, boleh kongsi dengan saya pendapat anda mengenai prestasi pasukan Perancis untuk perlawanan pembukaan yang pertama pagi tadi. Bagaimana anda rasa Perancis ni boleh jadi pasukan orang kata pilihan juga ke, selain daripada Argentina, Portugal dan juga Spain? Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425, 0193304425. Juga saya sedang bersedia langsung di TikTok Live. Anda juga boleh hantarkan pendapat anda di ruangan komen di TikTok Live mengenai adakah pasukan Perancis boleh kembali menjadi pasukan pilihan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, selepas ini kita akan sembang-sembang mengenai topik kopi bola pagi mengenai pasukan Perancis eh. Dah rasa bagaimana? Okey ke tak okey? On ke tak on, Perancis? Okey, diharapkan anda suka makan bersama-sama dengan kami. Kopi Bola Pagi. Okey, tarik kopi O, Selangor FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: kerana terhalang trafik terkawal. Mohon jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 7.54 minit pagi waktu ini masih lagi dalam Kopi Bola Pagi. Tapi sebelum tu nak kongsi dengan anda keputusan terkini Iraq menentang Norway. Norway semakin melebarkan jurang antara kedua-dua pasukan. Okey, sekarang Norway mendahului Iraq 3-1. Gol yang ketiga dijaringkan pada minit ke-76. Dan sekarang perlawanan masuk ke masa kecederaan. Masa tambahan ditambah 6 minit. Dan sekarang ni perlawanan berlangsung pada minit ke-91. Iraq 1, Norway 3. Okey, untuk topik Kopi Bola Pagi hari ini, adakah Perancis boleh kembali menjadi pasukan pilihan pada Piala Dunia musim 2026? Okey, Aiman dari Shah Alam katanya, pada saya Perancis memang antara pasukan pilihan utama. Mereka ada ramai pemain berkualiti dan pengalaman bermain di pentas besar. Walaupun ada pemain lama yang dah tak bersama pasukan, bakat muda mereka sentiasa muncul dan mampu kekalkan kekuatan skuad. Terima kasih banyak Aiman dari Shah Alam. Nadia dari Kajang katanya, saya rasa boleh, mereka mempunyai ramai pemain muda berbakat yang mampu cipta kejutan. Terima kasih banyak Nadia dari Kajang. Liana Subang Jaya, jika pemain utama kekal cergas, Perancis pasti menjadi antara pasukan pilihan. Terima kasih banyak Liana dari Subang Jaya. Hakim dari Ampang, kekuatan skuad Perancis sangat seimbang dari pertahanan, daripada pertahanan hingga ke bahagian serangan. Terima kasih Hakim dari Ampang. Saras dari Butalin Jaya katanya, pasukan Perancis sentiasa tampil baik dalam kejohanan besar, jadi tidak dianggap pelik jika dianggap sebagai salah satu calon juara untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak yang sudi hantarkan komen. Tuan Hirman Mantap, terima kasih tap-tap screen di TikTok Live. Terima kasih. Okey, selepas ini doa-doa dan kembalinya dalam Kopi Bola Pagi, kita kongsikan antara video-video highlight perlawanan antara Perancis menentang Senegal 3-1. Okey, diharapkan terus akan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.